Kementerian Sosial terus ngencarno penerapan kuota 2% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno, biaya njaluk supaya KP Kementerian Lembaga lan BUMN isok menuhi kuota wajib dengan harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan mengembangno kemampuane. Janik mau yorek woro-woro jam 7 isu iki. Aku Chandra ketemuan ini woro-woro selanjutnya.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: Bu, ibu, ndi sik kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
1: Metu nang ndi sele? Udan-udan kok ngene kok metu.
0: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: Ini Pertamina Patrania Agama Seno pemenuhan kebutuhan BBM
1: iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya Jawa Timur
0: mencukupi kebutuhan masyarakat jane nggih. Jadi penyaluran BBM subsidi wis dipasekno tetap sesuai peruntukan sebagaimana ditetapno pemerintah. Baik teko sisi kuota utawa titik layanan jual sing wis ditentokno jane yo. Gawe dirui jane yo dalam sepekan terakhir muncul sejumlah keluhan masyarakat di beberapa wilayah Jatim terkait antrean BBM subsidi jenis biosolar lan pertalite ning sejumlah SPBU. Menanggapi iku, Ahad Raedi, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus ngomongno, Pertamina wis ngelakono berbagai upaya mitigasi sebagai bagian teko penugasan pemerintah gawe mastehno kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Jadi sebagai informasi per bulan Juni iki sendiri, realisasi ning Jawa Timur untuk produk biosolar wis melebihi 100% teko kuota berjalan lan 96% gawe produk pertalite. Pertamina wis berkoordinasi mbarek pemerintah terkait lan paralel nglaksanakno mitigasi percepatan pemenuhan penyaluran mbarek onoi kondisi peningkatan konsumsi di tengah masyarakat.

Caning Emil Elistianto Darda, Wakil Gubernur Jawa Timur, ngapresiasi penindakan masa aksi rusuh ning Gedung Grahadi Jumat tanggal 6 Likur wingi. Caning sing gak meluas ning lokasi liyane dadi gak membahayakan masyarakat secara luas. Dadi mereka hadir bersama Pak Seda untuk menyampaikan apresiasi dan Ibu Kofifa menyampaikan apresiasi kepada semua petugas keamanan yang bekerja luar biasa, Caning yo. Dia nyebut sejumlah pelaku yang terbukti ngerusak konstruksi gedung Negara Grahadi wis diamano sesuai prosedur kepolisian. Cari ini segenap pelaku yang terbukti ngerusak diamano dengan cara yang sebaik mungkin balik ke aparat keamanan, Cak Neo. Cari ini mudah-mudahan iki sok ngekei keyakinan ning publik ning hari iki bahwa pemerintah terus njogo ketetapan lan ketertiban ning tengah masyarakat. Emilio Beberno, kerangka pagar sing semula dirusak barek masa aksi kemudian didadekno senjata gawe diuncalno ning polisi lan ning jero Gedung Grahadi. Dek Mas Tekno, Pemprov Jatim mengakomodir aspirasi mahasiswa lek disampekno barek dialog ya jane yo. Penertiban masa aksi lan penangkapan pelaku pengerusakan dilakukan aparat dibergo agar kerusakan tidak meluas ke lokasi lain.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Nanging nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwe berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwe bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci, dan lain sebagainya, sing akhirnya iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

caning Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1,05 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno perataan iki bakal menghasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Kabar liyane caning Bupati Lamongan Yuhronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pengembangan sumber pendapatan baru lan peningkatan kinerja BUMD gawe dukung pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno penguatan fiskal iki sekaligus jaga keberlanjutan pembangunan lan perluasan pembiayaan prioritas nasional. Cak Nikmo yorek waro-waro jam bolu isu iki. Aku Chandra ketemu maneh ning waro-waro sendiri.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Bang Balap Pro 4 RRI Surabaya CJD Wireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rinjing Caning. Sarangan kalian Chandra Maling Demiki Neng Tanjung Perak Pagi Saiki Wancini Chandra Ngancari Peno Ono Neng Serangkaian Lontong Balap Nge Tak Buka Mablak Lo Caning Yo Lontong Balap Peki. Berarti silakan masuk langsung mak bleng nge melbu lah misalnya bolo-bolo ku nge sport ke playan caning yo yo aku tetap dodolan lah. Jadi gak usah khawatir karena Peno pasti tak kancani sik sampai jam 10 lawan muka. Tapi saya juga ya aku ngelar lontong balap dan aku lagi membahas sebuah topik caning yo. Topik ini dino apa sih dino apa ini bahas topik apa ngono lo. Jadi topik pada hari ini ya, hari ini itu adalah

0: Jadi tanggal 27 Juni ini diperingati hari usaha mikro internasional jane yo. Jadi 27 Juni ini diperingati secara global sebagai hari usaha mikro kecil dan menengah UMKM internasional. Nah, aku pengen bahas cak ning terkait dengan UMKM. Salah sijine adalah sing pengen tak takoni apakah selama hidup Peno pernah mencoba, menjajal, mencicipi, ya kan, sebagai UMKM. Nah, UMKM ku gak kudu buka toko, gak kudu produksi. Biyen cilik ane sampean tau dodol iki. Lah sing anak-anak cilik ane SD biyen ku kan dodolan gambar. Nah, gambar iku didol biyen. Gambar iki lho jane kayak digawe apa sih? Apa jeneng iku? Yo gambar ku ngarani. Dadi gambar piro lembar ngono ya kan, kok mari ngono di apa sih? Di apa ya ngarani iku biyen? Diojot apa sih jenenge iku? Ya kan? Ayo coba sampean eling-eling jaman biyen nah. Cilik-cilikane iku tau dodolan ngono iku gak? Aku biyen tau dodolan apa? Dodolan keong. Nah. Dodolan apa maneh? Gambar iku tau. Dodolan sake sing tak dol biyen iku. Ya aku kepengen ngerti kira-kira sampean punya nostalgia apa. Halo lontong balap.
1: Lu kenal Veronica ko?
0: Klodak.
1: Lontong balap nyoto kenan.
0: Kenan banget.
2: Pagi, good morning.
0: Pagi, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bernostalgia. Pasti Anda dulu iya. Kreatif cili aneh ya. Tahu dodol apa ae pean?
2: Barang kok namanya bapak gue dodolan apa lagi
0: anaknya. Oh iya ta. Apa-apa?
2: Aja dodol harga diri,
0: Bang. Loh, jangan dong. Janganlah. Harus kita itu menjual sesuatu yang bermanfaat, ya kan? Betul. Lah aku sih kebien wis aku senengane dodol omong.
2: Berarti tembus ya bang?
0: Apa?
2: Berarti tembus malah kecil dan seneng
0: dodol omong. Oh iya betul dodol omong. Aku
2: dodol omong.
0: Iya, jadi aku biyen iku lah kecilianku tuh aku sudah selalu dipilih menjadi petugas upacara. Misalnya baca undang-undang dasar.
2: Ada juga perunan dari musisi, ya bener bang.
0: Nah, betul loh iya.
2: Perunan musisi pantas, jadi artis pun pantas, jadi
0: betul.
2: Aktor pantas.
0: Iya, karena memang.
2: Apalagi dari The Anon sih, sebetulnya ya pantas, tapi kurang lebih pantas, yang lebih pantas jadi musisi sama bang.
0: Oh gitu.
2: Karena turunan dari musisi.
0: Oh iya, papaku memang promotor dulu.
2: Iya. Promotor musisi, semua orang tuh diritep sama bapakmu kan, ayah apa? Ayahmu lah bahasanya.
0: Iya.
2: Tapi tidak semua itu harus sesuai dengan apa yang di atas, tidak bang. Contohnya, bapaknya tentara, tentu anaknya jadi tentara.
0: Betul sekali.
2: Karena setiap hati manusia itu punya individu sendiri-sendiri.
0: Iya, betul.
2: Kalau masih kecil, nurut orang tua. Tapi kalau sudah 15 mari sunat, ya sepeda lagi. Punya pilihan sendiri.
0: Iya.
2: Kan gitu, Bang. Begini, Bang. Kita menanggapi UMKM, ya. Karena kan sekarang hari apa? UMKM, Bang.
0: Iya, hari UMKM internasional.
2: Nasional.
0: Inter.
2: Yang abang tanyakan hasilnya apa faktanya apa keluarnya? Saya ambil tengah-tengah aja bang ya. Roda ekonomi itu dari UMKM bang. Secara logika bang, manusiawi. Apapun lah itu. Nama besarnya pabrik itu kan semua kecilnya
0: awalnya itu cikal bakalnya
2: pabrik lah seperti iyo, itu loh bang
0: betul
2: itu juga inilah hidupnya negara itu dari roda ekonomi dari UMKM
0: iya.
2: Makanya mari kita hargai makanya gimana pun di seluruh dunia itu ya kita aja bang
0: Tapi dulu abang pernah jual apa kok ciliane pien
2: jual sembarang wes nanti aku ngomong gitu
3: Contoh apa? Contoh yang diingat, yang paling punya
2: aku
3: cerita.
2: Kalau mainan apa-apa itu nggak pernah kalah, Bang.
3: Mm-hmm.
2: Sama dengan Anda tadi yang Anda bicarakan. Kelereng.
3: Mm-hmm. Ya, aku biasanya jajal kelereng barang.
2: Itu yang disebut. Yang disebut ada. Itu apa?
3: Iya, keong.
2: Nah, keong.
3: Wah, kan Dani, aku dodolan abab kit biyen yo an, keong tak dol. Kan Dani kok.
2: Tapi saya enggak pernah dodol apa, Bang.
3: Oh, Anda kan pendiam orangnya.
2: Pendiam masalah. Gara-gara kenal lon boleh enggak pendiam.
3: Hal gitu. Ya ya ya.
2: Spontanitas kalau ada orang bicara enggak sesuai atau enggak sinkronisasi gitu. Ingin naik gitu loh,
3: Bang. Langsung ya.
2: Maksudnya bukan marah, tidak, meluruslah.
3: Yes, betul.
2: Itu salah Anda itu. Maksudnya gitu.
3: Jangan
2: kita beradaban gitu, Bang. Tajak apa? Unjuk gigi sampai aku gitu loh. Kalau orang ada orang yang sok tahu itu, Bang.
3: Iya, oke.
2: Tajak gigi. Berhadapan empat mata, you know?
3: Siap, baik. Atur nuwun. Nggih.
2: Terima kasih, Bang. Waktunya saya bagikan semuanya yang sesepuh-sesepuh ini. Terutama Pak Aba Parno dan Aba Asbullah.
3: Oke, siap.
2: Terima kasih, Bang Jantara.
3: Oke, baik. Matur nuwun, Bang Kobar. Sajane ini kalau berkaitan dengan UMKM ini, adalah ranahnya Pak RT harusnya, yang darinya awalnya UMKM kayaknya bentar lagi mau buka pabrik, ya gak sih? Pabrik tahu, ngerti nah? Gimana? Terus nanti marketingnya Bu Eri, salesnya apa-apa ya kira-kira? Oh, manajernya, ya, oke. Ayo Caneng, ya, silakan. Pernah gak sih Bien itu sampai ciliane? Utawa rodok gede iki dodolan cilik-cilian atau apa pokoknya usaha apapun jenenge. Usaha yang bisa membuat menambah income, bu iku gawe dol gawe jajan, gawe apa jenenge cara pian dodolan biyen iku. Wis aku wis kecil iku apa ya gak seneng lah gak nyekel duit. Tadi aku selalu usaha gitu ya Caneng ya. Oke, kita sapone ada siapa iki? Oke, sebentar sabar ya. Halo lontong balap.
4: Lontong balap RRI Surabaya.
3: Heeh.
4: Cece
3: mirek. Nyoto tenan lho, Rek.
4: Nyata tenan. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suratno, sugeng enjing.
4: Kabar
3: sehat. Alhamdulillah sehat. Sampai dos pundi sehat juga, nge.
4: Alhamdulillah sehat selalu.
3: Alhamdulillah, nge.
4: Mungkin tadi malam duduk di mana, kok nggak kelihatan?
3: Kenapa?
4: Tadi malam.
3: Tadi.
4: Sama nggak punya gawe sih, RW10.
3: Yang gawe ikut gini ceritanya, cerita tak kandani yo pen yo. Jadi awalnya itu Bu RW ini ngomong ini, Mas kira-kira bisa nggak ya kalau ngemsi acara sopo jenenge ku sing artise ku apa sopo jeneng?
4: Percil.
3: Ah percil, cak percil. Iku engko ana apa kayak lu drukane ngono jarene. Lho nggih mboten apa lho Bu, silakan ngono kan. Terus ngono, iya nanti kalau belum dapat sampean ya ngono. Wis tak iyai. Lah kok dikabari oh ternyata wis dapat panitiae. Sampean meneh lak 17-an ae ya ngono. Aku wis di job saiki 17-an.
4: Ya, Bu RW ya.
3: Nggih Bu RW, Bu Yun.
4: Kudune ya. Kudune ke yo manfaat no wargane disini.
3: Jarene ngoten jarene. Jaya ngene. Jaya ngene. Mas, iku wong-wong iki cek ngerti. Lakpen iku yo, iku MC jare ngono.
4: Jaya. Terkondang happy
3: sak
4: perempat RRI Surabaya. Yo nanti malam toh Mas, percilnya kan nanti malam.
3: Iya, ngomongnya gitu. Jadi karena ternyata memang baru ngabari ketika sudah dapat luala iyo. Wis oleh ternyata Mas menilai Agustus saya yo tadi aku wis dicop saiki aku susan. Gitu.
4: Ini Mas Chandra. Ini teko poka yo.
3: Kemarin Chandra ada job sendiri soalnya.
4: Dan nyonya enggak jadi panitia loh.
3: Oh enggak, enggak.
4: Terima kamu nih itu pendengarani jape lain daripada yang lain kudungnya diuter-uter kayak
3: BP. Halo, kurung kenal wonge si An, gak ngerti gak kenal si An. Biarkan.
4: Ya nek saiki nek tak kenal ya tak sayang ya kudune ya muncul to setiap ada acara risan apa pertemuan gini-gini nyonya iki ya ditampil nat biar kenal.
3: Jarno cek sik bojone sing tampil. Gitu. Penuh ya apa iki pasti pernah deh usaha-usaha ngono dodolan apa biyen pecel ta dodolan apa biyen.
4: Aku ki apa ae tak lakoni Mas. Kalau saya dulu masih SMP 83 sampai 87 iku nasi pecel, rawon, lontong tahu. Ya undi-undi sing terkenal iku. Tapi terkenale rawon Mas. Saya setiap hari itu 25 kilo. Daging. Terus pecel iku setiap hari 2 kilo kacang.
3: Uniko.
4: Setiap hari itu buat sambelnya itu.
3: Iku
4: pecel wis pokoknya terkenal.
3: Sukses terkenal banget ya berarti ya kondang wisan.
4: Satu hari itu pernah habis beras 1 kintal.
3: Mantap.
4: Iku nek wage Mas, pasarane nggonku kono wage. Pasar moto itu dulu wage. Aku nek eling iku Mas, tahun 83 iku lho jajanku, jajamane 25 rupiah itu ya. Itu aja aku lho jajane wis 4000, Mas 4000, 3000.
3: Ngono iku.
4: Terus aku tasku isine iku wis merek wis Elizabeth.
3: Mantap wis.
4: Ngarani jajane tas iku lho gak isi buku Mas. Isi
3: make up.
4: Undi-undi. Gak ngerti make up iku gak ngerti. Undi-undi. Terus kacang asin yang dibungkus kertas iku lho biyen segitiga.
3: Nggih.
4: Ya iku digawe nyokoki koncone. Sebab aku di sekolah tidur. Iya, gak ngira apa Bu Ratno ini dulu iso jadi pegawai negeriku gak ngira sebab sekolah itu.
3: Tapi kreatif masalahnya.
4: Alhamdulillah.
3: Jeneng ngono. Ya kan Chandra ya mosok ngira dadi apa P3K ngene iki. Wong biyen iku ya ngono lah. Lah sekolah yo nyanyi ae.
4: Nek eling tapi kadang-kadang saya tak mangkane budiku, Pak Diku ki Mas setiap saya sholat itu enggak lupa saya mendoakan karena saya belum bisa membalas budi. Dulu anak Bang Teguh rawon 500 repes ki Mas.
3: Nggih.
4: Mbok nggowo rantang. Mun tak beki Mas, duwe tak saki. Aku nek eling iku ya jadi saya tuh SMP SMA iku nek masalah uang saya enggak kurang Mas. Sekali duit karek njupuk ning kota.
3: Nggih. Sampeyan aja ngomong-ngomong ya. Aja ngomong-ngomong ya. Masih toko iku ya.
4: Mas kapanane aku ning nggone laker santri iku ya nggone ibuke jenengan ta.
3: Beda kalau itu.
4: Tapi kan apa hati jaya juga.
3: Nggih. Banyak yang mengira memang itu yang satu-satunya mirip ya namanya. Tapi lakar saranti niku benten.
4: Tak kira ya hati jaya ya
3: beda.
4: Beda. Nek ya alhamdulillah jamaah itu berapa ya kurang lebih 100 ya. Mas itu seragamnya gratis teko Adi Jaya keplok tangan.
3: Ya wis iku.
4: Mas pengalamanku tapi aslinya pengalaman kan pengalaman pahit ya saya. Itu kalau malam itu tiduriku jam 12, jam 1 itu baru tutup warungnya, Mas. Jadi makanya besok sekolah itu tutup. Sekolah ngantuk.
3: Sekolah ngantuk turut to akhirnya.
4: Sebabnya malam itu ya jualan itu mau. Terkenal, Mas. Apalagi pagi saya itu besarnya itu seperti almarhum Jalal itu, Mas. Kalian ingat enggak? Wedit, satu kintal, 25 atau 30 terakhir itu. Terus nangis itu kayak ayam situ, ayam kampung satu panggang ayam atau di bumbu rujak, nih situ, no situ entek. Iya, nek eling itu pokoknya Pakdi saya itu dijuju makanan sama Budi saya itu. Budi saya dari Nganggu. Nah, jadi aku tahun 83 itu arah Surabaya itu nggak ngerti. Yang saya tahu arah ke Jombang. Karena saya kalau pembantunya itu kalau nggak kerasan saya yang nganter ke Nganjuk. Saya tahu Baron Sukomoro, Gone Kertosono, Barong. Terus nggak nikin di sing mau ke Medion iku ya Baron ya. Ya itu saya nganter ke sana. Jadi ke arah Surabaya itu nggak tahu saya ya 87 lulus SMA itu ke Surabaya langsung ke Sutomo itu. Jadi itu pengalaman saya.
3: Lontongnya kagem sinten?
4: Jalan?
3: Lontongnya kagem sinten?
4: Lontongnya terutama saya kasihkan yang Bang Kobar yang berkobar-kobar tadi ya. Terus Pak Parno, Pak apa Bu Gustia. Ben, maksudnya satu piring ini biar berdua.
3: Nah,
4: kan adil toh nanti neng Siti, neng Ella, neng Rahma, neng Dian, semuanya aja tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamia. Kagem panjenengan, mugi diparingi sehat.
3: Amin.
4: Cepet dapat momongan.
3: Amin Allahumma amin.
4: Ya putra putri sing soleh solehah ya Mas.
3: Amin Allahumma amin. Matur nuwun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku dereng mantun ta niku kepine. Lanjut nggih. Halo Lon. Si sabar. Halo lontong balap.
5: Lontong balap Pepro 4 RRI Surabaya yo pancene yo siji dhewe to Cak Chandra.
3: Yo nyoto tenan ta lah nggih.
5: Yo nyoto, nyoto. Nah pokoke nek Sabtu ngene iki dhewean kudu dikancani wong akeh.
3: Oh iyalah, ya apa ngaku ning kene iki apa? Munggo ngono iku apa? Munggo ngono sak biji apa sih? Ra ono boloe belas ning ngene iki.
5: Lah iku jenenge anak lolo, anak ontang anting.
3: Nek ontang anting.
5: Anak ontang mantik.
3: Iya, anak ontang mantik. Gak apa-apa warisane akeh.
5: Oke.
3: Monggo niki bahas tentang UMKM. Sampeyan niku kula bahas sih bahwa sampeyan sekarang masih posisinya kan UMKM, tapi koyoke dilungkas iki kate buka pabrik pean iki.
5: Alhamdulillah, matur nuwun pendungane muga-muga saged buka pabrik ya, Mbak.
3: Nggih, pasti bisa dalam waktu dekat iki. Mambu-mambune iki wis kate tuku alat iki.
5: Alat iki sing terutama iki peso, Mas.
3: Nggih.
5: Terus pesoku gawe ngiris tahu.
3: Nggih.
5: Ya pesone sik pabrike iki mbok taun pira kok.
3: Ya wis gak apa-apa taun pira sing penting peso sik ngono ya.
5: Nggih, ngono ae. Gak diiris karo peso.
3: Ya apa?
5: Dol setengah meter.
3: Saya kata geraji.
5: Anjane ya wis sedua ya niku masalah pengalaman kerja, pengalaman opo ae kerjone UMKM terutama Mas. Saat ini niku kan sangat mudah nih to Mas.
3: Nggih.
5: UMKM ku sing online sing macam-macam saniki niku gampang.
3: Nggih.
5: Lah nek kula niki pengalaman sing kula lakoni niku ngantos saniki niku Kak Chandra.
3: Nggih.
5: Niku nembe 44 tahun. Dan niku pengalaman niku perjuangan niku masa-masa perjuangan lho Mas nggih. Selama 8 tahun.
3: Napa niku wau?
5: Pengalamane perjuangane niku lho Mas.
3: Sing napa 8 tahun niku sing napa ne?
5: Nggih sorone istilahe jare nek wong saiki basa Surabayane babate lho Mas.
3: Ngawali ning itu ta ngawali.
5: Ngawali. Yo biyen niku sepeda ontel niku selama 8 tahun iku ngontel terus ngoten. Terus iso tuku sepeda motor, akhire ngangge sepeda motor. Terus masa mencari pelanggan customer-customer niku nggih selama 8 tahun niku Mas, ngoten lho. Nggih, selama 8 tahun penuh perjuangan,
3: ngoten lho. Dan membuahkan hasil nggih saniki nggih.
5: Nggih, saniki nggih pokoke belum berangkat yo dekat,
3: ngoten.
5: Perjuangan niku yo pokoke sing penting wis niate bismillahirrahmanirrahim wis niate nyambut gawe ngoten iso nyambut gawe ngoten lho Mas.
3: Nggih. Ya lontonge kagem sinten?
5: Lontonge kang nembe mandhap niki wau wonten dulu aja Suratno kali apa ning Jian ning Ii Cak Wanti Cak Mulyono. Lajeng wonten ning Siti ning Ela ning Istikoro Bang Kobar kagem Setuwaya Cak Toto.
3: Nggih.
5: Matur nuwun, Cak Chandra.
3: Matur nuwun, nggih.
5: Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak niku mau ya dadi inspiratif sekali nggih. Dadose sudah 8 tahun itu masih punya semangat ya kan. Baru kroso hasilnya iku ketika 8 tahun ngono ya. Dadi ngono iku wis apa ya jatuh bangunnya itu dirasakan sama 8 tahun. Kenapa? Karena usaha iku gak ono lho janeng yo sing moro-moro mulus terus juga. Pasti di dalam di dalam lakunya itu akan ada apa hambatane, ono-ono susahe. Ono rame nih, ono sepi nih, ngono lo janeng ngono, ya kan? Tapi aku mau lakwis biasa nih, memang terbiasa itu akan terus dilakukan. Kayak Ciki Chandra itu kecil, aku janeng apa sing sekiranya iso dilakukno, aku dilakukno sing iso menghasilkan. Soalnya apa? Ya aku mau karena sing gak digugu balik duit, ngono lo. Tapi memang ada usaha, dari usaha maka kita akan dapat, ya kan? Oh, sembarang kali harus biar tahu dilakukno ya, Cak Ning, ya. Ya wes, Cak Ning, mari ini awak dewe bakalan ono narasumber, jadi aku tak cepak-cepak ya, Cak Ning, ya. Aku akan menyapa Cak Ning ning obrolan komunitas, oke? Okay? Ya wes, pokoknya sampai tetap neng kene ae karena Chandra sih ngancani penuh sampai jam 10 awan mongko tetap neng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, jam tangan orang mek tadi alat ganggu dalam waktu. Tapi, yukai aksesoris sehingga berno kepribadiannya sehingga we. Jadi psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian koyo ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi, karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lo, Neng. Aduh, sampean niku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gak ada banjir loh neng kampung ewek dewe.
0: Lala Neng, iki lo Neng, aku iki lo mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak ake sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing keliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Neng. Aja diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo aja njaluk sepurane nang aku.

0: kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
1: Walah, Ning, iya ya, Ning ya. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben, kampunge awak dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
0: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

Kantor Pos Keponrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebon Rojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

Rencana pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lamongan Anang Taufik nyatano pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk penguatan UMKM melalui perluasan akses pasar dan ningkatno kepercayaan konsumen. Mergo iku pihake bakal ngekei sertifikasi halal gratis gawe 500 pelaku UMKM sing wis menuhi kriteria. Hal iki diharapno pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional. Kabar lainnya caneng Pemkot Malang nang tahun iki bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis nang 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohiri nyatano layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi pembahasan barek lembaga terkait mulai Dinas Kesehatan, Dinas Sosial lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jane kumoyo rek woro-woro jam 09.00 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

0: di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning. Tasih sarangan kalian Chandra wonten serangkaian Tanjung Perak pagi. Saiki wancine kita midhangetaken adicara dialog komunitas, nggih. Dialog komunitas caning pastine aku bakalan sarangan kalian narasumber sing pastine bakal bercerita tentang komunitase, pastine komunitas sing positif caning yo, sing pastine iso nambah ilmu, nambah dulur ya kan, nambah skill lah. Pokoknya awak dhewe bakalan berbincang seputar kegiatan-kegiatane opo ae. Nah, wis teko ning studio Pro 4 RRI Surabaya, kali iki mbarek narasumberku sing pertama jenenge Ningki Rana. Halo Ningki Rana. Api kabare Ning Kirana?
2: Alhamdulillah api,
1: Ca. Nah, iki jenenge Ning Cilik Kirana ya.
2: Halo, Rek.
1: Nah, halo, Rek. Iki arek Surabaya iki, jelas iki.
2: Oh, iya, jelas.
1: Oh, iya, jelas iki wani ya.
2: Iya, wani.
1: Oke. Terus ana maneh iki Cak Cilik sing iki ya kan, jenenge iki adalah Nafis.
3: Halo, Cak. Halo.
1: Api, Cak. Nafis, api. Kabar ya?
3: Alhamdulillah, Pi.
1: Alhamdulillah. Iki arek Surabaya toh?
3: Yo.
1: Nyel?
3: Yo.
1: Nyel. Oh, alhamdulillah ya. Lah, iki ana sing terakhir iki adalah Ning Nilov. Halo Ning Nilov.
4: Halo, Cak.
1: Sehat, Ning?
4: Alhamdulillah.
1: Iki arek endi iki Ning Nilov iki?
4: Oh, kalau aku ini arek Sidoarjo, Cak.
1: Oh, Sidoarjo ya. Rada titik ngono ya. Gak apa-apa sih. Sing gelibet ning Surabaya tapi yo.
4: Iya.
1: Siap. Oke, kalian ini adalah komunitas junior news anchor ya. Jadi kalian ini komunitas untuk membaca berita gitu ya.
4: Yeah.
1: Oke. Okay. Tapi kan kalian iki sik cilik-cilik sih. Tapi kok wis apa ya? Wis melok komunitas junior news anchor iki sing di mana memang news anchor iki rata-rata kan sudah dewasa. Tapi kalian sih cilik-cilik sepada belajar news anchor itu sepada ngono kok dipraktek tau yang di. Boleh, Kirana, kenapa kok kamu ikut komunitas junior news anchor?
4: Oke, jadi saya itu ikut komunitas junior news anchor untuk melatih cara penyampaian berita, nadanya itu gimana atau intonasinya. Ya, saya tuh sebelum mengikuti program ini, saya itu masih belibet, saya tuh masih bingung, waduh gimana ya ini caranya, kok susah banget news anchor ini. Nah, tapi setelah saya ikut program news anchor ini, alhamdulillah sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun ya. Saya sudah lumayan meningkat skill news anchor-nya. Saya sudah tahu gimana ya penyampaian beritanya ini gimana, intonasinya gimana, saya sudah tahu.
1: Tapi berarti itu dadi bekal penolak meneh gede ku pengin dadi news anchor ngono ya.
4: Iya.
1: Tapi lak cilik lak sing sik usia koyo ngene iki tahu ana informasi gak sih lak misale arek cilik iki iso dadi news anchor atau memang belum ada?
4: Ya saya sudah tahu sih.
1: News anchor atau apa presenter?
4: Saya.
1: Enggak, kalau untuk anak kecil ini kan apakah setahu Cak Chandra iki kan selama iki news anchor kan dewasa. Tapi iya. Apakah ada news anchor cilik di Surabaya ini?
4: Wih, banyak ini anak-anak yang sudah mulai masuk ke news anchor ya. Saya tuh sering lihat di berita-berita di Di TikTok itu juga banyak. Saya itu scrolling tiba-tiba nemu, wah keren banget ini. Nah itu juga bisa jadi panutan buat saya. Oh gini toh caranya.
1: Oh gitu ya. Iya kan Newsanker gak perlu melebu TV ya. Di TikTok pun butuh ya.
4: Iya betul.
1: Newsanker kan untuk menyampaikan berita ngono ya. Oke Neng Kirana, kali ini aku kate takok mbarek Cak Nafis. Cak Nafis iki apa sih cilik iki kok pengin pengin dolinan berita-beritaan iki apa iki ceritanya Cak Nafis iki?
3: Ben iku ya nambah jam terbang kayak reportase ke kebun binatang, ke itu ke musim pendidikan sama di itu mana tuh?
1: Pokoknya nang tempat-tempat wisata ngono ya. Maksudnya iku ka iso gawe digawe peno iki to apa jenenge ngonten ngono ta maksud e. Oh, seneng ngonten ta peno?
3: Lumayan
1: ya. Lah iku butuh ya untuk informasi gawe skill ngono iku ya Cak Nafis ya. Lah ning Nilof apa ning sing gawe peno melok iki ning?
4: Aku melok program iki ku karena news anchor itu kan salah satu di bidang public speaking ya. Aku ikut ini tuh biar aku bisa mengasah skill public speakingku gitu loh Cak. Ben tambah api gitu loh. Soalnya aku iki nyadar, iki lek wis gede iki public speaking iki pasti akeh digawe gitu
1: Cak. Dibutuhno ya.
4: Iya, dibutuhkan apalagi di profesi gitu kan. Di bidang pekerjaan gitu. Soalnya kan pasti banyak bidang pekerjaan gitu yang membutuhkan kita itu omong-omongan karo klien gitu.
1: Oke, tadi memang public speaking kudu dipelajari bukan cuman MC ae tapi ya presenter, ya news anchor ngono ya. Dadi engko cee oleh ilmu dan ketika terjun di dunia kerja penawis siap ngono ya. Tapi lah di apa di komunitas Junior News Anchor iki sebenarnya apa isi sing dipelajari iku? Maksudnya iku prakteknya tuh apa aja?
4: Kita tuh biasanya praktek di lapangan gitu loh Kak. Kadang ada suatu hari gitu kalau sesuai rencana, oh hari ini kita akan membawa berita di sini ya, semacam di Balai Pemuda atau di kebun binatang gitu. Nanti kita tuh giliran kalau waktu ini contohnya Kirana jadi pembawa acaranya, terus Nafis jadi reporternya. Terus kalau di pertemuan selanjutnya bisa diganti Nira, apa Kirana jadi reporter, Nafis jadi pembawa.
1: Oh no, tuh. Jadi bisa membaca berita juga reporter juga ngono ya. Jadi memang untuk dunia per news anchoran iki dipelajari. Nah, aku tadi penasaran iki kalau dengan hasil kalian bergabung dengan Junior News Anchor iki. Wis iso padha iso maca berita ora iki?
4: Alhamdulillah bisa.
1: Iya, bisa ya. Oke. Saiki karena supaya tidak gontok-gontokan, kalian hompimpa dulu bertiga siapa yang akan pertama kali membaca beritanya. Ayo 1 2 di hompimpa lai hop gambreng. Sama dulu tuh.
4: Nafis
1: sekarang sweet.
4: Sweet.
2: Penting batu.
1: 3 ya. Oke, lagi. Indah, lagi. Oke. Wes Kirana, wes 2 soalnya ya. Oke. Berarti yang pertama Nafis, yang kedua Nilof, baru yang ketiga Kirana. Oke. Nafis. Oke. Dunia dalam berita.
3: Halo pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Jumpa lagi dalam program Welcome to Jawa Timur. Saya Nafis akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Hari ini kita akan mengintip keseruan di Pantai Kenjeran Lama Surabaya. Destinasi wisata legendaris ini terkenal banget dengan perahu wisata tradisionalnya. Wisatawan bisa naik perahu kayu untuk menikmati angin laut dan melihat pemandangan Selat Madura yang indah. Tak hanya itu, pendengar, Pantai Kenjeran adalah surga pencinta kuliner laut, mulai dari kerupuk ikan yang renyah hingga lontong kupang khas Surabaya yang lezat. Cocok sekali untuk liburan seru bersama keluarga. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, agendakan Sabtu seru hari ini, liburan ke Pantai Kenjeran. kabar dari Pantai Kenjeran sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Nafis, pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Yeay, keprok-keproknya mana pemirsa? Oke, ya memang kalau untuk baca berita itu, kalau nggak dari nggak dilatih terus itu memang akan kesulitan ya. Tapi Nafis sudah keren, sudah menganut asas membaca berita, ya kan, penggalan-penggalannya gitu ya. Oke, tapi terus belajar terus yang pasti. Lanjut, Nilof, dunia dalam berita.
5: Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Kembali lagi di program Welcome to Jawa Timur bersama saya Nilo Farbari. Sampai 1 jam ke depan kita akan menjelajahi kekayaan bumi Majapahit. Pagi ini kita bahas kuliner legendaris. Kuliner ini sangat ikonik dengan kota Surabaya, apalagi kalau bukan rujak cingur. Mendengar asing tidak dengan kata rujak cingur? Nah, kata cingur berarti hidung dalam bahasa Jawa. Bahan utama makanan ini adalah hidung sapi. Tenang saja, rasanya sangat kenyal dan gurih. Cingur dibersihkan lalu direbus selama berjam-jam. Teksturnya sekilas mirip dengan kikil sapi. Rujak ini punya dua varian penyajian. Ada rujak finger versi biasa atau matengan, ada juga varian campuran dengan buah-buahan. Kunci kelezatannya ada pada racikan bumbunya. Bumbu uleknya menggunakan petis udang yang khas. Petis Jawa Timur terkenal berkat dan gurih, ditambah pisang batu muda atau pisang klutuk. Pisang ini diulek langsung bersama kacang tanah, lalu diberi sedikit air asam jawa dan cabai. Level pedasnya tentu bisa dulur sesuaikan sendiri. Isiannya ada kangkung, toge, tahu, dan tempe. Tidak lupa lontong dan kerutuk putih tenggiri. Membayangkan saja sudah bikin air liur menetes ya. Bagi pendengar yang sedang berkunjung ke Surabaya wajib coba. Jangan sampai pulang sebelum mencicipi keunikan kuliner ini. Ayo ajak teman dan keluarga kulineran pagi ini. Ajak Nilof juga boleh. Baik, dari kelezatan rujak singur, saya Nilof Farbari pamit undur diri. Sampai jumpa di program Welcome to Jawa Timur selanjutnya. Dah.
1: Tepuk tangan untuk Nilof. Luar biasa ya. Sudah menggunakan suara diafragmanya. Lanjut, Kirana. Dunia dalam berita.
6: Halo pendengar Pro 4 RRI Surabaya, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program Welcome to Jawa Timur. Bersama saya Raras Kirana, selama 30 menit ke depan, kita akan menjelajahi destinasi sejarah dan budaya di kota Surabaya. Pendengar, jika mendengar kata Surabaya, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Apakah julukannya sebagai kota pahlawan? Ya, Surabaya memang identik dengan lembaran sejarah perjuangan bangsa. Destinasi pertama kita adalah kawasan legendaris Jalan Tunjungan. Di sini berdiri kokoh Hotel Majapahit, saksi bisu peristiwa heroik perobekan bendera biru milik Belanda pada tahun 1945 silam. Berjalan di koridornya membuat kita serasa kembali ke masa lalu. Tak jauh dari sana, kita bergeser ke ikon utama kota Surabaya, yaitu Monumen Tugu Pahlawan. Di bawah tanah monumen setinggi 41 meter ini terdapat Museum 10 November. Museum ini sudah dilengkapi teknologi hologram modern dan diorama interaktif. Jadi pendengar semua bisa belajar sejarah pertempuran Surabaya dengan cara yang sangat menyenangkan. Nah pendengar, liburan di Surabaya ternyata tidak hanya membawa pulang foto-foto estetik untuk media sosial saja, tapi juga membawa pulang wawasan dan rasa nasionalisme yang lebih tinggi bagi keluarga. Jadi, tunggu apa lagi? Agendakan akhir pekan untuk menjelajahi sudut-sudut bersejarah di Kota Pahlawan. Saya Raras Kirana, peserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jumpa lagi di program Welcome to Jawa Timur. Sampai jumpa.
1: Yeay, dengan intonasi yang best ya, keren. Sudah siap menjadi news anchor. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya, keren banget ya. Oke, masing-masing punya keunggulan masing-masing, ya kan? Dan sudah dengan tentunya kalian harus semakin mencari jati diri dari kalian. Kenapa? Karena untuk membaca berita itu adalah tetap harus punya jati diri. Seperti kayak misalnya Mata Najwa kan berbeda dengan yang lainnya gitu. Yeah. Nah itulah yang kalian harus cari. Oke, yang pastinya nanti kita akan obrol lagi dan akan menantang Cak Ning, Kirana, Nilof dan juga Nafis karena duduk mek moco berita tok jari ini. Karena nanti akan ada sesi reportase yang nanti kita akan mencoba mengulik ya kan kemampuan mereka dalam bereportase. Pokoknya jenang dindi yo, tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya Dialog Komunitas.

Aning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

0: Nggih jane sini dicara obrolan komunitas sarangan kalian narasumber kita yaiku narasumber dari komunitas yaiku komunitas news anchor cilik ngono ya atau junior news anchor ada Kirana, ada Nafis dan juga Vila. Nilove. Oke. Caneng, aku kepingin tanya-tanya sama mereka lagi terkait dengan tadi kan wis belajar terkait dengan membaca berita. Tapi kabarnya kalian bukan cuman sekedar membaca berita, tapi yo ono reportase. Nah, selama ini proses belajar reportase di komunitas ini kayak apa sih? Kirana mungkin boleh jawab dulu, gimana sih belajarnya? Kalau reporter itu di komunitas ini.
1: Oke. Jadi latihan reportase itu di program News Anchor. Biasanya kita itu diarahkan ke tempat tujuan, misalnya di Balai Pemuda, di Jalan Tunjungan, di Kebun Bintang Surabaya dan lain-lain. Nah, ya di situ kita itu harus bertarung dengan kondisi tempat di situ. Misalnya tempatnya di situ berangin. Nah, kita itu enggak boleh kalah suaranya. Misalnya suara anginnya itu kuat. Jadi itu suara kita enggak kedengeran kalau di video. Nah, itu enggak boleh terjadi. Jadi kita itu juga harus bisa mengimbangi. Nah, suara kita itu juga harus dinaikkan lebih keras gitu. Nah, di situ kita itu juga belajar menjadi reporter yang mewawancara orang-orang dan lain-lain. Gitu.
0: Jadi ada itu prosesnya ya. Jadi kalau Nafis apa yang dipelajari tentang reportase di situ?
2: Kalau di reportase itu kayak menambah artikulasi, intonasi, kayak kuasai teknik membaca naskah yang lebih tinggi gitu loh, kayak beda gitu loh, lebih profesional gitu, sama mungkin kayak melatih kemampuan komunikasi yang lebih baik, kayak tentang kayak reporter juga, reportase gitu.
0: Oke, kalau Nila?
3: Kalau di program ini itu kita tuh diajari untuk mengamati lingkungan kita nih, Cak. Mengamati, habis itu membuat kalimat gitu agar bisa didengar oleh pendengar atau disaksikan oleh pemirsa.
0: Oke, silakan Om Bimpa karena Cak Chandra akan men-challenge kalian siapakah nanti yang kira-kira reportasenya paling bagus ya. Oke, Om Bimpa
4: Layum Gambreng.
5: Om Bimpa Layum Gambreng.
0: Oke. Kirana dulu, sweet. Oke, satu.
2: Nanti lagi.
0: Sudah, kamu dua?
2: Ya.
0: Oke, jadi setelah Kirana, lanjut Nilov. Oke, Kirana dulu, reportase. Langsung laporannya dari lokasi, silakan Kirana.
1: Mendengar saat ini saya melaporkan langsung dari Hotel Majapahit. Salah satu ikon sejarah di pusat kota Surabaya, tepatnya di Jalan Tunjungan. Suasana di kawasan Tunjungan pagi ini terpantau cukup ramai lancar. Di area dalam Hotel Majapahit sendiri, atmosfer kolonial yang tenang dan elegan sangat terasa, kontras dengan kesibukan jalanan di luar. Berdasarkan pantauan kami, puluhan pengunjung terus berdatangan. Para wisatawan domestik maupun internasional menikmati arsitektur klasik sekaligus mengabadikan momen di hotel tempat terjadinya peristiwa perobekan bendera tahun 1945 ini. Kami sempat berbincang dengan salah satu pengunjung asal Jakarta, yaitu Ibu Linda. Beliau mengaku sengaja datang ke Jalan Tunjungan dan mampir ke Hotel Majapahit untuk merasakan langsung napak tilas sejarah masa lalu. Nah, bagi pendengar yang berencana melewati Jalan Tunjungan, dari pagi hingga siang nanti arus lalu lintas masih relatif aman. Namun demikian, kantong-kantong parkir di sekitar hotel sudah mulai padat. Demikian laporan langsung dari Hotel Majapahit Jalan Tunjungan. Saya Raras Kirana melaporkan untuk program Welcome to Jawa Timur. Kita kembali ke studio. Terima kasih.
0: Yeay, Kirana. Lanjut, Nilof.
3: Halo pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Bertemu lagi dengan saya Nilof Arbari di program Welcome to Jawa Timur. Hari ini saya lagi ada di kota Surabaya buat nyobain makanan yang unik banget. Namanya Rujak Cingur. Saat ini saya berada di kawasan Genteng Durasim, di salah satu warung populer yang merupakan pelopor Rujak Cingur Surabaya yang berdiri sejak tahun 1942. Pendengar dapat saya laporkan, saat ini penjual sedang mengulek bumbu di atas batu yang super besar. Bau petis udangnya berasa banget dan bikin lapar nih pemirsa. Nah, pendengar tahu gak apa yang paling unik di dalam rujak ini? Ya, cingur. Itu loh bagian hidung sapi yang sudah direbus lama. Teksturnya sih kenyal-kenyal ya, mirip jelly. Seru banget pas kita kunyah. Selain cingur, ada juga potongan buah segar, sayur, tahu, dan tempe nih. Sekarang mari kita coba. Rasanya ramai banget nih. Ada manis, gurih, dan segar dari satu. Pokoknya seru dan enak banget nih pendengar. Buat teman-teman yang suka petualangan kuliner, jangan lupa ya cobain rujak cingur kalau main ke Surabaya. Saya Nilo Farbahri melaporkan langsung dari kawasan Genteng Durasim untuk program Welcome to Jawa Timur. Kita kembali lagi ke studio. Terima kasih.
0: Hey, lanjut ke Nafis.
6: Pendengar, saat ini saya berada langsung di kawasan pesisir timur Surabaya, tepatnya di Pantai Kenjeran. Angin sepoi-sepoi dan ombak yang cukup tenang menyambut ratusan warga Surabaya dan sekitarnya, yang sengaja datang sejak pukul 6 pagi tadi. Mayoritas pengunjung yang datang ke sini adalah keluarga yang membawa anak-anak. Mereka bermain pasir dan menikmati pemandangan jembatan Suramadu dari kejauhan, ataupun sekedar berburu kuliner khas pesisir seperti lontong kupang dan kerupuk hasil olahan laut. Demikianlah laporan saya langsung dari Pantai Kenjeran, Surabaya. Lanjutkan, selanjutnya kita kembali ke studio. Terima kasih.
0: Yeay, wow, udah pada bisa banget ya kalian. Berarti tadi baca berita udah bagus, reporter juga sudah bagus. Next, mau belajar apa lagi nih setelah baca berita sama reportase? Apa yo?
1: Oke, selain news anchor dan reportase, saya tuh sebenarnya juga tertarik ini untuk belajar MC. Kalau MC itu kan tipe-tipe yang informal, yang membutuhkan banyak tenaga gitu. Saya tuh juga sebenarnya tertarik ingin belajar seperti itu.
0: Jadi gitu ya. Oke, jadi kamu belajar untuk MC. Kalau Nafis apa lagi?
6: Ya juga sama. Belajar MC dulu juga pernah tampil, sering tampil gitu. Kalau sekarang sudah jarang.
0: Sibuk ya sekarang ya?
6: Iya.
0: Oke, baik. Kalau Nilof?
3: Ya, kita sama-sama lah ya, sama Kirana dan Nafis gitu ya. Saya juga belajar MC, juga sering tampil gitu kalau ada acara di mall gitu ya. Habis itu mungkin karena sekarang juga jarang ya, soalnya sekarang kan sudah SMP, sudah kelas 7 juga, banyak pekerjaannya.
0: Oke, baik. Ini ada yang pengen menyapa kalian, kita coba. Ya, dulu ada siapa Ki? Halo, Sugeng Enjang.
7: Sugeng Enjang, nanti aku panggilan balik kalian, Cak Chandra Kirana.
0: Ada Kirananya loh di sini loh.
7: Nah, sehubungan dengan, saya panggil adik-adik saja ya, karena saya ya sudah menjadi om, sudah
0: menjadi Pak D,
7: dan sudah menjadi ya apapun lah begitu ya. Saya mengucapkan salam kenal saja buat adik-adikku semuanya. Kalian bertiga ini, saran saya semakin adik-adikku sekalian tetap mengembangkan profesi kalian masing-masing. Dan harapan Om dan doa Om juga kepada kalian bertiga ini, biarlah kalian bertiga ini semakin sukses dengan apa yang kalian minati.
2: Amin.
7: Karena itu juga untuk bekal masa depan kalian bertiga. Jadi tetap terus pantang menyerah ya, dalam kondisi apapun juga. Dan tetap karir harus diutamakan selain menjalankan profesi masing-masing ya. Kalau Om boleh berkomentar, dari kalian bertiga ini sudah lumayan. Lumayannya itu tetap harus dikembangkan. Apapun yang menjadi bidang kalian, apapun yang menjadi profesi kalian. Kalau tadi saya sudah mendengarkan setiap kalian berreporter atau berpandu siar, itu kalau untuk Nilov, itu tadi itu sarannya Om itu cocok jadi penyiarnya Pro 1 atau Pro 2. Karena notasinya
0: dan ceria juga, dia, lebih ceria.
7: Kalau untuk dan Nilov itu juga untuk periklanan, dia juga bagus. Nah, kalau sementara kalau untuk yang
0: Kirana
7: itu tadi itu sangat bagus sekali dalam pembawaan reportasinya.
0: Sudah dan news banget ya.
7: Kepenyiarannya tuh ya sangat jelas sekali dan notasinya enggak terlalu kecepatan. Enggak keburu-buru begitu ya. Jadi itu tolong dijadikan lagi pembelajaran lagi buat si siapa? Cowok tadi, adik?
0: Nafis.
7: Nafis ya. Iya, jadi itu harus apa ya, adik Nafis ya? Itu harus pelajari kembali ya untuk teknik-tekniknya begitu ya. Kalian bertiga harus lebih mempelajari, lebih mengasah lagi. Itu saran dari Om Wawan untuk kalian bertiga. Cak Chandra, matur nuwun. Nggih,
0: matur nuwun. Cak sampeyan kok tau muncul sih, Cak.
7: Loh, iya, aku sih si repot .
0: Ngono ta, ya wis gak apa-apa, lancar-lancar aja. Gua
7: kapan nek muncul nyanyi berdua ya, duet
0: ya. Oh iya dong, harus dong. Tak tunggu ya.
7: Yang diutan apa-apa gitu loh ya.
0: Yo kudu saonoe pokoknya ya.
7: Siap.
0: Oke deh, matur nuwun Cak Wawan nggih.
7: Moga-moga sugeng ngayahi tugas, gusti berkahi.
0: Nggih, matur nuwun nggih. Baik, terakhir ya, kalian tadi sudah dapat masukan dari Cak Wawan ya kan, yang memang suaranya Cak Wawan ini news anchor banget juga kan ya kan, jadi tadi semoga masukannya bisa menambah kalian jadi makin jago. Oke, kalian bisa masing-masing apa sih pesennya kalian iki gawe cane lagi ngrungokno biar bisa kreatif seperti kalian, ikut komunitas, bisa berkembang itu. Mungkin masing-masing ada pesan juga, silakan Kirana.
8: Oke. Jadi tips buat teman-teman di rumah yang punya keinginan untuk belajar news anchor. Jadi eksplor kemampuan kalian dengan mengikuti berbagai kompetisi news anchor dan banyak-banyak berlatih dengan rekam suara kita saat baca berita. Nah, dari situ kita akan tahu kekurangan kita di mana. Oke. Itu aja sih tipsnya kalau dari aku.
0: Oke, Kirana, terima kasih. Nafis.
2: Kalau aku tipsnya sih latih artikulasi dan intonasi, perbanyak wawasan, kuasai teknik membaca naskah, perbaiki kemampuan komunikasi. Kalau kayak latihan itu mending kayak latihan baca buku gitu, kayak baca buku di rumah, baca buku terus direkam kayak katanya Kirana. Udah itu aja.
0: Gitu.
2: Makasih.
3: Oke. Kalau buat teman-teman yang pengen jadi news anchor atau reporter yang udah punya minat nih tapi gak ngerasa punya bakat, kayak aduh kok rasanya aku gak punya bakat di bidang ini, jangan berpikir kayak gitu ya teman-teman ya. Soalnya kalian walaupun punya minat gak punya bakat tapi tetap kerja keras, bisa mengalahkan orang yang punya bakat tapi gak mau bekerja keras. Jadi ya, minat dengan kerja keras bisa mengalahkan orang yang tidak mau bekerja keras tapi memiliki bakat. Jadi ya, tetap semangat ya buat pendengar.
0: Oke, teman-teman, untuk kalian semua sukses selalu ya. Mudah-mudahan semakin berkembang, semakin keren, dan nanti suatu ketika nanti bisa Cak Chandra lihat kalian ada di TV ya. Okay. Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih dan makasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Cak Ning niku wong sarangan kalian narasumber kita yaiku junior news anchor Cak Ning yo, atau news anchor cilik yang sudah membagikan keseruan mereka sebagai komunitas di news anchor. Yo Cak Ning matur nuwun sangat yo, Chandra maring ini pamit soalnya bakal diganteni mbarek Cak Wahyu sakwise jam 10 awan mengko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculé bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, leng

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi donga tapi isok sisan dadi dosa. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ado saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Cak Ning

akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yaiku kelas A. Melbu nang kelas iki yaiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan kaya titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Jane waya-waro-waro mbare Wahyu Jan. Jane pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Anang Taufik nyatane lak pentingnya verifikasi halal kanggo bentuk penguatan UMKM mbare ngambak nomane akses pasar ningkat no kepercayaan konsumen. Mergane iku pihake bakal ngekei verifikasi halal jane gratis kanggo 500 pelaku UMKM sing wis memenuhi kriteria. Hal iki diharapno pangsa pasar UMKM iki iso tembus le pasar internasional. Ada kabar liyane janing BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe nglaksanani sensus ekonomi tahun 2016 mulai saka 15 Juni nganti 31 Agustus 2016 janing. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatane pendataan iki bakal ngasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha gawe Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Jaring kemang waro-waro barewa ijan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning, sugeng siang. Saiki aku Waican sing bakal kancani sampean di Propapat RRI Surabaya. Sing pastine di kesempatan iki di Semanggi Surabaya aku bakal ngekei informasi-informasi kalian lagu-lagu keroncong sing penak Cak Ning kancani sampean di akhir pakan iki pastine ya. Di dino setu tanggal 27 Juni 2016 iki Cak Ning.
1: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werno duwi filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
2: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Waduh, musim udan teko, bakal akeh sing nek penyakit, penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul deloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon, mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
3: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
4: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
3: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
4: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
3: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
4: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
3: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, cipta no lingkungan bersih, sehat lan nyaman.

Jalan Tasik Daya Semanggi Surabaya, Surabaya Propapat RRI Surabaya, Surabaya Budaya Surabaya, sepertinya Tasik Barik Wahyu Jalan-Jalan ini. Jalan ini ada informasi soko daerah Jawa Barat, khususnya daerah Bandung. Mungkin saiki lagi rame-rame ini, jalan ini mungkin lewat di media sosial sampean utawa kabar-kabar melalui WhatsApp grup sampean ya jeneng ya. Lah ana wong lanang sing jenenge iki Taufik Hidayat iki nglakoni penyekapan ambek penganiayaan dek pacari jeneng. Ya kan iki ketemune di aplikasi kencan ngono jeneng ya. Mari ngono lah kok dilalah ya kan. Samar ini ketemuan ya, kenalan melalui platform aplikasi ngono jeneng ya. Mari ngono disekap jeneng dan di disiksa. Ini kan disiksa. Korban iki ambil tersangka iki bolak-balik pindah-pindah jeneng ya. Tim penyidik iki berhasil ngidentifikasi papat lokasi sing tau dihuni ambek wong loro iki ya. Kabeh lokasi iki wis dilakoni proses olah tempat kejadian perkara ini utawa TKP. Saat durung ngilang, korban ini diketahui kerja di sebuah perusahaan sing lokasinya di kawasan Pasteur di Bandung jane. Pihak keluarga korban ini nyampe nolak dia ini pindah kerja di Kabupaten Majalengka bare alasan untuk ini tawaran gaji sing lebih dhuwur maneh. Tapi samar ini keluarga ini ngelakoni penelusuran, korban ini gak ditemokno di panggonan kerja dia jane. Alamat panggon tinggalnya pun yuk gak disebutnya ya gak ono ngono jane ya. Jadi keluarga iki sempat untuk kabar lah korban iki kerja di perusahaan media televisi di Jakarta. Tapi hasil penyelidikan polisi buktinya lah informasi iki gak sesuai ambek fakta di lapangan. Nah ono korban keberadaan korban iki ya akhirnya terungkap samarine keluarga iki nompok informasi lah YTR iki dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung mergane lukane iki luka berat ya, diduga dari akibat penyekapan ambek penganiayaan yang dialami jane. Saiki korban ya tasik dirawat ya. Tapi sing pasti penyidik Polda Jawa Barat iki tasik ngelengkapi alat bukti ambek meriksa sejumlah saksi kanggo nyelesaine perkara berkas perkarane sadurunge diserahne ndek jaksa penuntut umum caning. Jadi siksaane iki ya jane ya ana sing disundut nih karo rokok kalo jeneng mana dikaplok ya kan pasti nih gak karu-karuan sak nih. Nah lanang si jenengnya Taufik Hidayat ini kan sempat melayu malik gak karu-karuan tapi akhirnya ketangkep ya sak nih ya. Iki Taufik Hidayat iki pelaku penganiayaan iki ya akhirnya ditangkap di Kabupaten Bandung. Nah ini makan di Kota Bandungnya iki di Kabupaten ini sak nih. Saya pasti samarine Taufik Hidayat iki ditangkap jane ya. Akeh masukan-masukan kabeh ya kan. Wong-wong iki kepengin lek sampeyan iki dimaksimalno hukumane aja sampai dengan hukuman yang sedikit istilahnya ya jane ya. Tapi saya pasti banyak yang dapat respon ya jane ya. Tapi kanggo pembelajaran sih pastinya jeneng sampe lak ngalami kondisi tertentu kaya ya kemang ya disekap lalu diapakno coba jeneng ya segera ya melapor dek tonggo dan segala macam jeneng ya apa RT ini iku pasti ya jeneng ya soalnya lak sing mbak iki kan tapi ya kadang-kadang aku mikir ya jeneng ya si jenengnya disiksa, disekap dan segala macam itu kadang-kadang juga iso berbuat apa-apa gitu ya. Tapi ya moga-moga wis kawan mana lah ya kondisi-kondisi kayak gini atau berita-berita kayak gini iki sing lempeng-lempeng ae lah. Akhirnya lho ya ngabloki wong terus paling ngono sampai nyundut no putung rokok ndek wong niku lho pikirane opo lah ngono ya kan. Dan yo lah iku dibalik nang awake dhewe. Ibarat kata lah gak gelem dijewet ya ojok jewet. Kati kan jewet iku lara, tapi ojok di ojok jewet wong ngono lho ya kan. Iki rodok-rodok jane kok. Oke, cukup prihatin ya cakne ya mbek kasus iki atau mbek berita iki. Mungkin-mungkin sampean lebih hati-hati. Apa mana iki kenalan kan lewat aplikasi-aplikasi kayak ngono ya cakne ya. Oke, iki kudu diwaspadai cakne. Jangan sampai malah ibaratnya kayak
kula marani gepuk ngono jane ya. Iku engko aku tak lanjut maneh jane ngajak sampai di jam 11 ya. Ana woro-woro bareng ngono dilanjut karo obrolan UMKM. Ajane dindi pasar tetap pancet de propapat RRI Surabaya, Surabaya Surabaya jane.

0: di Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Cading wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Bupati Lamongan Yurono Revendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah utawa PAD Cading. Pengembangan sumber

0: pendapatan baru lan peningkatan kinerja BUMD gawe ndukung pembangunan ambek layanan publik. Dijelasno penguatan fiskal iki sekaligus juga keberlanjutan pembangunan ambek ngambakno maneh pembiayaan prioritas nasional. Nyanda kabar liane jane pemerintah kutha Malang de tahun iki bakal nyiapno layanan psikologis klinis gratis kanggo 16 puskesmas di wilayah setempat. Wakil wali kutha Malang Ali Mutohirin nyatane lak layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sedadi pembahasan bareng lembaga terkait melalui mulai dinas kesehatan, dinas sosial karo lembaga pemberdayaan perempuan lan anak. Caning kumang woro-woro barek wajan monggo ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Kantor Pos Kebonrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya tadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap njogo nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebonrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: Ya jane sugeng siang saniki wayahe ngancani sampean di obrolan UMKM Pro Papat RRI Surabaya ya. Bare pelaku UMKM jane sing ana di Surabaya iki langsung tak sapa dhisik ana ning Ogi Tiara. Sugeng siang. Selamat siang ning Ogi.
1: Siang.
0: Oke, ya apa kabar?
1: Alhamdulillah, apik mas.
0: Apik.
1: Ya. Kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Oke, ini ngomong-ngomong soal UMKM, cane ya. Ning Ogi Tiara ini adalah salah satu pelaku UMKM khususnya untuk makanan ini kayaknya makanan sehat, gitu ya.
1: Healthy food.
0: Healthy food gitu
1: masa
0: ya.
1: Sekarang.
0: Nah, ini yang banyak dicari lah juga lagi famous-famousnya untuk di kalangan anak-anak muda Cak Neng ya. Tapi sebelum kesana, Cak Neng saya pengen tahu terlebih dahulu latar belakangnya Neng Ogi ini sebenarnya jenengan ini memang ada darah pengusahanya atau justru ya banting setir. Dari yang tadinya mungkin kayak karyawan, terus habis itu banting setir jadi pelaku UMKM ini.
1: Iya, jadi awalnya itu saya itu perawat mas, ceritanya itu. Terus bosen kayak kegiatannya gitu-gitu, ngerawat pasien, terus pingin ada gebrakan lain.
0: Ya sampe kepingin ya apa loh, maksudnya ngerawat pasien, bojana yang dibojar melaku-melaku, tanya apa.
1: Bosen kan, terus akhirnya awalnya itu bosen kan, terus mau jualan terus sampai kok belum ada inovasi, akhirnya sekolah.
0: S2. Oh, oke.
1: Okay. Nah, sambil lanjut S2 kok kena COVID. Cerita nih, lah kena COVID kan saya akhirnya kuliah ini kan daring,
0: online, ya.
1: Bener online. Lah sambil daring sambil nyari usaha-usaha lain. Sebelumnya sajane dodolane gak iki, Mas.
0: Dodolan apa sampean mari?
1: Oh, barang-barang K-pop. K-pop barang-barang Korea.
0: Kipas. Oh, foto card. Iya, K-pop. Iya, yang suka Korea-Korea Selatan itu ya.
1: BTS, NCT, ngono-ngono.
0: Iya,
1: terus habis gitu banting setir lagi, kok bosenan saya itu, Mas. Akhirnya saya tuh suka jual apa yang saya suka.
0: Okay.
1: Jadi kan saya suka K-pop, akhirnya tak jual K-pop. Jadi daripada saya beli barang K-pop, mending saya
0: jualin.
1: Jadi
0: sampai ibaratnya kayak di tengahnya ya, di jalur apa penyalurnya lah.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Terus banting setir pindah ini. Saya suka makanan sehat, akhirnya daripada tak makan tok ben orang wong liyane ben iso melu ngrasakno apa yo. Akhirnya tak jual.
0: Oke. Okay. Nah, ini sampai akhirnya milih makanan sehat. Tapi sebelum ke makanan yang sehat ini, healthy food ini sampai jualan apa lagi?
1: Nggak ada.
0: Cuma dari yang K-pop-K-popan itu, terus habis itu langsung beralih ke makanan ini.
1: Langsung beralih. Jauh banget ya. Dari barang langsung makanan.
0: Tok kipas, podcast, oh ya, ambil lampu-lampu sing
1: yes kuno ya. Light stick itu namanya.
0: Oh, light stick. Ya Allah, aku gak melok kabar-kabar ya seneng ya. Ngapunten aku rodon desa berarti ya. Tapi ini berarti kok ono inspirasi ini panganan sehat? Apa karena memang tadinya juga sebagai perawat?
1: Iya, basicnya kan karena tahu kan kalau karena kesehatan kan basicnya. Jadi makanannya tuh pengen yang tak jual itu makanan yang sehat juga. Dan apalagi saya itu juga emang suka sayur. Nek misalnya gak entek, Cak. Tak aku sih maaf.
0: Jadi mesti karena dewe.
1: Karena doya misal gak entek ngono. Sisa piro ngono mesti tetap tak maaf dewe.
0: Oh, oke. Okay. Nah, eman ya. Iya emang sih. Ya eman karena memang kalau apa namanya makanan ini bisa dibilang bukan makanan olahan ya, tapi makanan yang lang harus segera disantap.
1: Bener.
0: Gitu istilahnya ya.
1: Masaknya pun juga harus saat itu juga.
0: Saat itu
1: gak
0: juga. Benar, nggak bisa di stok juga.
1: Bener.
0: Dia. Oke, healthy foodnya ini kayak sandwich ya, Caneng ya. Jadi kayak makanan yang memang ditumpuk-tumpuk jadi siji lah ya. Jadi ada rotinya, nanti pemenuhan karbohidratnya ada, proteinnya ada, seratnya pun juga ada, Caneng ya. Jadi sandwich yang sudah diolah sedemikian rupa sama Neng Ogi Tiara ini akhirnya menjadilah makanan yang siap saji dan siap santap gitu ya, Caneng ya. Dan ini Neng, sampean kok akhirnya memilih makanan sehat ini juga selain pertimbangan jenengan backgroundnya ada kesehatan, mungkin ada lagi kah? Mungkin gampang didapat atau seperti apa olahnya?
1: Enggak ada, karena backgroundnya saya suka aja.
0: Suka aja?
1: Iya.
0: Oh ya ampun, berarti bujurnya sama ini sehat banget ya.
1: Iya, dan kebetulan suami saya juga suka salad.
0: Oh juga suka, oke. Tapi ini ngomong-ngomong, kalau healthy food itu kan banyak macamnya ya. Lah kalau jenengan ini memang jualnya hanya spesialis untuk healthy foodnya berupa sandwich seperti sandwich ini aja. Nah,
1: sebetulnya ada sandwich. Ini kan saya kebetulan cuma bawa sandwich sama apa salad wrap. Yang ini, ya kan? Satunya itu ada lagi itu namanya tuh Vietnam Spring Roll.
0: Okay.
1: Nah, Vietnam Spring Roll itu bungkusnya itu kulitnya itu dari rice paper yang bening itu loh.
0: Iya betul. Kayak kulit lumpia tapi bening.
1: Bener.
0: Banget.
1: Pernah makan berarti. Ya itu. Terus ada salad sayur juga. Terus ini biasanya kalau mau yang benar-benar diet ada yang varian roti gandum. Ini kan yang kita bawain kan roti tawar.
0: Oh gitu.
1: Jadi ada yang roti gandum, ada yang roti tawar.
0: Oke. Okay. Ini biasa. Kenapa nggak masuk di MBG?
1: Iya, MBG sesuai budget ya.
0: Oke, tapi kita gak mau bahas MBG lah ya. Kita maunya bahas makanan yang sehat versinya Ning Ogi Tiara aja. Tapi ini apa Ning, ini kalau sampean produksi ini gitu ya, untuk bahan-bahannya susah gak carinya? Karena kan ini kayak apa ya, kalau healthy food kan otomatis kan cari padanannya kan ya, entah ada kriteria seladanya tertentu ya. Seladanya yang harus gimana dan segala macam gitu.
1: Iya sih, fun fact-nya mas, lucunya kemarin yang pas masih anak-anak sekolah belum libur itu harga selada, harga wortel itu naik semua loh mas. Serius. Terus sekarang kan ini anak sekolah kan libur kan,
0: betul,
1: berarti MBG libur kan 3 minggu ini. Lucu, langsung harganya itu seladanya langsung anjlok.
0: Oh gitu.
1: Jauh banget. Yang awalnya kayak seladanya sekilonya 50.000,
0: katakanlah.
1: Terus sekarang cuma jadi 15.000.
0: Oh.
1: Benar-benar anjlok.
0: Oh gitu.
1: Berarti emang benar-benar harga pasar itu gara-gara MBG.
0: Tapi kalau untuk nyari stok untuk bahan-bahan ini sampean ngerasa kesulitan enggak?
1: Enggak, kebetulan enggak, cuman ya susahnya itu yang harganya naik itu kayak itu tiba-tiba yang biasanya 30 jadi 50 kayak gitu per kilonya. Cuman kalau adanya itu setiap hari memang ada. Makanya harganya itu yang agak over ya. Jadi kadang itu kalau sama teman-teman itu dikasih tahu ya kurangin aja apa nih ki seladane wortele. Nah, aku gak tega loh. Saya tuh kalau mau menjual itu harus sesuai sama apa yang tak makan. Jadi kalau misalnya yang tak makan sedikit kan rasanya gak enak ya mas. Jadi kayak gak legong, gak enak. Aku masuk di maem wong sing tuku, wong sing beli kok mesti maemnya kok setitik, kok gak lego. Jadi orang yang membeli itu customer harus
0: juga puas gitu,
1: puas
0: ya.
1: Puas sama seperti saya ngerasain. Kayak itu tapi ya sulit.
0: Okay, sulit ya. Okay, tapi ini sebenarnya juga cocok ya Cak Ning ya. Selain menjadi apa, kalau sing doyan mangan sego Cak Ning, iki iso pas dadi pengganjal sementara sakjane ya kan. Tapi ini sebenarnya cocok untuk konsumsi tumbuh kembangnya anak sebenarnya juga ya. Jadi sarapannya anak-anak ini kayaknya pas ya, dengan karena di sini kalau terlihat kan ya kan ada sayur-sayurannya juga, lalu ada sumber proteinnya juga dari telur dan segala macam, ada ayamnya juga dan segala macam, bahkan dengan dilapisi dengan roti. Jadi istilahnya karbohidratnya ada, proteinnya ada, seratnya juga ada dari sayur dan segala macam. Cuma lah ngombe nggo dhewe jan ning mosok dikondombekne sisan. Dodolane sak paket lah ya. Oke, tapi ini kalau untuk healthy food ini kan menjadi salah satu, memang sekarang lagi banyak apa ya? Bisa dibilang lagi trendy. Gitu kan, healthy food, makanan sehat, yang olahannya yang sedemikian rupa dan segala macamnya. Otomatis kan saingannya juga banyak. Yang menjadi pembedanya sampean dengan yang lain apa?
1: Apa ya mas, sebetulnya hampir sama ya kebanyakannya. Emang standarnya itu. Cuman saya bisa main berani di ayamnya ini. Kan pilihanku kan ada ikannya, kan ada yang smoked beef, ada yang chicken katsu. Nah kebanyakan itu kalau, kan saya sebelum jualan ini kan survei dulu kan, tak beli satu-satu orang yang jualan sandwich ini. Nah kebanyakan yang pakai apa ini, chicken katsu ini, dia itu frozen.
0: Oh frozenan.
1: Iya, ada yang frozen kebanyak apa? Banyak itu, hampir semuanya itu frozen ikan ayamnya. Nah, ini kalau saya kan fresh langsung motong, langsung tak tak bumbu, tak marinasi, terus tak tepung, tak goreng. Oh. Jadi ayam asli, bukan yang kalau frozen kan biasanya kan diolah terus dicampur tepung kan. Dinyet-nyet terus dicampur tepung. Kalau ini ayam asli utuh terus mentak potong gini terus tak balurin tepung.
0: Gitu.
1: Banyak yang bilang aku suka ininya, emang chicken katsunya yang best sih.
0: Iya, best sellernya ya, atau yang banyak diminati, dicari, dicari ya,
1: karena
0: gitu ya.
1: Ayamnya enak mbak asli.
0: Oke. Okay. Nah, ini berarti berarti berani di bahan ya, premiumnya ya, premium. Apa Ning Ogi ini berani di bahannya Cak Ning. Oke. Okay. Nah, kalau untuk olahan berarti cuma dua varian sampean. Ada chicken katsu.
1: Iya.
0: Ada apa?
1: Smoked beef.
0: Smoked beef-nya.
1: Ya, oh, untuk berarti ininya nabati apa? Ikannya ya.
0: Oke, okay. Enggak pernah mau coba untuk varian kayak ya ikan juga
1: ya, mungkin. Iya, banyak yang request minta yang tuna.
0: Salmon, tuna ya, gitu.
1: Sama yang apa? Sosis.
0: Ah, sosis.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi minta di smoked beef-nya diganti sosis gitu.
0: Oh. Okay.
1: Kan, aduh, terlalu banyak varian tambah pusing kan
0: ya. Belum lagi nanti berarti harus nyediain apa freezer lagi.
1: Iya, benar. Oh, benar sekali.
0: Iya kan. Makan tempat lagi ya, jadi ya semakin banyak varian itu berarti otomatis stok untuk penyimpanan kita juga harus makin banyak toh. Gitu enggak mungkin dia kayak kulkas, dia freezer apa bagian dual freezer kuno toh ya enggak mungkin ya kan. Otomatis tambah lagi, nambah lagi, ribet lagi. Tapi berarti ini ya, nih ya, untuk bahan-bahan semuanya aman gitu ya.
1: Tak jamin aman pasti fresh.
0: Pasti fresh dan alhamdulillahnya juga bisa dikatakan mudah didapat,
1: mudah
0: ya
1: didapat
0: di Surabaya. Atau jenengan ngambil langsung dek petani enggak?
1: Enggak, langsung ngambil dek keputaran aja.
0: Oh, di pasar lah ya, ya di pasar induknya langsung gitu ya ngambil. Oke, okay. Nah untuk biasanya sampean kalau untuk orang mau pesen gitu gimana caranya?
1: Langsung WA aja kan, di stikernya ini ada nomor WA saya aja. Langsung di WA aja biasanya mau order berapa. Tapi biasanya kalau mau order nggak bisa dadakan soalnya kan langsung tak tata saat itu juga, jadi sekitar estimasinya biasanya 2 jam jadi dari penataan,
0: 2 jam dari penataan atau sebelum mau diambil acara. Benar. Itu ya, tapi kalau itu kan kalau dengan jumlah agak segi banyak
1: biasanya gitu, harus ngabarin
0: hamin satu ya. Oke. Okay. Hamin satu karena memang harus beli ini ya, iya, apa bahan-bahannya?
1: Bahannya, kan soalnya langsung kalau saya bikin besok malamnya langsung saya belanja.
0: Oh gitu, oh berarti ini ya apa fresh the oven ya?
1: Iya, bener.
0: Jadi bener. Langsung pokoknya kalau mau pesen ya berarti hamin satu langsung belanja malam itu juga. Iya. Berarti kalau enggak ya, ya berapa hamin satu benar-benar. Tapi ini ya udah mepet banget itu hamin satu Cak Ning ya. Iya. Jangan kalau jumlah mungkin kasarannya jumlahnya dalam artian over dari 50 gitu kah? Atau kalau memang cuma oh 50 oke, okay, tak sediakan 2 jam sebelumnya. Atau seperti apa?
1: Enggak bisa. Mungkin kalau yang 2 jam itu mungkin orderannya yang cuma 20 sampai 25-an.
0: Oke. Okay.
1: Ya, soalnya saya itu kalau nyetok sayur itu cuma biasanya sekitar segitu. Enggak pernah banyak. Eman Mas, soalnya Mas nek layu, Mas.
0: Oh, gitu ya.
1: Enggak enak dilihat.
0: Oh, enggak enak dilihat.
1: Ditampilannya itu loh.
0: Enggak cantik dia.
1: Iya,
0: benar. Oh, oke. Okay. Berarti oh iya juga sih ya. Kalau apa sayur ditaruh di kulkas itu
1: walaupun tetap
0: fresh tapi itu, layu ya.
1: Iya, kayak enggak kayak yang langsung habis dipetik ngono lho, Mas.
0: Oh, oke, okay, siap. Nah, ini berarti kalau udah over dari 25 piece atau 25 pack, berarti bisa disarankan untuk
1: hamin
0: satunya gitu ya. Oke. Okay. Nah, itu ya Cak Ning ya. Nanti untuk nomornya berapa nanti sebentar, nanti kita akan kasih tahu Cak Ning. Tapi sebenarnya aku pengen tahu juga tantangannya jualan seperti ini apa sih, Ning?
1: Tantangannya, ya itu gak bisa disimpan ya.
0: Gak bisa disimpan, oke. Okay.
1: Jadi langsung harus habis.
0: Saat itu juga.
1: Saat itu juga. Ini masa penyimpanannya itu paling cuma 12 jam. Kan soalnya kan ini ada mayones ya, Cak.
0: Oh iya, sudah tercampur ya.
1: Iya, yang ini kan sudah tak campur mayones. Nah, takutnya itu bau, basi gitu. Jadi misalnya aku bikin pagi gitu ya, seenggaknya kalau memang mau dimakan besok harus masuk kulkas. Dan itu kalau udah keluar kulkas harus langsung dimaem. Nah, ya kendalanya itu emang gak bisa di stok.
0: Oke.
1: Okay. Jadi harus benar-benar habis.
0: Berarti kalau mau makannya, kalau belinya pagi untuk makan siang sama atau makan sore atau makan malam masih aman.
1: Masih banget masih aman.
0: Masih aman gitu ya. Tapi kalau memang udah harus ganti hari, nah ini beda lagi ceritanya gitu ya. Harus masuk kulkas.
1: Oh. Jadi habis beli misalnya siang gitu ya, langsung masukin kulkas aja. Takut kecut soalnya kan wortelnya wis kecampur sama mayones
0: tadi ya. Oke.
1: Terus ada timunnya juga, apa ada tomatnya kan. Tomatnya kan
0: berair ya.
1: Bener, itu sih enggak awet. Tomat itu.
0: Oke. Okay. Ini sampean jualannya di daerah mana?
1: Di Tambak Sari.
0: Di daerah Tambak Sari.
1: Depannya Giras.
0: Depannya Giras.
1: Iya. Aduh. Giras apa? STK ya namanya ya?
0: Gak tahu saya.
1: Pokoknya deretannya itu Gelora 10 November.
0: Oh
1: itu.
0: Gitu, deretan Gelora 10 November. Langsung ada ininya enggak? Ada apa pengenalnya, tanda pengenalnya?
1: Ya ada bannernya.
0: Ada bannernya.
1: Ada standing bannernya.
0: Oh oke, okay. Apa standing bannernya tadi namanya?
1: Tulisannya Dapur Ningwati.
0: Dapur Ningwati, iya. Oke. Okay. Ini setiap hari ya?
1: Iya.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa sampean?
1: Pagi mulai jam 6 sampai jam 9.
0: Sampai jam 9 pagi.
1: Iya, karena ini kan makanannya kan ini kan menuku kan brunch kan, breakfast lunch kan. Iya. Jadi buka cuma sampai jam 6 sampai jam 9 tok.
0: Oh, oke. Okay. Tuh Cane ya, emang benar kok ya. Ini emang pas sebenarnya untuk sarapan. Ya makan siang sih cocok-cocok juga sebenarnya. Cuma kalau aku sih sarannya memang untuk sarapan ya, karena sayuran itu biasanya bikin melek. Atau bikin fokus kalau buat anak-anak lo ya. Bener. Kalau untuk anak-anak. Tapi kalau untuk pekerja ya kayak PNS ya mungkin masih tidur.
1: Iya, berangkatnya jam 8.
0: Oke, okay, Deyoki kita mau jeda dulu. Kita mau jeda untuk Nuansa Rally G terlebih dahulu ya Cane ya. Mari kita wajibkan bakal lanjut mana yang ngancani sampai di obrolan UMKM. Jadi ojo ini nanti pancet di Pro Papat RRI Surabaya, Surabaya Cane.

Cha Ning. Celurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18. Jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho endiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menari teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampe 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

0: Cak Ning, motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan, lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran Cak Ning, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Iya, janen tak sebare Wahyu Chat sing ngancari sampean Dek Pro 4 RRI Surabaya ya. Wahyu Chat sing pastine Dek Dido iki rada sedeng janen. Kok rada ya kan? Soale mang isu tak pikir iku dan ternyata gak udan. Dadi aku gak iso lanjut turu maneh. Aku mang mangkane rada-rada piye ngono kan kerja iki ya. Rada ngantuk ngono kan. Tapi paling ngono ternyata matahari itu ancane membawa semangat kok Cak Ning ya. Budal kerja panas langsung langsung melek mripatku. Jadi gak ngantuk maneh. Nah, sampean Cak Ning lha kepi gak ngantuk Cak Ning? Salah sijine itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan sehat Cak Ning ya. Makanan-makanan sehat sing iso gerakno sampean niku fokus maling ngono ya pasti gak ngantuk Cak Ning. Salah sijine olahan saka ning Ogi Tiara ya Cak Ning ya. Ini pelaku usaha UMKM Cak Ning di Surabaya. Pastine di lokasine iki di Tambak Sari dodolane Cak Ning ya. Iku enggak ono, iku tadi apa ning lali aku mau jenenge bannernya
3: Dapur Ningwati.
2: Dapur Ningwati. Nah, di kono ke jam 6 sampai jam 9 isuk sampai langsung toko ae di deretane Tambak Sari. Ya bener ya Tambak Sari. Utowo ndek iki lho Cak Ning
3: CFD Bungkul.
2: CFD Bungkul. Oh, sama ya ndek CFD Bungkul sih. Ah. Mari ngono ambek di Gelora 10 November ya.
3: Iya.
2: Gor 10 November di kono Cak Ning langsung ae delok Dapur Ningwati iku kok pasti sampean iso ono panganan-panganan sehat deh kono Cak Ning ya. Tapi sekali lagi mungkin tak ilang nomane ya Cak Ning ya. Iki mangkan awak dhewe bahas olahan neng Ogi Tiara iki sementara adalah sandwichnya atau salad saladnya ya. Tapi sebenarnya olahannya itu banyak. Produksi dari neng Ogi Tiara ini banyak ya Cak Ning. Tadi bisa disebutkan lagi neng. Sing sampean dodol iku mang apa ya?
3: Ada sandwich.
2: Ada sandwich, ada salad, lalu ada
3: salad wrap.
2: Salad wrap,
3: Vietnam spring roll.
2: Nah, Vietnam spring roll itu yang lagi famous juga tuh ya.
3: Iya.
2: Yang lagi rame-ramenya di treat. Sama di X.
3: Harusnya tak bawa ini aja ya, lali aku. Habis saya soalnya rice paper.
2: Oh, rice paper habis ya. Tapi nih ngomong-ngomong kalau menurut jenengan ya, ini berarti mulai usahanya sejak tahun atau barusan aja?
3: Bulan apa ya? Kayaknya bulan-bulan Oktober tahun lalu ya.
2: Oktober tahun lalu. Berarti kurang lebih udah hampir setahunan lah ya, atau hampir 6 bulan lah.
3: Iya, lebih ya. 8 bulan ya.
2: 8 bulan. Nah, kalau sepengamatannya sampean, pas sampean dodolan iki perilakune wong-wong iki sik seneng golek panganan sehat atau justru sik seneng ambek panganan sing cepet saji yang junk food iki lho.
3: Kebanyakan itu kan marketku kan orang-orang yang olahraga, yang lagi diet olahraga, terus sama yang pekerja kantor. Nah, kebetulan kebanyakan marketnya masih sama ya, masih stuck di orang-orang itu. Masih banyak yang ngincer juga dari orang-orang tersebut yang pekerja-pekerja itu.
2: Okay.
3: Pekerja yang kebanyakan itu pekerja yang banyak ngadep komputer. Bener sih, gak sempet berdiri untuk beli.
2: Gitu ya.
3: Justru malah sekarang nambah marketnya Cak. Kalau yang di Tambak Sari itu kebanyakan sekarang banyak anak SD.
2: Anak SD.
3: Iya, jadi dibekelin sama ayahnya, sama papanya, sama bundanya, itu tuh dibawain ini.
2: Oh gitu. Oke, itu MBG deh. Kayak itu MBG deh, Index Color.
3: Iya ya.
2: Makanya aku bilang, loh SD, SD kan itu MBG kudu deh ya.
3: Gak tau ya, dibekelin. Iya bener. Dibekelin, paling sekolah swasta paling.
2: Oh iya iya, mungkin bisa jadi. Oke oke. Berarti ini ya, berarti ya alhamdulillah ya, berarti ini banyak orang tua yang sudah mulai sadar bahwa anak-anak itu membutuhkan makanan sehat gitu ya. Makanan-makanan sehat, karena kan sejauh ini kan kebanyakan orang tua juga makanan itu kadang-kadang yang cepat saji ya. Kepingin dang-dangan gitu loh istilah ya.
3: Dan anak-anaknya juga sekarang kayaknya melek sehat ya, melek makanan sehat ya. Banyak yang juga banyak yang
2: suka toh. Padahal sayur loh.
3: Iya. Aku juga heran loh. Dek doyan tadi gini, enak kok mbak, enak kok tante gitu.
2: Soalnya biar lah aku jujur ya, kalau aku coba aku cilik sih kayak Spiro doyan.
3: Spiro doyan aku lebih milih cimol ya, pentol.
2: ABS gabus ya kan, daripada makan sayur ya jujur aja. Tapi ternyata anak-anak ini juga udah mulai melek untuk makanan sehat.
3: Iya, aku juga heran kok.
2: Oke.
3: Malah seneng gak tay.
2: Wow, alhamdulillah loh ya.
3: Berkembang berarti sekarang mungkin karena orang tuanya juga ya, orang tuanya melek kesehatan ya.
2: Maka jadi diarahkan biasa, juga atau dibiasakan. Oke, aku mau bacain ada beberapa pesannya, pesan WhatsApp ya yang sudah bergabung. Terima kasih Cak Neng di 0896021nya 3 kali 968. Sebentar, ini ada Cak Kurniawan, matur nuwun. Tapi ini jauh banget ya Cak Kurniawan, sampean ya Allah nama Jakarta. Mantun doang Cak Kurniawan ya. Oke. Ini menanyakan mengenai pemasaran ya. Pemasaran yang biasanya dilakukan itu seperti apa, atau bahkan ini juga bisa dilakukan untuk pengiriman hingga ke luar kota.
3: Kalau luar kota kayaknya masih belum berani. Soalnya ini kan makanan fresh kan. Dan takutnya kalau pas diterima luar kota kayak ke Sidoarjo atau ke Mojokerto, jatuhnya terus nanti sayurnya layu, terus tampilannya jadinya jelek. Jadi kan soalnya kan kadang kan kita kan selain dilihat rasa kan, jujur yang dilihat pasti
2: penampilan dulu.
3: Penampilan dulu, penampilan dari makanan.
2: Meskipun ada pepatah don't judge book by cover gitu ya, ya tapi
3: kan gak bisa ya,
2: gak mungkin.
3: Gak mungkin.
2: Bullshit. Itu bullshit.
3: Emang aja masuk di telok elek ngono kan didelok, walaupun masih ambang-ambang lambe ngomongnya enggak apa-apa kok mbak enak, tapi kan sakjane pasti batin kok wis elek, kok wis layu kan.
2: Ya wis layu ya, benar-benar.
3: Jadi kalau untuk luar kota masih belum berani.
2: Terus untuk cara sampai target marketingnya,
3: itu ini juga penjual. Lucu ya, saya itu orangnya itu males sebenarnya ya Cak ya. gak sempet juga untuk memasarkan, jadi pasarannya cuman lewat WA story aja.
2: Oke.
3: Udah dari itu aja. Ternyata rame. Sampai aku pusing. Aduh ini tak tutup aja apa ya.
2: Jangan dong. Ya kan ini
3: banyak
2: jadi
3: yang bilang, "Mbak anu lewat TikTok po, Mbak anu lewat IG wis pasarono niatono aduh aku malah kok nek tambah akeh sing order tambah gak turu-turu."
2: Gak turu-turu tadi deh ya. Waduh, oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong kalau kayak gini nih memang apa ya? Tantangan ya. Berarti kan sampai kudu tangi isu.
3: Oh iya benar, Cak. Ini aja kalau misalnya saya juga, kan jualannya jam 6 ya. Saya harus jam 2 bangun.
2: Jam 2 bangun.
3: Soalnya kan nyiapno ayam, bumbui ayam,
2: marinasi nih, terus habis itu kayak smoked beef-nya juga.
3: Iya.
2: Dicepakne dan segala macam ya.
3: Banyak yang bilang, "Halah, mek nonton-nonton numpuk-numpuk ngene lha bos kok suwe." Semuanya pada bilang gitu.
2: Iya kan.
3: Coba rasa no. Melu aku.
2: Durung iris sih. Kalau ya gak mungkin numpuk-numpuk orang tak tumpuk no kole sama no gedine mas ya kate.
3: Ngiris si kole timune, tomate kan apa wortelnya setiap hari kan pasti tak rajang, gak mungkin tak simpen kan, ben fresh.
2: Ah iya.
3: Ya itu sing PR itu karena semuanya fresh baru. Karena kayak selada kan harus dicuci dulu toh lah, malamnya beli kan langsung tak cuci emang, tapi kan kalau pas mau nata kan harus tak pletei lagi kan. Kalau misalnya udah tak pletei, tak copotin dari apa nih
2: bonggolannya
3: dari malam lah, yung kok layu gak
2: segitu. Oh itu trik ya.
3: Iya benar ya. Benar, jangan di
2: apa gitu. Jadi jadi poteknya DC, langsung toko bonggole. Berarti berarti untuk menjaga kesegaran dari sayurnya.
3: Iya benar. Soalnya pernah aku coba kayak gitu kan, tak cicil karena tak cicil ben.
2: Iya loh, ini sajane kan gitu toh. Wong dadalan kan biasanya nyicil siji-siji. Jadi engko lapas budal katakanlah omae sampean gak tambah sari ngono ya. Katakanlah omae ndek gubeng ini nang tambah sari kan berarti kan kita bawa itu langsung dalam kondisi sudah selesai, udah siap gitu toh. Terus dicepak iket mambengi lah katakanlah. Ini ternyata malah gak api.
3: Gak bisa ternyata. Sayure layu. Bahkan sampai aku ngikutin trik-triknya orang, katanya yang dibungkus sama apa?
2: Tisu lah.
3: Tisu, bener. Tisu ternyata enggak mempan kalau sudah dipotekin.
2: Oh.
3: Jadi cuman cukupnya itu tisunya apa? Bonggole dibungkus sama tisu itu tok sing mempan emang awet. Tapi kalau sudah dipotekin teko bonggole Kaisa
2: ya. Istilahnya kalau kayak sayur, sayur itu kayak kalau kol gitu ya, krenyese itu hilang.
3: Iya,
2: ya kan? Benar-benar. Krasnya itu hilang. Jadi benar. Kayak lu iki sayurnya pada digodok.
3: Benar-benar.
2: Enggak langsung keras kena kan ya. Oh, oke. Okay. Wah, luar biasa iki ya, effort. Banget. Effort banget. Tapi kalau berarti gini, kalau tiap kan ini sampean bukanya tiap hari atau pas ada pesanan?
3: Tiap hari. Kalau pas gak lagi males.
2: Ya apa sih? Pas lagi males lho. Terus
3: kadang melu mut ae. Karena usaha dhewe ya, Cak.
2: Oh iya. Terus kalau berarti tiap hari.
3: Jam 6 sampai jam 9.
2: Cuma kalau hari Minggu CFD-nya kadang-kadang ikut dibungkul atau dibungkul. Di 10 November itu gak rame apa pas di Minggu gitu.
3: Rame sih, cuman kan gak CFD.
2: Oh.
3: Kan rame orang jalan apa olahraga lari gitu tok kan. Kadang kan kene olahraga lari kan apa orang-orang sing lari kan gak mungkin mendahulukan sambil lenteng panganan sih, Cak. Jadi pasti dia disikno tak marekno olahragaku baru aku golek panganan.
2: Iya sih. Beda ambek CFD kan ya.
3: Nah, nek CFD kan
2: disikno panganane daripada olahragane. Wis kalau sate di api-api iwan sen kelakuannya kayak gunung wong-wong ya. Agak-agaknya kayak gunung termasuk aku. Senengannya buat panganan di sini baru saya olahraga. Oke, lain lengo, laga ini ya. Oh, wis ya warak boleh ngono.
3: Tapi kebiasaannya nek misalnya mulai habis bari olahraga CFD terus tuku baru, duh kak udah habis.
2: Iya benar. Oh, wow.
3: Banyak juga yang customer saya yang di CFD gitu ya. Dek lari sih, olahraga di sih.
2: Oh berarti cepat.
3: Terus nyari gandum. Nyari gandum terus beli kelapa aku kan. Mbak gandumnya ada, ngene lu udah habis. Wala mbak ngerti ngono tak tuku di sih aku baru aku melayu.
2: Iya, berarti dijep di sih gitu ya. Oke wes nanti pesanan tapi ngono sampai barak malah ngenteni suwi. Lah wong yang melayune suwi.
3: Iya sih.
2: Kabeh setek gara-gara
3: ngenteni wong itu.
2: Nah yo gak tambah suwi mana tapi ya enggak apa-apa lah ya namanya lika-liku untuk jualan itu biasanya lucu-lucu gitu ya. Oke, Ning, tapi untuk setiap harinya biasanya sampai nyepane berapa porsi?
3: 30
2: untuk
3: sandwich-nya aja. Terus untuk salad wrap-nya biasanya karena untuk dari Senin sampai hari Sabtu itu biasanya cuma 4-5 untuk salad wrap. Kalau untuk salad sayure sama antara 4 sampai 5. Terus untuk Vietnam spring roll-nya kadang itu 10, kadang 8, kadang 12 gitu.
2: Tapi lebih aman, saya lebih baik ini ya pesan apa pesan dulu lah ya, timbang kok kontean. Terus sekaligus kalau untuk yang mau pesan itu bisa ini ya konsultasi dulu. Aku pingin pakai roti gandum, karena memang rata-rata jenengan kalau jualnya itu pakai apa roti tawar.
3: Roti tawar, ada yang roti gandum juga. Tapi nah, biasanya orang-orang pesen di sini kalau yang roti gandum. Tapi kan nggak banyak aku bawa.
2: Iya, nah itu ya Cak Neng ya. Kalau roti gandum kan memang berarti harus apa pesen dulu lah ya, supaya lebih aman juga gitu Cak Neng ya. Apalagi karena memang kan ini makanan yang memang nggak bisa disimpan itu tadi. Jadi kalau memang udah pesen pakai gandum, pasti insya Allah bakal dibikinkan begitu ya. Oke, untuk harganya Neng bisa disampaikan atau disebutkan?
3: Kalau yang sandwich roti biasa, roti tawar, yang chicken katsu mau punya smoke beef 15.000.
2: Serius?
3: Iya, kenapa? Oh, mahal lah, okay. Mas.
4: Enggak, murah, enak.
2: Iya, iya memang benar kan? Malah kalau aku pikir, "Hah, serius? Dengan kondisi masih mahal-mahalnya sayur-sayuran." Iya. 15.000 dapat makanan enak. Seriusan 15.000 enggak rugi enggak?
3: Enggak ya, saya tuh enggak nyari untung banyak. Prinsip saya itu gini, mungkin karena banyak yang bilang prinsipnya kayak orang Cina ya, Cak ya. Enggak mau nyari untung banyak, yang penting kuantitinya keluar banyak.
2: Oke, siap siap siap.
3: Jadi untungnya sedikit enggak apa-apa, tapi kuantitinya itu banyak. Kuantiti yang keluar yang habis itu lumayan.
2: Iya. Oke, berarti ini tadi 15 ribuan.
3: Nah, yang roti tawar, kalau yang roti gandum 20.
2: 20.
3: Tapi ikannya beda. Kalau yang roti gandum ayamnya itu, kalau ini kan chicken katsu. Ditepungin. Kalau yang roti gandum itu ayamnya itu cuma tak marinasi terus tak grill, ayam dada terus tak marinasi terus tak grill.
2: Oh, ya itu biasanya cocok sehat. Untuk lebih sehat dan cocok untuk orang yang biasanya diet ya.
3: Benar, banyak yang nyari itu. Aku mau yang ayam dada aja, Mbak, yang ayam dada gandum. Terus kalau yang smoked beef itu, kalau yang ini kan smoked beef yang kayak burger gitu kan. Kalau yang ini, tapi kalau yang roti gandum patties.

0: Kalau untuk yang Vietnam?
1: Kalau Vietnam spring rollnya 11.000. Jadi dapat 2 gulungan.
0: Oh.
1: Dapat 2 gulung.
0: Okay.
1: Itu lucu, ikannya macam-macam bisa milih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada yang smoked beef, ada ayam, ada udang, ada sosis,
0: terus. Oh, malah lebih varian itu ya. Bener. Untuk pilihannya ya. Malah kalau untuk yang ini dibatasi dulu gitu.
1: Iya, benar, karena benar katanya Caca.
0: Apa?
1: Frozen-nya gak cukup. Freezer-nya gak cukup.
0: Freezer-nya gak cukup, ya kan.
1: Kalau itu kan masak cuma cepuk-cepuk gini ya, ini tak
0: iya
1: tumpuk.
0: Iya sih ya. Benar-benar. Vietnam itu sebenarnya gampang, tapi malas gak weh, malas aneh. Walah, iya ya. Oke, kalau gitu ya, berarti itu tadi ya, Cading ya, untuk harga di bandrolnya paling maksimal, paling mahal itu adalah 20.000. Jadi untuk sampean yang pengen tuku langsung aja, Cading. Iso pesen DC gitu ya kan, de nomere neng Oki Tiara. Mungkin nomornya boleh disampaikan kalau berkenan.
1: Enggak,
0: di
1: 08 0821 2374 0808.
0: Oke, ini nanti langsung ke admin atau ke jenengan langsung?
1: Saya sendiri yang handle.
0: Langsung di handle ya Caneng ya. Jadi langsung aja di 0821 2374 0808, Caneng ya. Sekali lagi di 0821 2374 0808. Ini cocok banget ya Caneng, buat sampean yang mungkin lagi diet karbo. Sebenarnya karbo itu juga gak bisa ya kalau kita harus tinggalkan.
1: Benar.
0: Nah, tapi kalau untuk dengan makanan olahan yang dibikin sama Neng Oki Tiara ini, karbonya insya Allah sehat. Karena kan memang dari ya, tadi ada juga kentang dan segala macamnya, jadi mudah untuk dicerna aja nih gitu ya. Oke, Neng Oki, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Perempat.
1: Terima kasih.
0: Sukses terus.
1: Amin.
0: Nanti kalau ada varian baru, udah nambah freezer baru. Wis tunggu freezer anyaran ngono ya, Caneng ya, langsung kabari rek. Masuk ada kabar.
1: Kayaknya mau tak bikin egg mayo.
0: Egg mayo.
1: Ya, enak kayaknya. Padahal banyak yang minta juga. Kak, dicampur egg mayo aja, telurnya jangan utuh gitu tapi diolah.
0: Iya, udah diolah ya. Biar nanti pun juga, tapi ya, ngolah mana? Ngolah mana? Yo nduk campur egg mayo.
1: Cocok kok ya, Cak. Yo enak ya, Cak.
0: Iya, cocok itu. Kapan, Mas? Kapan ya? Kok aku tak runa lah.
1: Ek
0: mayu. Enggak, kagak sampe jane ya. Jadi aja lali, engko langsung de nomor WhatsApp sing wis tak bagi, atau sampe kepengin langsung ketemu mbek ning Ogi Tiara ni langsung aja jane de apa? Sampe iso de CFD. Nah, CFD biasanya pokoknya setiap CFD sampe teko.
1: Iya.
0: Insyaallah setiap CFD datang ya.
1: CFD-nya itu deket itu loh, apa? Tau CK ya, di Bungkul yang ada yang CK itu loh.
0: CK.
1: Google Grill.
0: Oh, oke. Okay. Ya, dekat situ gitu ya. Toh nanti juga ada apa banner standing bannernya Dapur Ningwati ya. Tadi toh. Ah itu ya Cane ya. Pokoknya tekarane Dapur Ningwati bannernya ya. Oke lah ngono, aku pamit dhisik Cane, engko bakal lanjut maneh kan Cane sampean dadi ajeng ndi pancet de 96,8 FM AM 585 Propapat RRI Surabaya Cane.
2: Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nanggone Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keloro tekok 10 bersaudara tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono Distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone Distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi Residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi Gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhna dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan Presiden nomor 294 tahun 1954.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung awake
0: dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
2: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Iya, jane tak sedek Prof Papa TRRI Surabaya Suara Budaya Surabaya jane ya. Kalian wahyu jan sempastene tak sing ajari sampean dek Tanjung Perak awan iki, dek Semanggi Surabaya ne Prof Papa jane ngaten ya. Menawi jane ya lagana kegiatan. Oke, lagana kegiatan mungkin lagi ya lagi santai-santai. Ya alhamdulillah lah ya, gak apa-apa santai-santai bae lah jane ya, laye-laye. Tapi radionya dinyala nih, barek kerongannya Wahyu Chan, ambek gede-gede campur sari ini, si pasti ini tak persembah dong kanggo sampean kabeh jeneng ngeten nggih. Engko Wahyu Chan bakal lanjut mana ya jeneng ya. Sing pasti ini ono beberapa informasi sing wis dicepakne. Tapi aja di Didi, mereka nengko Wahyu Chan bakal akan ngajak sampean dek Galeri Budaya Pro Papat RRI Surabaya.
1: Jejak sejarah nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
2: Matahari sudah terbit.
1: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Palawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ono makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Surabaya kurung?
3: Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing sogeku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, motor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta? Mandeko, bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.
4: Cak Ning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
5: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tua kuwe, Mas.
6: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
7: In internet.

Ya, jalan tasik di 6,8 FM Propapat RRI Surabaya, Surabaya Budaya, Surabaya Jading. Nah, Cak Ning, di kesempatan dino iki ya, ada informasi lah komisi kanggo wong sing ilang ambek korban tindak kekerasan Surabaya atau Kontras. Nyatane ana 24 wong ditangkap polisi di aksi demonstrasi Indonesia Sekarat di Jalan Gubernur Suryo ngarepe Gedung Negara Gerahadi pas dino Jumat bengi. Tim advokasi sound advokasi Kontras Caning Zaldi Maulana nyatane lah jumlah iki data sing disampaikan langsung karo Polres Tabes Surabaya. Soal jumlah iki dhewe nyatane lah ana siji wong wedok sing pas aksi iki gak ngelakoni tindakan anarkis tapi malah ditangkap Caning. Zaldi nyebutne lah demonstran perempuan iki atau wedok iki cuma nyampe aspirasi melalui orasi kaya peserta aksi liyane sadurung akhire diamano karo aparat. Kontras yo wis ngekeki kabar penangkapan dek pihak keluarga demonstran wedok iki ya saneng ya. Saiki kabeh massa sing ditangkap de kepolisian jeneng iku untuk pendampingan saka Kontras sampai lembaga bantuan hukum. Selain itu Kontras yo nyoroti menyoroti adanya dugaan iki jeneng ya, kekerasan di masa aksi pas proses penangkapan hasil iki saka pengecekan saka para demonstran sing diamano dinyatakne lah ana beberapa di antaranya ngalami luka di bagian wajah jeneng. Waduh. Selain itu, jaring kekerasan jadi perkuat kalau sejumlah video yang beredar di media sosial yang dilakukannya tindakan represif pas pembubaran aksi. Meski demikian, pihak ya terus ngumpul keterangan jagung soko para demonstran. Kontras Mas TNI lah bakal terus dampingi KB masa aksi sing ono di njero Mapolres Tabes barek tim LBH ini jaring ya. Ya moga-moga sing bener ya dinyatane bener. Mangaten nggih, lan sing salah ya dinyatane salah jaring.

awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nanggone kono ono makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

0: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Dadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Ngerti nggak, nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.
3: Ngubur makmu wingi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
4: Aku kan nuruti wasiat emak.
3: Apa?
4: Ya ono kobongan makku nang cepet mlayu.
5: Intermezzo.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

jane waya woro-woro merek Wahyu Chan. PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan Madura terus memantau infrastruktur keadaan listrik. Manajer PLN 3 Madura Cani Fahmi Fahresi nyatakan lah hal ini kita di bagian soal penguatan ekosistem sekaligus percepatan tumbuh energi. Perluasan ini dibangun di kota kabupaten sing ono wong durone mulai Bangkalan sampai kambek Pamekasan. Yang ada kabar liane caning wakil ketua DPRD Surabaya ngejaporo siswa ngisi pre-sekolah salah si jening memperkaya pengalaman dan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya FWB Rina Kusumawati nyantakne lah pentingnya pembentukan karakter anak mergo anak lan wong tuwa iso berinteraksi sekaligus

0: kegiatan positif, ambil duit nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan. Cani kumang waro-waro mbarek wahijan mangku ketemu malih di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Maning, sampean sik ngrungokno siaran Layang Kangen nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jadi ketemu mana di Coro Galeri Budaya Prupapat RRI Surabaya sing saiki ngetengahno tentang kesenian Reog Ponorogo. Reog Ponorogo iki wis ditetepno jeneng dadi warisan budaya Indonesia tahun 2013 amarga ono nang tahun 2022 iki dianyari maneh jeneng barek disebut Porapar Ponorogo. Reog Ponorogo sing dadi salah siji kesenian kebanggaan masyarakat iki wis duwe usia rong abad cani ya, mulai teko kisah Raja Klana Sewandana ngelamar putri Dewi Ragil Kuning Kediri sing duwe konflik barek Singobarong cani sing filosofine ini gambarno semangat perjuangan kebajikan ngelawan hawa nafsu ambek kejahatan. Sejarah liane yaiku melalui pemberontakan Ki Ageng Kutu ngelawan pengaruh kuat Tiongkok, maningono kejahatan masa kerajaan Majapahit, Ki Ageng Kutu terus ngejarno seni bela diri sing diwujudno melalui tarian sing akhirnya terkenal di Ponorogo. Kesenian Reog Ponorogo caning gak cuma hiburan tapi yo akeh syarat makna ambek filosofi lan nilai-nilai luhure.

maning sampean tau krungu dalan wali kota mustajab? Nah, iki ono sejarah Cak Ning. Dadi Cak Ning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nang Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Cak Ning, pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota wektu iku Cak Ning. Janing Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Janing. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo bangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Cak Ning, termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar ewak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku, asline wis dadi DNA-ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik ndek sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.

Santai Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Maning, dialog UMKM nang Pro 4 RRI Surabaya, siarane sak bendino Sabtu lan Minggu, jam 11 sampai jam 12 awan. Sampean kabeh iso mlebu gabung langsung barek narasumber UMKM. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus dialog UMKM nang FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Janing filosofi kesenian Raya Ponorogo di kalangan masyarakat itu akeh mengandung pesan moral ya, yaitu melawan hawa nafsu, keseimbangan antara kebajikan, ambek kejahatan, kewibawaan, ambek ketangguhan, kebijaksanaan, ambek simbolisme iki unsur alam ngeten nggih. Nah, penampilan Raya Ponorogo iki digambarna melalui tokoh Bujang Ganong sing terkenal bijaksana, sing diiringi ambek tarian jatil sing gambarna optimisme ngadepi kehidupan jane. Saliyane iku reog ya akeh nampilno unsur alam diantarane singo ambek merak. Pertunjukan reog iki ditampilno biasane di upacara-upacara khusus, misale tolak balak, ruat desa, penyambutan tamu, nyampe hajatan kawinan. Saliyane iku seni pertunjukan reog duwe tujuan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat sekaligus dadi penanaman nilai sosial, pesan moral di kalangan masyarakat.

0: Ya, caning pertunjukan Reog Ponorogo iku wis melalui akeh penelitian, dokumentasi, ambek inventarisasi caning. Teko beberapa kalangan mulai saka akademisi ambek pengamat kesenian liyane. Melalui pemerintah daerah setempat, saiki Reog Ponorogo terus dilestarekno salah sijine melalui promosi di kalangan arek enom, terus ningkatno partisipasi masyarakat melalui pementasan reog sing nglibatno kelompok, komunitas ambek individu. Saliyane iku perlu ono revitalisasi nilai ambek makna sosial reog Ponorogo supaya kesenian iki gak punah caning. Perkembangan Reog Ponorogo iki wis berkembang ambek tersebar di sebagian gede caning provinsi-provinsi di Indonesia iki. Di antarane kaya Jakarta, Maringono Lampung, Riau, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jambi, Papua, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, ambek wilayah Nusa Tenggara Barat. Saliyane iku, Reog Ponorogo ya wis berkembang di luar negeri diantarane kaya Amerika, Belanda, Korea, Jepang, Hong Kong, ambek Malaysia. Nah, iku mang caning adicara Galeri Budaya Propapat RRI Surabaya, ketemane engko di Galeri Budaya selanjutnya, aku Waican pamit matur nuwun Propapat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya.
1: Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, ya iku tarian tandaan utawa ledek, lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang ngelewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

jane wae woro-woro mbare Wahyu Jan. Janing Kementerian Sosial terus gencarno nerapno kuota 2% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatane lak piye njaluk supaya kabeh kementerian lembaga BUMN iso memenuhi kuota wajib iki mbare harapane ngekek kesempatan penyandang disabilitas berkarya karo ngembangno kemampuane. Ada kabar liane janing pemerintah Kota Malang tahun ini bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis di 16 puskesmas di wilayah Kota Malang. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohiri nyatane layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki dadi pembahasan bareng lembaga terkait mulai dinas kesehatan, sosial karo lembaga pemberdayaan perempuan kalian anak. Jangan ingin kumang waro-waro mbarek Wahyu Jan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Purwapatar RI Surabaya, Surabaya Budaya Surabaya Janing. Nggih. Tase bare wae jan caning sing ancane sampean di akhir pekan iki dina setu iki ya caning ya engko nganti jam 3 sore bariku aku insyaallah pamit dhisik engko dilanjutke kalian kanca-kanca liyane iku ana ning Ayu ambek ning Ana Riangga engko se bakal ngancani caning. Tapi di akhir pekan iki ya caning ya pas tenan caning sampean bener-bener total istirahat ya mergane apa caning ning ya. Margane aku ngesakno cak ning. Ben kerja pasti tekanan batin kan sampean. Enggak lah ya kok tekanan batin piye jane ya. Tapi sing pasti janing di kesempatan iki aku cuma pengin ngomong lah istirahat iki tenanan ngono ya janing ya. Mergane apa? Mergane lah sampean di kerja mulai di sesok Senin katakanlah ngono ya janing ya. Iku awak dhewe iki bener-bener wis prepare wis apa ya wis tatak fokus kanggo bekerja kembali ngono jane ya. Soalnya kadang-kadang ya ono lho jane sing wong wis katakanlah wis cuti lah wis apa wis nginang-nginu lalala yeye tapi ujung-ujungnya apa ya tetap aja sih gak pas ngono jane ya. Sik kurang ae ngono jane. Nah, makane nah carane ya apa ngono kan ya jane ya. Carane ben iso tidur sing bener-bener tidur ngono ya jane ya. Yang berkualitas ngono ya istilah ya. Nah, iku ono cak ning carane, ya kan? Sing pasti ono cara-cara sing bisa memancing kita supaya bisa tidur secara berkualitas. Di antarane mungkin janing ana carane iku mematuhi jadwal sing rutin. Dadi lak sampean turu lak jame jam 8 ya jam 8 terus ngono janing. Tapi lak koyo aku ngene ya ora iso, ya kan? Karena jame kan kadang-kadang ngomong dinas opo, dinas awan, dinas sore, dinas bengi ya kan ra mungkin. Tapi ada cara-caranya. Mari ngono, lak iki sing biasanya tak gawe iku ada ini janing. Mengoptimalkan kamar tidur. Tadi aku itu mesti ngoptimalno keberadaan kamar tidur jaring ya. Di antaranya apa jaring? Gak oleh onok sing jaringnya televisi di kamar. Iku gak gelem jaring ya kan. Terus mending ngono posisi kamar iki gak jadi satu dengan yang namanya kamar mandi. Gitu jane. Biasanya kan kalau di hotel ngono ya jane ya kan ono kamar ono jedinge. Lah di omah iki kayak kamare bapak ibu ngono ya. Kamare bapak kopo ibuku iki. Ambe ibuku iki ono jedinge jane nang jero iki ya kan mergane kan ya wis sepo. Jadi kalau jalan itu juga tidak terlalu jauh. Tapi kadang kalau memang harus terpaksa memang desain rumah itu sudah menjadikan satu ya. Ada kamar mandi, ono apa jadi satu ambil kamar mandi kamarnya caning ya pastikan aja caning ya kamar mandi ini tertutup langsung lampunya ini dipadamkan ya kan atau ya kalau mau menyala ya pakai lampu tidur aja lampunya yang buatnya kecil cukup kecil supaya tidak terlalu terang caning kamar mandinya gitu caningnya jadi nah kamarnya kondisi ini gelap gitu caning ya kan terus yang pasti ya kasurnya nyaman dan segala macamnya sing buat kita itu nyaman ada di kamar ngono janing. Nah, iki biasanya iki sing tak terapno. Nah, selain iku janing ono hal lain yaiku adalah langsung mamane oh gak iso ya Mas Wahyu Chan. Mergane jedinge iki lampune yo terang banget di kamar iki lampune terang banget mari ngono ono posisi mungkin pas terang bulan ini sinar bulan ini melebur di kamar, romantis banget kamarnya sampai yang dicari ya. Jadi ya apa caranya cai sepetang dedet ngono ya kan, gawe sing jenenge eye mask ya atau penutup masker mata caning ya, itu biasanya nyewa cukup membantu caning. Jadi pas aku lagi benar-benar suntuk banget, besok turu
biasanya nggak ayam mas iki atau masker mata itu janing, itu biasanya no sing gel dan itu kan ditaruhnya di kulkas. Jadi ketika kita pakai mungkin nggak sampai sing dingin beku banget gitu, nggak janing. Jadi dia ya memang ada kesegaran kayak pakai apa ditutupi pakai kayak lawang maskeran ini kayak nggak timun gitu loh ya, biasanya mak-mak ini nah ya pasti eling kan ya pola nang salon pas nggak timun, nah biasanya nggak timun atau pola aku nggak gel itu mangai sana ya. Jadi gelnya itu memang cairan yang taruh di dalam kulkas, habis itu dia kan nggak beku caning, jadi ya tetap apa ya kayak gel kayak biasa ngoniku lentur, habis itu taruh di mata, dia itu jadinya adem, akhirnya iso gawe awak dhewe iku relax gitu caning. Dadi iso turu. Ana maneh carane sing siji maneh sing tak gawe iku adalah memastikan seluruh elektronik iki gak ana di sekitar. Jadi kayak mungkin jaraknya agak sedikit jauh dari tempat tidur caning. Jadi lah ngecas handphone ya rada adoh, ngecas laptop, tablet iku biasanya rada adoh caning. Gitu, atau biasanya aku di meja belajarku ya, yang dari dulu yang sangat aku cintai. Meja belajarku sing sampai saiki alhamdulillah gak rapuh, meskipun manusianya sedikit rapuh. Iku caning ya, jadi itu yang tak atur ya caning ya, jadi tidak ada penggunaan ponsel atau HP ngono ya caning ya. Malah justru caning lah iso malah justru sampean iki maca buku. Tapi lah bengi kan biasanya wis malas maca buku. Wis turono ae caning. Lah aku sih tak turono tapi ya bener-bener gak ono gak nyetel gak ono TV nih ya kan kamarku gak ono TV nih jadi gak iso ndelok TV. Mending ngono bener-bener tertutup ya kan. Bahkan kalau seandainya memang sampean senengane ngrungokno radio di jero kamar caning semilir-semilir ae dirungokno ya kan. Tapi lah pas Wahyu Chan sing siaran bengi gede no cek suaraku iso membuat sampean iki nyaman turun ya kan. Mending ngono caning ternyata ono sisan sing gawe cara yaiku adalah atur pola makan caning. Dadi sampean kudu ngatur pola makan tapi iki sajane ya berfungsi sih ya. Cuma de aku gak terlalu tak gatekno caning karena memang sudah otomatis gitu ya istilahnya. Kayak makan berat. Jadi sampean turune jam 09.00, mari ngono sampean mangan sego pecel, mangan sego rawon jam 09.30. Mari ngono mbok turune jam 09.00 enggak. Gak iso lah aku caning ya kan. Jadi memang biasanya kayak 2 atau 3 jam sebelum tidur itu aku wis mangan dhisik caning. Iku wis dari kecil iku wis dibiasane gitu ya. Jadi enggak buru-buru mau tidur langsung mangan ngono caning. Enggak. Gitu ya. Mending ngono ana maneh. Sing jenenge relaksasi ya kan, menenangkan pikiran biasanya iki dilakoni ame mbakku. Iki kelakuan-kelakuannya mbakku iki kok ngene jane ya kan. Yaitu adalah mandi pakai air hangat pada saat mau tidur. Gitu jane biasane mbakku iku ya kan. Jadi adus dhisik nggae laku gak iso ya. Laku gak iso gawe bayu banget langsung ae. Mangkane rada geropos be tulang iki. Tapi enggak sih. Ya alhamdulillah sih tapi jarene kanca-kanca sih ojo sampe lah gitu ya. Tadi ada sebagian orang itu yang menyarankan saya itu kalau lah atus sih ojo bengi-bengi ngono lho. Tapi aku lah gak atus gak iso turu jane. Dadi ibaratnya kayak kate turu iku kudu atus dhisik gitu ya jane ya. Bahkan aku lak turu nang kantor, lamunane subuh, iku atus dhisik di omah baru budal kantor, sampai kantor cuma pak turu. Kelakuanku ya jane rada-rada di luar nalar ya jane ya. Tapi soalnya di kerinan aku ya kan. Tapi lah neng omah jane aku katakanlah mulai dinas jam 12 ngono ya jane ya. Tetekan omah ini kan biasanya jam 1 lah gak jam 00.30. Soalnya biasanya aku guduk mampir ya jane ya. Cuma rencana rada pelan-pelan karena kadang-kadang aku lak ngantuk iku wedi ya jadi ya wis ngantuk kono aduh banter ngono wedi bablas angine kan. Tapi lak pelan-pelan ngantuk ini iki krasa ngono jaring lagu. Jadi biasanya pelan-pelan jadi sampai omah iku kadang-kadang jam 1, kadang-kadang jam 02.30. Tadi pas jam iku jane meskipun aku rasane ngantuk tenanan ngono jane ya. Iki apa tetap adus. Adus dhisik baru turu jane.
Aku sing kemarin aku sempat ya, tapi aku sing gara-gara loro ya cak nih. Loro bener-bener loro. Termasuklah uga selak samura tetep ae cak aku nih. Aku kemarin sempat loro apa iku ya cak nih ya lali aku para beberapa waktu yang lalu iku. Iku bener gak apa mari teko dokter ngono wis langsung lepak ngono ae nih gambar. Gak apa gak atus maneh ngono biasane ya kan. Iku carane semuanya sampean dek dino iki ambek sesuk bener-bener apa iso ngatur pola supaya iso entuk kualitas istirahat kan ya jane ya. Karena biasanya lah turu iku janing. Turu ya wis turu iku biasane ya wis turu rentak ngono ya. Tapi kadang-kadang iku sik ya sik ngantuk lah sing apa iku berarti turune kurang berkualitas jane. Makane iki coba dulu jane ya. Nggawe metode-metode sing wis tak sampeyan iku mang kaya matuhi jadwal rutin, merengono mengoptimalkan kamar tidure, ngadohi sing jenenge barang elektronik, ngatur pola makan, ambil relaksasi, mungkin iku iso dadi salah siji alternatif sampean iso ngentokno sing jenenge tidur berkualitas janing.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Janing sani ki waya waya hujan kudu pamit sakir ruang dengar ya sampean kabeh matur semenuhun ngeten nggih sampun ngancani aku jane ket jam 10 niku wau monggo enten adzan asar kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene janing jam 2 luwe 53 menit waktu Indonesia Barat. Tadi tak saya enten waktu kurang lebih 3 menit mana janing gawe sarung ambek mukena sampean kene budal nang apa dilanggar utawa di musala dalam masjid. Ya saya pamit ya Cane ya matur suwun arek kata sugeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu Cane.

Wayai woro-woro jam telu awan, bare aku ning Ayu Arta. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Meduro terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Meduro Fahmi Faresi nyatakno hal iki sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dipangun nang kabeh kabupaten sing ana nang Meduro mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, lan Sumenep.

Kabar liane, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Bathia Rifai dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya isok ngegai solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apamane keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan, sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Iku mang derek woro-woro jam 3 awan bare aku ning ayu ketemuan manengko nang woro-woro jam 5 sore.

Daning, wayahe sampean ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Paning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sore-sore ketemuan bareng aku Neng Ayu Arta edisi malam Minggu ya. Malam Minggu malam yang panjang dulur. Tanggal 17 Juni 2016 ya. Tak kancani kaya biasane sampai engko merapat nang jam 7 bengi. Ya wes kaya biasane ono sing jenenge goyang dangdut, sing arepe seseruan bareng, sing arepe jogetan bareng, sing arepe dangdutan bareng, langsung aja merapat merene 5462961 barek 08 660 si jenip yang telu 068 ngono ya, tak kancani tak enteni sampai engkuk merapat nang jam 5 sore ya po. Kabare sampean kabeh sehat, terengginas, tahes, moncer, alhamdulillah ya. Itu harapan kita semuanya, doa kita semuanya. Mudah-mudahan awak dhewe sakabehane ya Cak Ning diwenehi kesehatan jasmani maupun rohani, kebahagiaan lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin ya. Saiki wis merapat nang akhir pekan ya, weekend. Weekend terakhir ya di bulan Juni. Ya Allah, sedih. Beberapa hari lagi awak dhewe wis geser nang dulure Juni, ono Juli ya. Oke, ya wis iki mah wis apa jenenge tak buka ya. Barek Sekti teko Ayu Cantika ya, bukan Ayu Arta tapi Ayu Cantika. Engko Ayu Arta ana waktune dhewe gawe sing song ya. Wingi aku wis di apa kuarane diprotes ya barek Ning Dian. Kok wingi pas live goyang dangdut gak ono Ning Ayu Arta. Sepurane ya gorong iso ngancani ya komis wingi. Insyaallah mudah-mudahan komis di bulan depan ya, di Kamis pekan terakhir di bulan Juli ya. Insyaallah kita bisa bersua di live goyang dangdut. Pokoke godang iki live iki untuk apa ya, mewadahi para sedulur kabeh gawe sing senengane dangdutan karaokean. Nah, itu bisa kita maksimalkan ya di pekan keempat di hari Kamis di tiap bulannya. Ngono ya Cak Ning, wingi ya sapa jenenge Bunda Ratno juga sudah ngasih masukan gimana kalau juga bisa diselenggarakan karaoke dari rumah atau by phone. Yongkok lah ya, nanti tak komunikasikan dulu dengan ya kok biasa nih ya pimpinan. Ya wes iki cuaca nang kawasan Pemuda Caning merapat nang jam 3 pon 18 menit ya, kepantol lagi cawerai iki ya to. Mentor-mentor maktor iki cuacane. Terus mareng ngono arus lalin kepantol rame lancar ya. Sing siap-siap malam mingguan, sing siap-siap lagi apa iki jenenge dandan-dandan ngene ya to. Persiapan untuk nanti malam Minggu pelesiran ngene ya, hati-hati. Muga-muga selalu menyenangkan agenda nih sampean kabeh yo Cak Ning. Ya wes. Selepas dari Ayu Cantika, lanjut maning ono Sasha Arkisna.

0: Oke, yuk cus langsung disemarakkan ya di 5462961 dulur barek 08 06 loro sijinip yang telu 06 bolu ya di kebersamaan sore hari kita ya barek aku neng Ayu Arta Caning sore ini ya the one and only alias kanak tunggal ya toh langsung merapat yuk cus anak sapa nang kono halo ko yang dangdut.
1: Leko tenang.
0: Leko.
1: Assalamualaikum, Wong Sing Ayu Dewi sak pro papa.
0: Waalaikumsalam sing bau reksang kresik.
1: Ini penuh tak muncul, kangen-kangen biar paham.
0: Gak muncul, gak teka.
1: Bego sing. Pembaca lain sing ayo mbek tengane leko ya Chandra mbek Cak Umar Wanto.
0: Iya wis gak apa-apa. Cek nang ngene lho sing jenenge Cak Trio iku cek nang muncul ya. Heeh. Cek no apa ya? Pendengar iki familiar ngono lho. Kan kan
1: pendengaran.
0: Iya, kan pendengar iki lak familiar lak yo. Ning Pur, ning Ami, ning Nia lak ngono sih. Iya. Heeh. Nek iku wis jelas ya maksudku sing bagian-bagian belakang maksudku. Ngono konsep e. Iya, wis mangkano iku ya semoga-moga bulan ngarep ya. Lagune apa iki ning? Nang kono sumu. Oh, nang kono sumu. Wis didinginkan dengan lagu apa ini?
1: Iku wis Via Valen.
0: Sing apa?
1: Meraih bintang.
0: Meraih bintang boleh. Kau sapa salame?
1: Salame kanggo kuat. Dengan kau cemburu dengan tani kau sana.
0: Oke.
1: Kanggo Dewi. Terima kasih semoga selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu
0: Wataala. Amin.
1: Kita akan bersama untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin. Siap. Matur nuwun. Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun ning Dian. Halo, Koyang Dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ning Salama.
2: Kabar sehat?
0: Sehat ning. Lagune apa iki?
2: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ning.
0: Pangestu baik.
2: 10 jari aja.
0: Salame kabeh sapa?
2: Salamnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Tuningnya sehat selalu kalau pulang nanti mobil lagunya tak tunggu. Yuk, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ko yang dangdut halo. Tala. Volumenya sampai celikno dhisik, Cak Askom.
3: Ko yang dangdut.
0: Iya.
3: Ko tenan.
0: Oke, apa kabare?
3: Sehat. Neng Ayu apa? Aku.
0: Pangestu, alhamdulillah. Lagune apa iki, Cak Askom?
3: Hah?
0: Sampean iku lho, lagune apa?
3: Bukan.
0: Iya. Bukan. Iya, lagune apa sampean iku lho, lagune apa?
3: Binaria.
0: Oke, salame.
3: Salame. Kuapi ini.
0: Oke. Okay. Yuk, waalaikumsalam. Ko yang dangdut halo.
4: Leko tenang.
0: Ada Bunda Ratna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh neng.
0: Waalaikumsalam. Monggo Bun, ngerasakan apa Bun?
4: Kalau makai nyun CAKA.
0: CAKA.
4: Sita Malang.
0: CAKA
4: aku apa? Aku karena Allah.
0: Oh, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
4: Salam ini ke wau kagem Pak Senan Kumis, Neng Salama, Neng Iin, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Siti, Neng Kostia, terus Neng Dian. Salamnya Pak Parno. Semuanya jauh Madura beres. Yang dipimpin sama Mama Fikri. Semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Neng Ayu, Selamat bertugas, kalau pulang hati-hati. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Monggo ndherekaken Koyang Dangdut. Halo.
5: Koyang Dangdut. Leko tenang.
0: Mantap.
5: Assalamualaikum, Ki Ajeng Ayu Arta yang cantik.
0: Waalaikumsalam, Ning Simar.
5: Lagune.
0: Lagune apa?
5: Umi Elvi. Umi Elvi. Jangan dong, ya wes. Jangan dong ya.
0: Salame.
5: Salame buat Bu Haja Suratno, Umi Kustia sama Abah Marioto. Neng Salama, Neng Tati, Neng Latifa, Cak Jainal, Cak Fikri. Mama Fikri.
0: Oke.
5: Cak Irsat. Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Mas Ali.
0: Oke.
5: Pak Mariono, Pak Kanedi dan semuanya.
0: Oke.
5: Terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
5: Ayu Arta yang cantik.
0: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Monggo. Ayo maneh ngarepe gabungan di sore hari ini ya. Halo, Koyang Dangdut.
6: Boleh kemenang.
0: Yuhu.
6: Assalamualaikum Neng Ayu Arta.
0: Ya, waalaikumsalam. Yuhu.
6: Tak kole inang buri nang ngarep dino kemis aduh. Ka iso duet malian rek. Kemana aja kah?
0: Kemana aja? Saya libur ya. Dong.
6: Kemana aja dirimu kah?
0: Saya libur dong.
6: Oh libur cuti, cuti.
0: Ya beda tak cuti ambek prei.
6: Neng lagune neng. Kalau harus koplo ya neng, enak ya neng.
0: Apa lagune Cak Mol?
7: Sudah kehendak takdir kita berdua berjumpa dan bercinta. Berkisah pula.
6: Sudah cukup.
0: Apa?
6: Cukup.
0: Cukup.
6: Jadi lagunya tak berdayanya Oma Irama yang live koplo.
0: Lah ngono maksudnya.
6: Gak mantan wingi kemis.
0: Gak mantan nek prei-prei aku.
6: Ya mantan neng.
0: Ya sampe nek sing mantau aku gak usah. Gak ngono neng. Oh ya mangka naik kuis gak apa-apa. Langsung aja mrene.
6: Ya tak wakili.
0: Iya.
6: Wakilnya Ayu Arta aku.
0: Iya, oke, siap.
6: Operatore Mas Dio ah.
0: Iya, gak ngerti aku wingi sapa ae, pokoke sak kabehane.
6: Amin.
0: Iya. Wes pokoke sapa sing sok rewang-rewang ya rewang-rewang kono.
6: Ya iya neng.
0: Iya.
6: Rewangi, dewangi, nyanyi-nyanyi.
0: Sing prei ya prei ya.
6: Sing prei ya prei.
0: Iya. Ngono lah.
6: Iya jalan neng gitu aja kok repot.
0: Iya, yuhu.
6: Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat sore dan selamat mendengarkan untuk Neng Ayu Arta. Kalau ada salah kata, Bapak Mulyono mohon maaf yang
0: sami-sami, matur nuwun.
6: Ini hanya sudah guru aja. Kalau imun kuat, insya Allah kita sehat semuanya.
0: Ya, amin.
6: Terima kasih Neng Ayu.
0: Sami-sami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Salam budaya, oke. Matur nuwun pokoknya ya, sing wis teko wingi nani ya. Jadi bisa opo ku arane gaya ngambil sing ono ae ya. Oke deh kalau begitu ya kita ke lagu lagi. Yuhuy, ono kaya Jogja istimewa ya, persembahan dari Yeni Inka.

Cak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngerumusno telung gagasan penting, yaitu satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1900. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.

0: Ono Caca Handika ya telur berkolaborasi mbarek Lilin Herlina dengan Kebinaria. Saya kewes merapat nang jam telu punjul seket papat menit ya Cak Ning. Sengarepe gabungan mana tak sumangga no langsung aja merapat di 5462961 utawa esok gabungan nang lain WA ni pro papat RRI Surabaya. Ngono ya, yuk cus goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Eko senang.
0: Nggih, sugeng santan.
1: Dengan Cak Muklis.
0: Nggih, Cak Muklis lagune apa Cak Muklis?
1: Apa rene mana? Cici emas bermata.
0: Apa?
1: Cici emas bermata, bermata.
0: Cincin emas.
1: Iya. Dari Karlina.
0: Cincin emas. So wes tak golekin nang dhisik ya kok ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ditunggu. Heeh.
1: Solihin. Mbak Aprilia. Mbak Esa Warna. Semuanya terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mbak Ana. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Aku iki ngangong-ngangong ya dulur, polanya volumenya nang radio ini kono gak dicilikno ya. Jadi tolong sekali ya nih gabungan volume radio ini sampean dicilikno ya. Jadi anda-anda semuanya ini bisa mendengar suaranya penyiar dari pesawat teleponnya. Ngoten ge, derek. Cek no penyiar gak ngangong-ngangong. Halo, goyang dangdut.
2: Halo. Goyang dangdut, leko tenan.
0: Oke, Mama Fikri.
2: Ayu, gimana punya kabar?
0: Sehat, Mama Fikri.
2: Alhamdulillah, aku pingin rekes lagu.
0: Apa?
2: Lelah punya Supermak.
0: Salamnya buat siapa?
2: Selamat sorenya yang barusan turun, Bapak Mukit, Terobang Hafid, Cak Kobar, Cak Toto, Mas Ali, Cak Askum, Neng Rahma, Neng Ella, Neng Dian, Neng Kustia, Mbak Lulu, kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Spesial buat yang punya mendamba, lagi ngapain, dari mana, sama siapa. Buat jengayunya metaktivitas, kalau pulang hati-hati lagi tak tunggu ya. Assalamualaikum.
0: Yeah, waalaikumsalam. Matur nuwun Mama Fikri ya. Dinten iki buat lagu nih, oke. Okay? Goyang dangdut. Halo.
3: Halo goyang dangdut. Leko tenan.
0: Siap, Cak Hosen. Nggih, waalaikumsalam Cak Hosen.
3: Ada kowe lagu ning.
0: Apa iku, Cak?
3: Air mata perkawinan teko Mansur.
0: Salame.
3: Salamnya kanggo kuwabe ini perempat.
0: Oke.
3: Kanggo dekayu matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam Cak Hosen. Salam kening Rahma ya. Muka-muka sehat walafiat. Ya toh, diangkat sakitnya, dituntaskan penyakitnya nggih. Amin amin Allahumma amin. Yuk lanjut maneh. Goyang dangdut halo.
4: Rekot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ayu Arta.
0: Ya, waalaikumsalam, Cak Solikin Taiki.
4: Tutup.
0: Cak Zainal.
4: Cak Irsat.
0: Cak Irsat.
4: Iya.
0: Oh, sampean kok suwe gak gabungan Cak Irsat.
4: Gak iso, Neng.
0: Oh, ngono ta. Semoten saiki wis iso ya. Lagune apa Cak Irsat?
4: Aku coba ingin rekes lagu apa ya sing enak teko adalah sing judule apa yang
0: adalah sing yang
4: nggih.
0: Salamnya gawe sapa Cak, singkat saja ya.
4: Nggih. Salamnya sing ono ning Surabaya duku Kupang ono Cak Sulaiman Nembi Barus dia. Selamat sore, semoga sehat selalu.

0: kebahagiaan. Terima kasih. Oke deh, Dintani buat lagunya ya. Cak Arif, ono sing gabungan maneh? Monggo di 5462961 Goyang Dangdut. Halo.
1: Sugeng sonten Goyang Dangdut. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Request lagu.
0: Apa Ning Latifa?
1: Dari Moksen Alata sama Titi Sandora, Dunia Belum Kiamat.
0: Dunia Belum Kiamat. Iya ngerti. Iya, tapi iki duduk dangdut iki rumangsaku. Apa?
1: Kasih sekejap.
0: Kasih sekejap gawe sapa?
1: Gawe Ning Ayu.
0: Wes.
1: Iya.
0: Oke. Amin. Waalaikumsalam matur nuwun ya. Ya wis geser maneh ya derek ya. PR-ku wis akeh, wis numpuk. Engko wedine ga isok keputer kabeh ya. Saiki ono Evita malah dhisik ya derek, pesenane Bunda Ratno iki mang cintai aku karena Allah.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahanno agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya iso terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane, diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jaga kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh melu peduli lan jaga kelestarian hutan.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Cak Ning sak marini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya mateno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Ono maneh Cak Ning, motif batik ornamen Surolan Boyo sing lambangno cinta lan harmoni sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

Ya Cak Neng, waktune wis cukup ya gawe goyang dangdut edisi sore iki. Matur suwun sing wis gabungan ya. Bariki bakal ono lenggang Surabaya tak kancani sampai engko merapat nang jam 7 bengi. Sing jek tak sadar ono air mata perkawinan ya, sing wis tak puterno gawe sampean kabeh karek loro sing dorong ya to ono Adela Mbarek yang terus ono lagune ning Latifah Mang ya kasih sekejap. Ya wis, iku sebagai lagu penutup ya perjumpaan awak dhewe nang Goyang Dangdut edisi Sabtu 27 Juni 2016.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caneng waro-waro jam 5 sore bareng aku Neng Ayu Arta. Kementerian Sosial terus ngencarno penerapan kuota 2% pegawai tekok kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihake njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga lan BUMN iso memenuhi kuota wajib iki dengan harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane.

Nyandak kabar liyane, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pengembangan sumber pendapatan baru lan peningkatan kinerja BUMD, gawe dukung pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno penguatan fiskal iki sekaligus njogo keberlanjutan pembangunan lan perluasan pembiayaan prioritas nasional. Iku mang derek woro-woro jam 5 sore ya, bare aku ning Ayu ketemuan manengku nang woro-woro jam 6 sore.

Daning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatullah dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya akan menyampaikan suatu paparan tentang menata hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arhamana bi isbatil imani ala qulubil mu'minin. Salawatullah wasalamuhu ala sayyidil amriyai wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar dan hadirin rahimakumullah, marilah kita selalu mensyukuri segala rahmat yang diberikan kepada kita. Di antara syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dianugerahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan keteladanan demi kebahagiaan dan keselamatan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Pendengar, pecinta dan hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bahwa Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan segala keperluannya. Di antaranya adalah bahwa jasad manusia itu dilengkapi dengan suatu rohan yang disebut dengan kolbun atau hati. Kolbun atau hati ini merupakan suatu sentral yang seseorang itu ucapan dan tindakannya mencerminkan dari isi hati yang telah dimilikinya. Oleh karena itu, ucapan dan perbuatan manusia itu akan berdampak positif, artinya diberi pahala, dan juga bisa berdampak negatif, artinya berdosa. Ini karena apa yang ada pada jasad manusia ini sesuai dengan keadaannya, sehingga terekspresi dengan ucapan dan tindakan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna fil jasadi mudghah in saluhat saluha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih ala wa hiyal qalbu. Rawal Muslim. Ketahuilah bahwa di tubuh atau jasad manusia ada segumpal darah. Jika baik, maka seluruh perbuatan manusia pasti baik. Jika buruk, maka seluruh perbuatannya menjadi buruk, yaitu hati. Hadis riwayat Imam Muslim. Hati atau kalbu sangat mempengaruhi pada amal perbuatan manusia. Gerak-gerik, ucapan, tindakan maupun semua tingkah laku manusia itu apa kata isi hati yang ada pada jasad manusia. Oleh karena itu, hati ini perlu ditata. Hati ini perlu diarahkan agar supaya menjadi hati yang baik. Mendengar kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, itu diantaranya organ tubuh manusia yang sangat penting berperan dalam jasad manusia yang disebut dengan hati. Pendengar, pecinta
Radio Republik Indonesia Surabaya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan di dalam pembukaan menata hati bagian pertama ini senantiasa disertai dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang Islam yang paripurna, menjadi orang iman yang benar-benar imanan wahtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Hidayatullah dari kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya mengucapkan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan menjadikan suatu bahan renungan apa yang telah saya sampaikan, dan akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba.

0: Cak Ning, pentingnya jaga kelestarian lingkungan kudu dimulai teko awake dhewe. Salah si cini wis mulai ngurangi ketergantungan karo bahan-bahan sing berbahaya gawe lingkungan, misale plastik. Nah Cak Ning, iki ono langkah-langkah sing simple utawa sederhana ngurangi penggunaan plastik nang kehidupan sehari-hari. Pertama, ganti tas kresek karo tas blonjo sing ramah lingkungan, terbuat teko kertas utawa kerdus sing ramah lingkungan. Nomor loro, mulai nggawa botol ngombe dhewe utawa tuku ngombe sing kemasane teko bahan daur ulang. Nah nomor telu, hindari botol plastik sing sekali pakai. Sing kepapat, ngurangi penggunaan sedotan. Nomor limo, nggawa perlengkapan makan dhewe. Nah nomor 6 iki Cak Ning, ngurangi produk kemasan sing berbahan plastik. Sing terakhir, mulai peduli karo lingkungan utamane bahayane limbah plastik sing isok berdampak buruk, salah sijine isok nimbuno polusi global. Ayo Cak Ning, jaga kelestarian lingkungan, ngurangi penggunaan bahan plastik, ganti karo bahan sing ramah lingkungan.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Waya woro-woro jam 6 sore bare aku ning Ayu Arta. Pemkot Malang tahun iki bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis nang 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutahirin nyatakno, layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi pembahasan barek lembaga terkait, mulai Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan lan Anak.

Nyandak kabar liyane Cak Ning, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Pengembangan sumber pendapatan baru lan peningkatan kinerja BUMD gawe ndukung pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno penguatan fiskal iki sekaligus njogo keberlanjutan pembangunan lan perluasan pembiayaan prioritas nasional. Iku mang Cak Ning gawe woro-woro jam 6 sore ya bare aku Ning Ayu.

Cak ning Piala Dunia wis teko, daripada nontok dhewe nang omah mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur, ajak konco, sedulur, sak gengmu ben suasanane luwih rame lan seru. Nah, acara iki gratis mulai tanggal 12 Juni nganti 11 Juli 2026 saben dina nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono nomor 141 Surabaya. Ayo derek nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo sampai ketika

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak ning awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak sore ya, bareng aku ning Ayu. Informasi pertama nang sore iki cak ning terkait mbarek BMKG utawa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika nginformasikno peristiwa gempa bumi barek magnitudo 5,6 sing guncang wilayah Tenggara Pacitan, Jawa Timur gak berpotensi memicu tsunami. Berdasarkan data sing diekspos laman resmi BMKG nang Jakarta Sabtu dino iki mang, peristiwa tektonik tersebut dilaporno terjadi pada siang hari pukul 14.47 waktu Indonesia Barat. BMKG iki merilis pusat gempa bumi tersebut ono nang kedalaman 10 km nang ngisore permukaan laut sing mlebu kategori dangkal. Informasi liane caning PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop Songo Jember Jawa Timur nyadet jumlah penumpang kereta api pas preian sekolah sing bertepatan bare akhir pekan mengalami peningkatan sing signifikan dengan tujuan terbanyak di stasiun Jember. KAI Daop Songo Jember iki nyadet onoe lonjakan signifikan jumlah penumpang baik yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember. Nek dibandingno nang dino Sabtu sakdurunge ya tanggal 20 Juni ono pertumbuhan hampir 3% sing layani 22.935 penumpang sing budal lan teko. Terus mari ngono caning nang Jumat 16 Juni KAI Daop Songo iki wis nglayani sakake 12.012 penumpang dan jumlahe ku meningkat 17,8% dibanding Jumat 19 Juni sing melayani 22.239 penumpang sing budal lan teko. Nah, dek iki nyatakno nek masyarakat mulai nglakokno mobilisasi barek manfaatno momen libur sekolah pada akhir pekan iki lan peningkatan jumlah penumpang mayoritas didominasi barek keluarga sing manfaatno masa libur panjang anak sekolah gawe bepergian.

Dan nyanda informasi liane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak santri nyeimbangno produktivitas barek spiritualitas supaya meraih kesuksesan sekaligus keberkahan nang kehidupan. Pas menghadiri haflah ikhtitami durus Pondok Pesantren Al-Amin nang Kutha Mojokerto dino iki, Kofifa nyatakno tradisi pendidikan pesantren iki wis mbuktikno nek keseimbangan antara usaha lahir lan ikhtiar batin dadi fondasi penting dalam membentuk pribadi yang tangguh, berintegritas, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Menurutnya keberkahan merupakan nilai yang terus diupayakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam misi Nawabakti Satya khususnya Jawa Timur Amanah dan Jatim Berkah. Kepada para santri lan alumni Pondok Pesantren Al-Amin, Kofifa berpesan supaya ilmu, nilai lan semangat belajar sing diperoleh selama menempuh pendidikan nang pesantren gak dilupakan meski wis lulus. Kofifa nyampekno ikhtiar batin atau penguatan spiritual sangat penting untuk mengiringi usaha lahir dalam mencapai kesuksesan. Kofifa yo nyatakno keberhasilan sing diraih merupakan hasil tekok proses panjang lan pengabdian sing ditanamkan lewat pendidikan pesantren. Kofifa nambahno nilai-nilai pengabdian dan pembentukan karakter sing diperoleh nang pesantren bakal dadi bekal penting bagi santri dalam menempuh pendidikan maupun pekerjaan di masa depan.

106,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, mari ini bakal ono kumandang atan isa disik ya. Jam 6 poncul 38 menit. Gawe wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tengene ya. Tetap nang kene nang gelombang sing padha 106,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Engko koyo biasane ya, kok bengi ana ning Aneriangga sing lanjutno perjalanan nang Tanjung Perak malam.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah.

melalui perluasan akses pasar lan ningkatno kepercayaan konsumen. Mergo iku pihake bakal ngekei sertifikasi halal gratis KW 500 pelaku UMKM sing wis memenuhi kriteria halal. Diharapno pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional. Iku mah derek waro-waro jam 7 bengi ya. Nedo nerimo.

Madura. Ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anaryangga.

Caning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nang ngene penile Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nang ngene kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane Caning. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat teko watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe teko wesi waja Caning. Makam Londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya wektu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji teko 5 suster sing ancene ditekakno teko Londo wektu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya Caning.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kak, kau tak bisa nerima keberadaan Baan.
1: Arah Baan mak memutuskan hal ngak riah setia. Bukannya Baan cik letau. Kau berdandang kok dari awal. Tapi tak apa. Arya salah ngasih kok. Saya terlalu berharap dengan hadir Baan dengan hati.

0: pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus ngumandangno slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasine nang radio, Bung Tomo bakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia ngelawan penjajah.
2: Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031-546-2961 utawa lewat WhatsApp 089-602-1-1-1-968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.
3: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

0: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko mergo permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh mergo numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
1: Ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awake dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1900. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang ngelewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.
1: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
1: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudun nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono, Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ngene Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhire melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ngene keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Cak Ning, ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031-546-2061 utawa lewat WhatsApp 089-602-1-1-1-068. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 106,8 FM. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: yakning 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945 tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar landasan hidup bangsa Indonesia. Mergo iku Cak Ning, makna Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum penguatan simbol ketahanan bangsa Indonesia sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing iso ngerusak persatuan NKRI.
1: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu ga isok diputar.
2: Dek, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
2: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
3: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan.

0: Soto Madura nyamanongku daya tada tongkelai perompa RRI Sarbaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cak Ning Kapi. Seporan nang kok kiburu dateng polena kiburung kok dateng de mantan datang kancai Cak Ning ya kanca abit. Ya Allah engko la abit lo ketemu tadi abu cew Cak Ning kok kelopain kok mohon bede mantan datang kancai tadi kok lo bisa apa lo bisa toker siaran. Dadi deki lo dadi soto pelangi soto Madura dadi soto pelangi deki ya Cak Ning ya. Ya wes setiap waktu na Cak Ning kapi saya taruh gabungan bisa telepon 0546296 situng atau bisa lebet 0896602 situng sanga 6 belu ya Cak Ning ya. Cak man kaman Cak Ning ayo setiap waktu na yuk langsung bade Cak Hosen ne telepon soto Madura.
1: Ngomongan aku cering
0: ayah
1: beres nih kan.
0: Aduh beres aku habis lari-lari nih tadi
1: abis telah aku mbak Bana.
0: Iya kok buru datang dari mantan datang kancah
1: terus lagu nih
0: apa lagu nah
1: pakun lagu nih Cak Atengka.
0: Oke siap mari siap Pak Kibingko.
2: Soto Madura nyamanongku kena.
0: Cering.
2: Aduh. Cering. Engkau dah yang masuk enjek ri ane ye. Ning ane ri masuk apa enjek?
0: Masuk. Iya.
2: Yelah engkau dikuasa lagu. Banyak sadan tak budi neser.
0: Iya apa lagu na?
2: Biasa entah tempole salam dek sekapin ya Ning.
0: Engki.
2: Neng Ana mater sekelangkong lagu ni yang tersa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sele 4626 sitong bade. Mohon tade engkau ngangka aglu ca askum ya. Asnan kumis. Assalamualaikum Soto Madura.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
3: Madura.
0: Engki.
3: Nyamanungku tadi.
0: Engki. Cring.
3: Nungku ni ane. Pelak yang kau datang kongjangan.
0: Iya pada.
3: Kongjangan anu bener mantan. Walimaan.
0: Oh walimaan.
3: Ibu datang ya.
0: Oh.
3: Ibu datang pas kawasan di Ning Rahmat boleh masuk juga.
0: Oh. Iya.
3: Banyak masuk nih.
0: Aduh.
3: Banyak masuk.
0: Kilo, kok ya kiburu datang kia dari koncengan, kia dari mantan datang kancah. Aduh.
3: Nggak ngerasain kok ya. Orang koncengan, nona koncengan ya. Ning ana
0: dalam
3: Cakra Ningrat bae.
0: Cakra Ningrat bae. Oke. Salam ke bae sapa?
3: Salam. Pada Kak Husen bi Ning Rahma. Kak Husen bi Ning Rahma ya. Orangnya saya sekata nih. Ane.
0: Oh iya bener Karlakar.
3: Emang kok ya kuli seneng. Mun nanti kanca pas di saya sekata ya seneng. Ada lagu saya sekata.
0: Bede Nara. Kok lo tau kia sih? Keng corang bede.
3: Anu, sebetulnya kok kita menyanyikan soto di rumah ya nyaman ya.
0: Ya wis.
3: Saus. Gila menyanyikan soto gila. Soalnya gua limaan. Tapi berkat sesate.
0: Oh iya.
3: Nyaman.
0: Iya.
3: Sampai menggelam ya lagi.
0: Enjok, mare kenyang kiyang kok. Mare ngakan mantan datang kancah.
3: Dan tangan je gila, kum, kering anu orangnya sekolahnya tak berkah orang. Terus beda Kak Wandi, beda Pak Parno bi Umi Eri, beda Umi Ratno bi Aba Ratno, beda Umi Kusya bi Komandan Marioto, terus beda boleh. Apa ya anu biasanya anu sampai nyaman gimana cak bikin di yang
0: Oh, Mama Fikri, Mama Yasmin.
3: Mama Fikri. Mhm. Neng dulu, neng Salama, neng Lucia. Tapi banyak ni sini di Bangkalan. Ada siapa? Kak Irsat, ni Kak Abah Zainal. Abah Zainal juga, hujan neng ana. Hujan juga, kena hujan tambah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lainnya pada Saparia pada telepon 546-2966 Sitong. Soto Madura.
4: Soto Madura. Nyaman kong kita ya. Cering cering cering cering.
0: Cering cering cering cering.
4: Tuh benar kabar negeri Madang.
0: Alhamdulillah saya. Sampian Saparia.
4: Engkau tak pernah boleh. Anak bini engkau narik terus.
0: Siapa ini?
4: Tak pernah boleh. Anak bini terus narik terus.
0: Oh, Toyib.
4: Ah, tentu ya.
0: Bang Toyib, Bang Toyib, kapan ke abang pulang lang lang lang lang lang.
4: Iya, iya. Aduh, kok geletar rodanya.
0: Iya, iya, iya, iya, Bang Toyib. Oke, Bang Toyib, terus ngeding ngaki lagu apa ya?
4: Terima.
0: Terus ngeding ngaki lagu apa?
4: Ngeraki naro Asnan Kumiswe.
0: Oh, Cakra Ningrat, oke. Salam kebe siapa?
4: Salam sederhana Kretan Kabi. Untuk Mbak Nanya, selamat bertugas saya.
0: Oke, siap.
4: Mbak Nanya, coba di mana?
0: Hah?
4: Coba Mbak Nanya di mana?
0: Ya bude serba aja.
4: Serba aja iya. Amben tak tanya engkau.
0: Hah?
4: Amben tak tanya engkau.
0: Mau sampean compong ya di ma?
4: Tak tahu.
0: Oh ya wes. Mau lo tahu yang kok terus tanya siapa kok? Ya wes lah. Ya wes kok pamit ya pak. Kok tutup ya. Matur sekelangkong.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Ning, setiap waktu nang kok poter gelu ya lagune ya Cak Ning ya beda telok ya beda Ce Atengka tata mau pole bi beda Cakra Ningrat.
5: Beda tina beda terakile.
0: Beda bedena. Beda tina beda.
5: Salah le bede tina bede
0: bede tina bede
5: le cocok hari yang meturang ku mendek le coba coba le sekarang nak kik le
0: bede tina bede.

nih, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ono ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yoiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: Soto Madura nyamanongku daya tada tongkelai perompa RRI Serbeja Kipuru lagu saya request bi neng Latifah ya Odi Peta. Selanjutnya saya taruh request langsung bisa telepon L46 26 6 situng atau bisa telepon lebet 0 26 6 02 situng sangat 6 belu. Soto Madura
1: nyamanongku le
0: cering. Waalaikumsalam.
1: Udah mah kabar ini.
0: Alhamdulillah saya.
1: Karena tak telat ya gimana?
0: Anong kok mare koncengan? Tanya tahu boleh re, aduh tanya boleh kado. Wes lo saya tanya aki, wes langsung gas. Ada.
1: San misan,
0: oke.
1: Salam misan gue kape yang ini ngaji. Itu mendorong perempat canggung dengan selamat tugas, semoga saya selalu diberikan banyak umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin, ya Allah. Amin.
1: Amin. Bisa ke Mekah Madinah untuk menjalankan ibadah haji
0: dan umrah. Amin, ya Allah.
1: Langsung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lainnya. Siapa boleh saya terus masuk? De 546 26 6 situng atau ben 0 26 02 situng tanggal bubur. Langsung yuk. Soto Madura.
2: Nyaman engku, alhamdulillah kepikiran aku neng.
0: Thank you, alhamdulillah.
2: Nek opo nene anggari anarianga. Kok enggak muncul suarane?
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Enggak ada ral melintang kan Mbak Ana?
0: Boten, kula bad anum mari iki lho. Onjong, konco lo wawas neng, mosok kate gak tak tekani masih ono nang pojok nang Citralen ngadak norabine, yo tak parani neng, aku kok yo lali tuker dinas.
2: Betul, bener. Engki. Iya, syukurlah.
0: Alhamdulillah, ya. Matur suwun di sekawate.
2: Minta karapan sape aja.
0: Oke, siap.
2: Salamnya Kang Anggo kabeh ae. Engko pilih-pilih anek sing anu yo anek sing mangkel.
0: Acok mangkel le.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Saya bersyukur pada Allah ning Riana Anarianga enggak ada apa-apa.
0: Amin. Matur
2: nuwun. Selamat sehat.
0: Amin. Nggih, matur
2: nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku seneng aku di kuatirno mbek wong-wong iki yo. Ya wis, lanjut. Soto Madura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Serbeja. Lah kan mantep kan. Asaran Pasera Nika.
0: Ning ana Neka Sera.
3: Nika dari Putra Setia.

0: Oh iya wes, monggo monggo mau request lagu apa? Terong edi ngaki lagu apa? Potter bingko.
1: Tunggula teramir ngakinaan lagu se kona kona pada aromasa dari Ispandi mana bibeda?
0: Apa? Apa? Ulangi, tolong ulangi.
1: Pada aromasa dari Ispandi.
0: Aromasa.
1: Pada aromasa.
0: Oh. Dari?
1: Dari Ispandi.
0: Oh, Arya badannya tangis saat teh. Ispandi. Kok tak ada ya? Oh, tak aromasa sebeda, tak aromasa.
1: Pada aromasa, Ning. Jadi Ispandi mana bi beda, mana bi sobung, tingkel. Pokok lagu na Ispandi sekona-kona. Kau udah senang juga, thank you.
0: Ispandi, Ispandi ya?
1: Thank you.
0: Kok gak ada ya? Oke, nanti aku cari ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya. Karena kau udah bisa dikatakan fan anyar, fan baru. Buat sang pandu siar, tantona tengku dengan terakhir salam kenal gitu ya. Juga sekik puru dan gula ngatur lagi salam kenal juga satu aja. Alika, acaranya sampai jam sana apa nih kak?
0: Call setengah sepuluh.
1: Engki, matur sekelangkong atas bantuan lagi.
0: Engki, matur sekelangkong.
1: Nika, mangkin timin sebelum turun. Nika nomor R4, Nika 54, Rengki.
0: Iya, 546, 2, Sanga, 6, Siptung.
1: Oh, Ki Kanangkong, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ispandi ya, bener Ispandi ya. Aku masih nyari kona-kona sama pada, apa tadi? Pada aromasa. Ya wes, kalau gak ketemu gimana ini? Ya wes, kita dengerin dulu San Mesan dulu ya. Yuk, gas.

Mulane, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

ngeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: maning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Soto Matura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto. Kol peto sampai kol setengah 10 malam. Bikning anariangga. Soto Soto Matura tadak tongkel taya. Epro 4 RRI Serbeja.

Okey, Cak Neng. Setiap waktu nong kau pamit kelu ya, Cak Neng. Ya, matur sekelangkong. Ampun, ngedingaki. Soto matura, ngaponten sebenya ya, Cak Neng, ya. Mon berdela salah, ya. Ketemu pole. Soto matura, minggu depan, hari Sabto. Kol petok sampai kol 9:30. Anar yang gak pamit. Wassalamualaikum. Dadah, bye-bye.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Oke, Caning, saya iki wayahe dhewe geser nang acara selanjutnya yaiku wayang kulit Caning semalam suntuk. Wayang kulite dalu niki judule Regawa Merpada. Bare dalange enten Ki Sugilar saking Mojokerto. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok Caning, besok Senin ya. Aneri anggap pamit, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangku minangka makhluk edalang kotak kayu kubur.

tarani pitu mitra miter. Raja ratu sasra sewu bawana iku tegesing jagat. Tos najan mitra sejagat raja pramudita kathah teng Gusti yang maha suci kang sinungging pratiwi kumpulan angkasa diapit tapi samudra laya kathah ingkang samyang gana raras. Pundi wonten praja kadya negara Madyapura pramila ngupaya satus datan entuk kalih sewu tanjang keping sedasa yana yaning nggih to tumapa.

jangkut yuk. Siti Pasir mukir loh cinawi gemah ripah kerto totor harjo. Dini pandang iku dawa putra paning punjung luhur kami bawani pasir samudra ukir gunung. Laikuto tandane negara ngungkur pegunungan mewah no bengawan. Nengeno pembangunan angayunaken bandara nagu. Lotulus ingkang sarwati nandur jinai murang kang sarwati nuku gemah ripah. Kemah kesing podo dagang layar rinten dalutan ono podo tiripah keumun kengkang sampe beboro. Ketinggal jejel apipit abet ke tepung tarintis pramilo topapan jembar ketinggal rupak saking raharjaning projo. Kerto raharjo negoro celet dateng katen terman opoto tandani mantri bupati kotak bangun negoro pramilo tino saking mandoro negoro madiopuro.

canto yang dusun ingkang sampun bakti dateng negarane. Bebasan wong desa direncang ana kula kentak wijobaku dodol godhong lan biting. Senajan po direncang ana bunga peken tanpa bondo pisan, lain tepiak bae

Di bolu-bolu rambatan kok jantur negoro layak toh pancen negoro Madiyapura negoro sing gede katri bawane pramilo datan mau kalau kata pororojo ingkang samiyo teluk kata ingkang samiyo tunduk pada sebulu bakti gelondong pengarang-arang guru bakal guru tadi Peni-peni rojo peni kata Switenoto caben taun asu putri mertandanin manungkul ingkun ora kekebak sarana pocebakan nanging kayuyung dene pepuyaning ratu Ambekautaman dene kang tebih ketinggal samiyo manglu ingkang celek samiyo mentiu laiku to tandanya negara dhuwur kuku sadoku caran jembat papan payung projo terus jerutan ceping padang jagat tino sang mandra negara ketingal subur makmur turadem adem

0: Dengri ku dalaran negara dan cantur sedalu mosok rampung dan kelasa dina mosok tutuko badhe anyur sakening kang asta usaraning praja Suraprateka prambataning kayu palwaga persemening widodari endang-endang prayi wadon sinten ingkang sampun sinuwun kula nggawaken niku si Gading Kencana kadherekaken dhateng para ban para ceki ketinggal kotos-kotos madu temani mandul-mandul payudara wonten mangkuning kang pinaringan asma ya jejuluk Sang Prabu Dasarata lenggawan ing kursi Gading Kencana lan babut pramudani sinebaran lar batang kanan kiri wingiti Sang Prabu boten ketinggal manungsane dan kapit tejo kumung kuku ngantos katut tejo gemlebar cahya
1: cemeloro kaya dene

sampun sepo wonten ing arsa winangka warangka dalem ya warangkaning praja negara Madyapura ingkang kekasih Sang Rekyana Pati Danurja. Ya Danurja, ya Danursa. Gagah Perkusa Gumpira Gedhek Simbarwa Jaja. Ketingal ngapuran tangastanipun Kanjeng Tonjem, Tonjem Bantala wedananipun Krantos Dawuh. Saking biyanipun ingkang siluhun Sang Prabu Dasarata. Pramila anggenipun marak sowan Pati Danurja ketingal mendel dening kawonten sapengkripun Sang Prabu Dasarata kepernengkang putra sekembaran pridak-pridak kadewa kependukan kokidang penjangan kepilar ingkang kekasih Raden Citra Bardhana. Dene wingi Raden Citra Bardhana ya Citra Gada Raden Citra Bendana ya Citra Masena. Dene kang sampun lenggah sampun jajar kalen Sang Nata Tamagung saking negari Dwarawati Purwa ya saka negara Mantili Dirjan kang jejuluk Sang Prabu Reksikol lan suwane Purwada Bala jejel ketingal hadir notok dateng moran jawi kodong-dongan tak sejene alun-alun kedesek poro barisan koyoto panumbak kanan panumbak kari pembedil pemayung panutup panamen kodelo ketarutik tokoh banyu ketendang ombak suwane Purwada Bala ketingal.

permanem. Pagelaran tan ana subawane walang alisi lunglungan padha manglung. Kegodhongan tan ana sing obah. Sampeyan ana dantel mampakang kapar samung swaran peksingku lan ingkang abdi prakemasan ingkang sami nyambut gardi. Pating kelengkring swarane dan kepireng dan boten. Ing pagelaran lan sinauran unine dipangkon mangkono. Kal dilelakon sawising gawe pasuakan agung ketinggal tentre. Laik ora beda marang penggalane Sang Prabu yen pinuju bunga Marwatasuta mesebaring guyu nangine pinuju sisa kadene Batara Rawan Batara Sasiran Mendung

be dipun awe celek diperaketaken boten ngantos benggang serabut. Mangkono dereng mangudas maraning driya dereng toh ngantos kawijiling lesan Sang Prabu.

Ya nom tambang ketingal sampun wancinipun. Nora no

0: hospital. Y allí tening kang roko pangis angsal pangistripun Nyai Prabu Dasarata. Kalis ing samika lumbet wonten alang setunggal menapa-menapa Nyai Dasarata.
1: Inggih Kang Mas. Lho kejawi saking menika Koko Prabu panjenengan rawuh mboten paring uninga saderengipun. Kok umpaminipun Kakang Resi kula badhe rawuh menika kula paring cecala saderengipun. Alitipun bucal nawala ing dalem salempir. Agengipun utusan wadabala ing dalem setunggal. Ingkang rai saged paring pasegan ponokrami paminipun sekul sekunjung tirta sak sirating bermono peran carane paduka rawuh mboten paring cecala kados ingkang rai mboten saged paring pasegan pasegan ingkang miraos Koko Prabu.
0: Oh dalerku tetah yayi tenipun kakang tebih saking negari Diwarawati Purwo. Ini negari Diwarawati Purwo ngin negara Mandili Dirjo.
1: Inggi asmanipun negari ini pun Kang Mas kali.
0: Terus kalau menikah kalau kok badai pados pasegahan pasegahan yang Kang Miras. Oh yang ini kita temapan wonten nyayi ongkos tunggal pun kakang sambang tili ongko kali wonten wigatos
1: Mekata
0: pun tini menopo pun kakang ngaturakan tembung alam lan oneng
1: yayi ngaturakan tembung alam lan oneng
0: alam tembung lami oneng tembung kangen. Oh pun kakang batu pilangi datuk Nyai Dasarata tangunipun sepekan kewalo kados kados sematun pilangi tangunipun gangsal warso pun kakang ketinggal kepi dateng Nyai Dasarata.
1: Oh dulurku dewe Kang Mas sinaosa ingkang rayi nggih semanten ugi perang yen mboten pinanggih dateng Kakang Resi Kala dangunipun sedasa dinten kemawon kados kados mboten pinanggih dangunipun sedasa warsa ingkang rayi sekelangkung anggen kula kapang.
0: Oh lantan tuh inggih inggih lamini kok naminipun traju timbanganipun real yayi yang dipun timbang-timbang sami awrati lho mbok mekaten menapa naminipun sudara naminipun dulur wonten tetembungan sitreko toreko sare tunggal imbal panapa sinten saged medhot ilir batu pedhot ing banyu saged medhot dulur usus kelewaran gantelan nanti tegolan gak tegok pati syukur mangayu bagyo yen Nyai Dasarata taksih panggah kagungan sederek dateng ingkang raka Prabu Resi Kala. Syukur yayi.
1: Nggih Kang Mas. Paduka nggujeng wonten paswakan
0: saking napanipun saking remenipun. Pinanggih derek sami winantur harjo.
1: Inggih.
0: Yayi Dasarata rak semanten ugi
1: nggih Kang Mas. Ripat duka. Angsal pengayomane para leluhur. Para leluhur lan angsal pangestunipun Kakang Resi Kala. Sak bebrayan. Mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Peran.
0: Syukur. Nggih. Menika kok setunggal. Angka kali pun kakang tebih saking projek Mandili Dirjo badhe nyuwun senjata pitulan dateng Nyai Dasarata
1: badhe nyuwun tulung dateng ingkang arek
0: nyuwun Nyai
1: wonten menapa negari Mandili Dirjo.
0: Waduh Nyai negari Mandili Dirjo ngene negariku Nyorowati Purwo sak menika rusak Nyai rusak rusak. Bab nopo sare negara rusak mesisan. Karena jono datang karena bering papan jono pun kakang ngedalakan datang Sayumboro.
1: Ngedalakan datang Sayumboro. Sayumboro.
0: Lasok si tenaga wala kang sakit. Lulus cara ujian ngedalik datang Sayumboro. Kula Ganjar. Putri sekarang kedatang negara Mantili Dirjo. Engkang kekasih. Kasumaning ayu ni Dewi. Gih, Rekian Sinto. Putra kula yayi.
1: Sinto Ganjaran Sinto. Iki. Wonten menapa? Negara Diworo Adipura.
0: Waduh ngaten yayi. Lah niki pun kakang wontul madyanipun alun-alun negara Mantili Dirjo. Wonten godha kuning. Nggih godha wis kuning saged ngolang-ali.
1: Nggih godha mancuk wonten madyane alun-alun saged ngolang.
0: Saged ngolang-ali. Sepisan sinten ingkang saged
1: jebol godha wis kuning. Nggih.
0: Kaping pindho utawi kaping kali. Lugane negara Diworo Adipura niku wonten naminipun Dandang Sengoro, yayi. Dandang Sengoro naminipun Dandang niku gagak. Wonten gagak putih saged ngucap kados lumrang danmo.
1: Iki.
0: Laku jiwanipun. Yayi, nek wonten anak kula ni Dewi Sinta badhe nedha panukulan-panukulan diecek-ecek sampe diteleki.
1: Dedaharan-dedaharan.
0: Pun boten purun do. Jeneng putra. Namipun sekare kedaten yai waduh susah. Wong tuwa tinggal dateng anak boten kesedhar. Ngantos kula utusan banceki. Jurudang kula utus masaken brengkesan wader yai.
1: Brengkesan wader.
0: Lados pundi kersanipun pun lo ewan de dereng antos dipun dahar kali Sinto dicek-cek kalian Dandang Sengoro
1: nggih brengesan wader
0: kersan wader iki wong nek Sinto badhe siram tuya dipun utak-utak dipun kebur kali Dandang Sengoro lo terus pundi cobi niko kaping pindho tengko kali angka 3 Madyane marga negara Diworo Adipura nikenten cukule wetal jejer pitu lengkak-lengkok mesisan Sayumboro sinten ingkang saged nyingkiraken tur maser sepisan wit pitu bolong bareng
1: inggih
0: nika tiga sekawan wonten wit waringin lan iki nggih ngoten yayi. Nek wiringin wonten sak pinggiripun margi. Pusaka napa besok kangge nyipat godhong waringin 1000 sak pasaran bolong bareng. Niku kaping sekawan angka gangsal. Sinten ingkang saged mundhuraken Raja Sasra? Engkang rinten dalu sliweran wonten negara Mantili Desa. Aniku gopo yai Raja 1000 namipun Raja 1000. Raja Sewu nggih ngaten-ngaten ngayunaken dhateng anak kula ni Dewi Sinta nanging dhewe pun dimali yayi wong sak menika siji kali rumiyin nek cara rumiyin niku gudel nganut kebu jaman biyen sakniki diwali kebu nganut gudel tapi mboten enten critane kebu kabotan sungu mboten enten critane wong tua kalah kali anak
1: iki leres
0: ngayunaken Raja Sewu ngayunaken dhateng ni Dewi Sinta bareng boten saged jebol gotong sikune wonten yos ngantos damel kisru damel rusak ontan-ontran wonten negara Mantili Dirjo lho werni gangsal nika kala wau yayi
1: inggih mekaten
0: inggih yayi saged ngicali utawi minangkani werni gangsal nika kala kula Ganjar anak kula ni Dewi Sinta lho sedeng marginipun
1: marginipun dos pundi
0: nek badhe dateng negari Mantili Dirjo umpaminipun saking negari Madyapura dateng negari Mantili Dirjo
1: inggih
0: marginipun wonten tigang macem ya
1: tigang macem. Artosipun
0: tigang macem wonten ingkang dipun tempuh sedinten caking negari Madyapura kangge negari Mantri Dirja sedinten dugi sedinten tekan sunggal angka kalih wonten margi ingkang suwulan nyai kait dugi enten malih sangka tiga setahun
1: loh kok benten-benten lah niki dah pun dina
0: loh menikah ngantin nyai negari Madyapura badhe tindak datang negari Mantri Dirja ngelintangi wono Indrapati lah nampun alas Indrapati alas sing singit alas sing angker gawat kariwat satu moro satu mati dalmo moro dalmo mati kupu gantreng walangat logok ngungkuli dateng alas Indrapati ceblok mati tanpa pepoyan loh nek lintang sedinten dugi gini kau bab kata begal pedat pun tak buat ini nanti si wanto lintang beriku ya
1: inggi sedinten nanging dugi
0: sedinten nanging campun prakto dasi suwulan jenis suwulan ya ji ini kadang-kadang itu begalan kadang-kadang boten suwulan ya
1: inggi nek margi setahun kan dugi
0: setahun inggi setahun gak aman ya setahun niku kati boten enten begalan boten wonten menapa-menapa nang setahun kan dugi
1: nggih nggih yen ngaten dalersan kula kagungan putra kalih kembar Citra Bardono kalian Citra Bendono
0: nggih putranipun Nyai Dasarata
1: putra kula patutan nggih menika Ibu Nidewi Kayi
0: nggih putra lahir sareng kali kakung
1: uger-uger lawang
0: uger-uger lawang nggih mbok menawi cobi sok sintren kawul kang saged ngedal dateng sayembara kula pun janji kula hadiahi kula ganjar putra kula Nidewi Sinta
1: nggih yen ngendi nak putraku Citra Bardono
0: nuwun rama
1: ngene nak si majuri Majurin ngger, gini nak, gini. Iki ora wis ganti nak ya.

0: Ger, Citra Bardono.
1: Nuwun Rama,
0: ngerti tak timbali.
1: Inggih. Tos pun dianggiripun Kang Putra mangertos yen mboten Kanjeng Rama paring dawuh Rama.
0: Ngene nak. Ciramu rak krungu dhewe. Dawe wakmu. Reksikolo.
1: Inggih, sampun kepireng Rama.
0: Krungu.
1: Inggih.
0: Kok gak ngantun yang ngono kuwi. Lagi ini iso ngilangi nontran-nontran limang macem itu mau siram diganjar sinto nak opo gak kurung kabar ngir ujari kondo lumang bumi kurpangkos aga sipodo mengertiin ini rekian sinto ini titisnya Sri Widawati lu ngir kapan boyo siram bisa boyong nih Dewi Sri Winongko ganjaran tur judul nak tambah bisa gawe raharjane negara Madyapura.
1: Mekaten Rama
0: iya. Krungu dhewe
1: sampun Rama.
0: Heeh. Wani
1: tumetas silisah prasada malah menjang menapa ngayahi daune mboten sakmenika dinten. Oh, wantun Rama, wantun, wantun.
0: Oh, iya nek putraku are ya. Dalane ana telu.
1: Marginipun wonten tiga.
0: Heeh. Ana sing sulan pilin nek iki ya. Bilin sing sedina kon lakon saka negara Madyapura kancik negara Mantili Dirja nanging gedhe pengaruhi bab apa ngliwati alas Indrapati alas gawat kaliwat angker bener tur ngane-ane satu moro satu mati dalmo moro dalmo mati nek sing dalas dina teko
1: oh inggih marga angka kali
0: dalan sing kaping telu suwulan nak kae teko lajene suwulan kadang ono begalan kadang ya gak ono nah iki angka loro angka telu nggih dilakoni saka negara Madyapura kancik negara Mantili Dirja setahun nak kae teko nek setahun gak ono alangan wong setahun niku la iki bilin sing sedina anak dalan sing sebulan anak apa tak dalan sing setahun pilih dalan sing sedina anak
1: oh Rama Kang Putra putarin pun Kanjeng Dasarata Raden Citra Bardhana yang ngerti oh kula pilih margi engkang setahun Rama
0: lho gombal kone perasa aku koyok-koyok opetita-petita ini dadak kon pilih setahun sedang turu nak ya apa ngeton sayuboro koyok ngunung ger
1: waktu mangkon Sang Prabu Dasarata
0: imut nalika semono garwane mbok sepuh Raguwati kalni dalswan dari mbobot darbini sepuh dipun tundung
1: imut nganti tetap kasak priki
0: boten ati kepanggih

0: mendel sak naliko penjara sang prabu naliko kesengkeraturipun warung kodal pet menahan menantio pet jenenge wong meneng menahan tanpa napas menantio datan kersangan dikoning sawutoro kodini sungging berbengkor yang kang selagi nyerat ingriku ketradang ing maruto numplak mangsine goling papane busa aksarane kabur telancangi ketinggal semedo ler sinutuk syarat tentu ler tu dini sinutuk wis mengarani syarat tatu dento gunting kaya dini wong sinutuk gunting tatu loro ora sepiro laran dirasa tambah suwi tan saya kroso tambah lawas tan saya kroso anggrandos pramila penggagasipun sang Prabu Sudarsana iladal kaya apa bareng panjenengan sun utus marang putraku Raden Citrabardhana gak kersa wani nang dalan setahun kaya imut nalika semana garaku tak tundung bobot tuwa tak usir nganti sprene gak ngerti kaya apa aduh nek lahir kakung apa putri aku dedak bisa ngarani pramila mekaten penggagasipun sang Prabu Dasarata Bapak Pati iki wonten pengendikan kang adawu wonten menapa mendel sak nalika sinuwun ngene yo panjenenganing sun meneng duduk menenge banyu duduk menenge watu imut nalika semana aku mut ngusir marang garwaku rong perkara waktu mangkono jereng rampung anggenipun mawan sabda sang Prabu Dasarata nek dorong itu durung tumetes ana ing bumi nang durung nganti abang kesaru gegering prawada boleng kang selagi njogok wonten jawipun persepan e wong kanca wenana dalal wong kanca sumiyao
1: ya bener
0: iyo iyo iyo iyo iyo sumiyao wong kanca sumiya
1: wato mangkon sinten tengkang
0: badhe lebeng
1: runcung-runcung wong loro yang pupu lantaran pundak mendek-mendek pirang sedapur Raden Regawa kan Raden Merdapa dipun dalaken ponokawan kekalih kiyane Lurah Semar kalan Bagong nanging nenggo wonten jawinipun pasuwakan pramila anggenipun lumampah yang pupu lantaran pundak mendek-mendek pirang sedapur kok dene pitik jago matarangan kepregok babon anyar

Nuwun inggih Gusti. Kula ingkang nami Raden Regawa saking pertapan Petung Cubri nggih Petung Sewu. Regawa inggih. Burimu iku nak. Meka adhi kula Yayi matur inggih sinuwun. Raden Merdapa Gusti. Kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Kula ngaturaken kincipetan kula kalih sinuwun. Iya nak, iya iya. Tak tumpuk bisa gawe syukurane penggalih kula pangestuni. Panjenengan sedmoro kaget tampanono. Inggih. Gurawalan pamundinipun ingkang putra sanget anggen kula mundi Gusti. Halo tadi sik. Kok runcung-runcung wong luhur kok cik bagus-bagus ya. Lah nek runcung-runcung telu kaya adikmu kukuh iki. Inggih. Niku nggih. Tasik tunggale mawon ya. Gak mulurine enten kilen kula niku, Mang. Sak temene nak adoh saka ndi, Mang? Pertapan Petung Cubri. Kula wayahipun Kanjeng Eyang Begawan Kayat. Putranipun Kanjeng Ibu Nidewi Raguwati. Putrane Raguwati inggih. Merdapa? Inggih. Sinuwun kula putranipun Kanjeng Ibu Lesmondari Gusti. Lho kok kudu nangis sing mburi ku rek. Wigatimu nak kon mudhun saka Parden. Inggih, menapa leres menika negari Madyapura? Jejolokipun Kanjeng Sinuwun Sang Prabu Dasarata. Bener nak bener. Iya iya iya. Kana siji loro telu Prabu Dasarata mung kejaba panjenengan sun ya aku. Laksiramu kok ngupadi negara Madyapura tur goleki pawongan kang asma Dasarata iki on hubungane apa lan apa wigatine menika ngaten. Gusti kula dipun jarwani kalian Kanjeng Eyang Begawan Kayat. Kula menika putranipun Kanjeng Rama Dasarata patutan Ibu Nidewi Raguwati. Kula ngingaten Rama patutan Kanjeng Rama Dasarata patutan Ibu Lesmondari Rama. Eh alon disit Bapak Ratu akeh padha ngaku wong tuwa iki yo. Alon iki. Zaman saiki ku nak akeh wong kuntul dinekno dandang-dandang dinekno kuntul, ya. Pun bapak ngrumangsani, percaya nanging nek ana saksine. Duwe saksi aku. Wonten sapa saksine? Adik kula Nidewi napa adik kula Raden Merdapa nggih Lesmana Widakta inggih kula wangtun dados saksi Rama. Lho gak oleh nak saksi kok keluargane dhewe iki apa kudu wong liya inggih yen ngaten Rama kula menika kala dipun mong utawi dipun derekaken kalen Kanjeng Wa Kyai Lurah Semar Badranaya kalih Bagong. Lho Kakang Semar ngomong Regawa Merdapa inggih waduh kok anakku piye niki Rama wati antri dos pun wis meneng wae di alun dhisik kok niku yo apa meneng inggih Rama yo nek ngono aturan rene kon wuwus kene kon tindaki kene inggih yen ngaten kula wuwus yo aturane tak ijini tak lilan Wasmar lumebu ana sak jere kedaton seksenono nek pancen aku putrane Kanjeng Rama Dasarata Wasmar adon gendara gesta kedawu kok apa mau ana penggawean iki nak rasane.

0: Kakang Semar. Yo Kakang Bujogati Noyontoko. Kelawan Bagong Jomblito.
1: Ai ai ai. Ye, Doro.
0: Urung kula Semar ngaturaken sembang bakti kunjuk, Den. Yo tak tompo bisa gawe sekorane penggali. Pangestuku moro kaget tampanono Kakang Semar. Nggih, golawalan gen kula mundi. Kakong,
1: oh nggih, Doro. Rang ngaturaken sembahyang bakti kunjuk wonten sandhaping pepodo.
0: Tak tompo bisa gawe syukurane penggalih pangestuku moro kaget tampanan.
1: Oh nggih, golawalan anggene ngreang nampi, Den.
0: Bali marang Kakang Semar. Oh nggih, Den. Li, apa bener nek pancen regawa kan Raden Merdopo? Iki putraku patutan Raguwati kelawan Nidewi Lesmandari. Kakang Semar opo wani nyakseni nek pancen iki turunku? Lamulane wong iki kocok bolak-balik rabiae.
1: Nopo sampean gak eling bebet tuwa Raguwati ditundung?
0: Kula kalih Bagong sing ngemong ngalor ngidul. Barang sampean nopo sebab kok nundung Raguwati kalih Nidewi Lesmandari? Mergo sampean kebimbang karo Nidewi Tayi. Sampean lali mbok tuwa mbok nom sing sampean senengi ae. Biyen gak seneng bareng kenek lengo coblong. Doro kula malih seneng.
1: Doro niki kula aturi emo.
0: Lah nek Semar Bagong niki wani dadi saksi, kula niki boten ngomong sembrono.
1: Doro kula Dasarata kula aturi emo. Arek loro niki pancen putrane Doro. Patutan Doro Raguwati kalih Nidewi Lesmandari.
0: Doro, aku nanti kutu nangis. Dasarata, iku wana anakmu, Dasarata, anakmu, Dasarata, ya ampun.

0: Romo, iya nak kon putraku ger. Regowo, iya Romo. Merjopo Lesmono Widakto. Inggih. Matur gunging panuwun Romo. Iya nak, iya. Ini ya ger, regowo kelan merjopo. Wong jenis manungsa nak. Manungsa kedungan lali lan luput, salah lan bener. Mbok menawa luputipun bapa sing gedhe pangapuramu yang ger Romo Kanjeng Romo boten lepat pun leres.
1: Yayi Dasarata.
0: Kula Kakang Resi Kala.
1: Mboten ngantenipun menika sinten?
0: Menika putra kula Patutan. Ini Dewi Raguwati kan Leswandari Raden Regowo kan Merdopo.
1: Oh, lantengeh. Citrang Goto, citrang Citra Bardono, Citra Bendono.
0: Patutan ini Dewi Kayi Garwa Selir.
1: Oh, iya.
0: Lamula ini Rabi Ojok Balak Pak. Oh, lah, apa sih, Pak?
1: Wong telu ada nak ya apa?
0: Ya bener nek telu. Iya. Lek loro wak loro apa?
1: Nek telu.
0: Karuan wis.
1: Nggih Ndara, lan iki. Yo nopo den sampean ageni. Bab dikacet turun sakit Ndara Dasarata. Nopo Ndara kula mboten emot.
0: Iya Kakang Semar, aku eling. Ya mbah aku biyen gak seneng karo Dewi Kayi.
1: Lanjen wong tresna niku nduk nglibet niku napa? Sampeyan nglibet mawon
0: bareng aku salaman niku piye? Mae gak seneng moro.
1: Oh, nek lek coblong sampeyan niku. Apa masak gawe danur jeto apa nggone? Niku. Nisore kayang setro gondo mayit.
0: Iyo, kepara iku wis kadung kebacut diturun luru. Citra Bardono karo Citra Bendono. Nggih pun mboten napa-napa Ndara.
1: Nah ini kita sudah
0: Dek. Ya kakak.
1: Waduh. Lagi ini arek loro sing lebus-lebus mesum-mesum ini dakoni putra. Aku gak bisa dadi ratu ini besok. Ayo wadul. Ayo lapor ngasih kanjeng ibu. Ini dari kandung ibu. Waduh kang putra isin ibu. Ya malu ibu.

Ger, putra loro iki dulurmu. Citra Berdono ya Bendono karo Citra Bardono. Inggih Rama. Lho, Ger tumblonos. Ya opo kepethuk dulure kaya sing rukun. Senajan dulur tunggal bapa siji ibu. Dudune elek enak kabeh ngono. Putra ratu are ngene iki opo? Yayi Prabu Dasarata pun kakang Reksikala. Inggih. Tapi penyan takeni. Penyandang wonten apa mboten regawa napa duka merdha pengedali dhateng Sayembara. Oh, nggih. Ngaten kula tarine. Ger nak putraku wong sikit, anakku wong jentol regawa. Inggih, Rama. Ngene nak. Burimu iku wakmu saka negara Mantili Dirja. Ya Mantili Dirja ya negara Diwarawati Purwa luru jenenge negarane. Prabu Janaka ya Reksikala. Inggih. Tebih saking negari Diwarawati Purwa. Jaluk tulung nak

karena nontran-nontran iku padha karo dene ngetokno marang sayembara sing isine madane alun-alun negara Mantri Dirjono godho sikuning mancep ngolang-alih sok sapae gak sing kuat jebol ana dandang sengoro manuk gagak putih iso ngucap koyok lumrang janmu inggih angka telu bolongi wit tal jajar pitu ana tengeng dalan lengkak-lengkok bolongi godhong waringin sewu sak pasaran bolong kabeh sing angka 5 mundurno Raja Sosro lha iki nek iso 5-5 niku mang lulus nak cara wong ujian sekedhe jumentru sinamu dihadiahi dijodhokno marang Rekyan Sinta ngger sanggup tumetes silisah perserta malah Rama minjang menapa ngayahi dawuh nek mboten sak menika dinten wani nak wantu oh ancen putraku ngger ya wis dadan lho sedeng dalane ana telu nak telung macem marginipun wonten tigang macem bener ana sing setahun kateka saka negara Madyapura kancik negara Mantri Dirja ya ana sing suwulan kateka nak ana sing sedina dilakon saka negara Madyapura kancik nang negara Mantri Dirja sedina nak teka nek sedina teka iku akeh begalane ngliwati alas Indrapati satu moro satu mati jalmo moro jalmo mati kutu-kutu walang atau kok ngungkuli alas Indrapati ceblok mati tanpa boboyan tuh akeh begalan ini ratu ini pedat begal iku sedino ingkang suwulan nek suwulan ujene suwulan ini yo kadang-kadang ono begalan kadang-kadang yo kaono nang suwulan iku inggi menawi setunggal warso nek setahun aman nang setahun dari opo punul tapi kaono begalan kaono opo-opo lagi pilih nak kon pilih sing setahun nah boten kedangon kon pilih sing sewulan anak ngentosi nopo kula kinten kedaluar soromo lakon pilih kula pilih sedinten dugi saking Madyapura kancik negari Mantri Dirja waduh tanggal wis senu pacar duda kok cinggeras duda.

0: Arek Kak Panggling, nak Kak Panggling wis aku. Kak Panggling nek tanggale Bathara Wisnu. Inggih. Kakang Resi Kala.
1: Nuwun Nyai.
0: Nggih, anak kula pun saga. Putra kula sanggup ngedari dateng sayembara.
1: Oh, nggih. Matur nuwun sadherepun Nyai.
0: Inggih. Yen ngaten panjenengan tenggo sawetawis kula kalian putra kula pun Raden Regawa. Kalian merdopo badhe kula suwanake dateng ibunipun kualon nggih menika Ni Dewi Kayi. Pamripun wong tebih saking pertapan Kang Mas. Kersanipun diparingi dedaharan masakan kraton. Jemar Bagong yang ngono.
1: Oh, nak mangan iki jange. Mangan pokoknya wis. Iya. Eh, iya iki ta.
2: Wah. Wah. Tak kendhonane sabukku.
1: Iya, nak lha iki masakan kraton lha iki opo nak?
2: Iya.
1: Nggih, Yayi ya ten masak bodhok Yayi Dasarata.
0: Inggih, jeneng ndi putraku nggih Regawa Merdopo. Inggih, Rama. Inggih, Rama. Ayo nak. Tak suwana nyanggon ibumu. Najan iku ibu kualon, najan ibu tiri nak aja dianggep kaya ibu kualon, anggap pun kaya ibumu dhewe. Inggih, Rama. Yo. Tak bubarno saking Pasuakan Agung. Cekap anggenipun mawon sabda Sang Prabu Sepuh Dasarata.
1: Kok ngandika yen kita temapan boten lingkar saking kursi gading kencana. Nyepak gampan bungkuk kencana. Lumebeng dateng kedaton. Tur
2: kedaton lho ya.

0: Angan ono oleh aku oleh mlaku kok cek enake mo. Kutuk glak glak glak. Iya ta?
1: Iya.
0: Kenek gak kenek apane ya kenek wong ora kenek apane. Saking apane nek saking senenge. Aku nagung. Wong saiki ae mlaku masih ngene ya kenek anak wong mlaku.
1: Duh,
0: nek kenek ayon. Lah masih ngene ya kenek upamane. Wong mlaku lho, Gong.
1: Lho.
0: Lho lah enak ngene kita.
1: Ojo ngono po anak di buri lu wadah.
0: Iya, iya. Nek ngene Gong.
1: Apa?
0: Sarene awak dhewe nderekno daramu. Regowo. Kawan merdopo. Sopo sing kuat? Ngomong titise. Bathara Wisnu nek gak aku Semar karo Bagong.
1: Oh, dan iya, lamang kene le.
0: Lah iki sadurunge awak dhewe mangan iki engko. Lah iki ngene nak, wancene iki lakon jejer. Ah, wong iku apa terus iki? Wong nek gelem jejer dadine jujur. Nek jujur iso jejer nak. Lho. Jejer jujur jejer. Lah, kan ono wong enak kejaba wong jejer.
1: Umpamane
0: lah kudu sinaune teko jujur iki mang dhisik nak ngono lho. Wong iku nek jujur iso jejer tegese aku kon iki masih kumpul karo priayi yo. Padha apa sebabe jejer? Sebab utawa mergo teko jujur.
1: Iya. Umpamane
0: kumpul karo wong gak duwe ya padha nak. Kumpul karo wong sugih, wong milioner yo padha. Bab apa? Sing dindelno jujur mang. Masih kumpul karo ulama-ulama ya padha nak. Ngono lho.
1: Iya, gak ono minder.
0: Lah apa? Bab apa? Jejer jujur jejer lho.
1: Iya. Iki sak rombongane awake dhewe.
0: Iya nak. Iki gaya Jawa Timuran. Siaran gone RRI Surabaya awak dhewe sak rombongan ngatur gunging panuwun yaiku marang ingkang kagungan panguwasa nggone RRI kene
1: Surabaya.
0: Surabaya nak. Lah iki surat saiki kaya apa Gong?
1: Lah iya.
0: Lah iki nak awak dhewe ayo padha ngatur gunging panuwun dene rawuhe para dulurku dalang-dalang sing bengi ki rawuh nang nggone studio RRI Surabaya.
1: Oh, dadi
0: heeh. Awak dhewe maturun gung dene apa delon rombongan sing saka ndi ae iki rawuh awak dhewe mek isane ngucapno gunging panuwun sing tanpa upama.
1: Aku dikonco kene menur.
0: Sapa?
1: Cak Tohir.
0: Cak Tohir iya.
1: Aku biyen kesasar digoncet sepeda engkel iki.
0: Masa iya. Buka
2: rahasia.
0: Iya. Lah iki surat nak sadurunge maca surat dhisik. Ayo gawe sinom. Parijoto.
1: Oh, klasik ya.
0: Monggo. Aku tak milih sindene iki ana 6 sing lor dhewe iki mbuk apa Bu Liana sing daleme saka Kediri. Nah iya. Heeh. Ayo ayo ayo ayo. Ayo monggo monggo monggo. Nane nane. Monggo.

0: Gih, matur nuwun.
1: Mong.
0: Ngene nak lagi gendeng iki mang pamundutane penjane bapakmu Danu. Mantan guru Balong Panggang.
1: Oh,
0: dadi mangane aku gak sinom parijoto lagi tak wacane gong.
1: Iya.
0: Kagem Pak Dalang. Ing studio RRI Surabaya kula Pak Danu nyuwun gending sinom parijoto lho mangkane gong.
1: Oh iya.
0: Angka kali Slendang Sutra Kuning gending menika kula aturaken dumateng nggih menika adik Karnyoto setunggal angka kali adik utawi bapak Saim angka tiga bapak San niki nak.
1: Oh, Balong Panggang.
0: Balong Panggang kabeh. Nggih, matur nuwun. Siratipun. Ya aku kirim karo abahmu Yasin nak.
1: Iya, Balong Panggang.
0: Heeh. Lah iki bengi iki mang.
1: Lah iki saene kae are mah.
0: Ya kok saiki diwaca separo nek gara-gara separo.
1: Oh, dari
0: awak dhewe bengi iki matur matur nuwun yaiku marang Rawe Bapak Amin Tohari nak.
1: Oh, Bapak Amin Tohari.
0: Iyo. Karwane Bu Sumiati iki yo pegawai RRI iki ini nak iki biyen saiki wis pensiun.
1: Oh, Pak Amin Tohari.
0: Heeh.
1: Dadi aja oleh kesusu kondur mau.
0: Kak menit tak jak bareng aku durung mari kangen ya.
1: Iyo,
0: iyo.
1: Lah syukur goneke Bu Sumiati kersa ngidung jula-juli.
0: Iya, suarane kula koyo si arek umur 16 ae.
1: Iya.
0: Iya. Lah makane iki kok jaluan gending jula-juli dikirimno nang gone Pak Uman. Pamundutan saka adikku Dalang Kisurwedi.
1: Oh, dikirimno nang gone Pak Uman Canggu. Angka loro Bapak Suwaji Tanjung Kedamaian.
0: Oh, nggih sugeng laras lan sugeng midhangetaken.
1: Oh iya, lha iki
0: surat gong ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula rombongan saking Desa Jiken Tulangan nyuwun gending uler kambang matur nuwun saking kula rombongan saking Jiken Tulangan nggih matur nuwun rawuhipun sederek saking Jiken Tulangan ya gong.
1: Iya ado-ado rawuh mo.
0: Iya nak wong akeh dulur akeh rejeki kabeh kudu duduk wong liya kabeh kudu dulur kabeh nak.
1: Oh jadi
0: iya.
1: Lah iki surat sak terusi mo.
0: Pak Dalang dari Desa Wonokerto Pungging. Surat ini saya minta lagu 1 Pangkur Lombo, 2 Caping Gunung. Mohon dilayani. Terima kasih dari saya Pak Juri Centong. Mantan pengairan. Oh, sing ngatur banyu iki.
1: Iya. Oh, Centong mo.
0: Iya, hormat kami Pak Juri Centong. Matur nuwun seratipun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Pak Dalang. Sugilar Kondo Bawono saking dusun Wonokerto Sekar Gadung Pungging Mojokerto serat menika kula nyuwun lelagon utawi langgam setunggal langgam Setya Tuhu dipun paringi bawa rumiyin kaping kali nggih menika jineman mari kangen cekap semanten saking kula bakul bakso Endang Centong Gondang Mojokerto dang Endang mbok
1: ayai
0: mula jalan kecil halus-halusin nak.
1: Ya iya
0: ya wis iki diwaca didik nak iki kok warung kok separuh dilayani ne.
1: Oh iya
0: ta iki ana sing njaluk gending goyang Trowulan.
1: Oh iya goyang Trowulan isik monggo
0: goyang Trowulan. Lah sumangga. Dados iki goyang Trowulan iki anggitane dimul karo Riswati digarap Setia Pamor. Wah, tadi iya. Lah sumangga goyang Trowulan. Dados.

Trawulan digoyang. Goyang trawulan. Iya, Nak. Dikarep karo Setya Pamor lah iki ayo padha ngucapno Nak sing dilantarno saka penyane Mas Kukuh iki saka kepala siaran Radio RRI Prumpat Bu Yayu maturun kula sak rombongan ngaturaken gunging panuwun Ibu. Lah iki nak surat sak wake iki. Lah iki surat saterusé Gong. Oh iya. Kepada yang terhormat Bapak Dalang Sugirar di RRI Surabaya, kami mohon dilayani gending-gending satu saja. Serampat gending ini kami tujukan teman-teman semua yang ada di studio RRI Surabaya dan warga Gubeng Klingsingan dan Pucangan Pucangan 3 Surabaya. Penggemar Kakrak Porongan, selamat mendengarkan. Sekian terima kasih dari kami Tohir Pucangan Surabaya. Jalume serampat nak iki. Jaluk serampat gendinge gong situk tok. Iya. Wis gak lali ayo langsung dilayani. Mau serampat diserempak-serempak.

matur pun gending serampat mah iyo lah iki surat nak sak terusnya iki jaluk gending oh iya kagem Pak Dalang iki Sugilar yang ada di RRI Surabaya konco-konco gubeng kerinsingan nyuwun gending Jula Juli Samira dan iki saking Bapak Mulyadi RT 06 RW papat naik oh RW papat kelingsing gubeng kelingsingan oh jaluk Jula Juli Jula Juli Samira nak iya dikendangi Samira iya iki yo iki karen kok diwaca goro-goro kok saya nike arek nek yo oh lha iki salah sajeng kepada yang terhormat Pak Dalang. Surat ini saya minta gending-gending satu goyang Trowulan doh, gimang? Kalian sutra kuning dari saya Supardi Poh Jejer Gondang Mojokerto, gih? Nih pun kalau layani gih ya, Pak Supardi goyang Trowulan. Oh iya, wis dilayani nak niki sing dilayani tak dewek nih kong, cek gak lali. Ayo podo matur nuwun sing nemen kong, lu kok matur nuwun nih ah sih? Ya dikai duit ya enak iki selo-selo wadah iya iki wis podo dilayani salon iya nak duit surat ini iki serat salah jengipun serat ini saya minta lagu satu Langgam Buyung lengkap oh sak bawon enak iki oh kali iling-iling Banyumasan harus dibawani dulu sekian terima kasih bakul kopi goyang dan nasi lodeh yang murah di jalan raya Centong Gondang waduh ya meneh ayo golek sego lodeh iki nang Centong arena Mojokerto Jawa Timur wah iki dulur dhewe warung warungnya ke lodeh warungnya Cak Sukir iya warung paling murah pokoknya sa Indonesia dadah wis nah ini nak surat ini si, ini cek moco surat ini gending iya pada yang terhormat Pak Dalang di RRI Surabaya saya minta lagu atau gending satu sambel klotok dua kangen bucu tiga kutut manggung lagu atau gending niki kula aturaken kakang mas kula Ki Suroso dulur dalang nek iki nggih dalang kabeh padha sing duwe boto saking kula sak kecamatan Ngoro wah nggih sugeng laras Cak Suroso dalang kabeh wis dalang kakine durung kukuk nggih rawuh nak sarembahan nggih maturun rawuhipun sedaya kemawon ingkang sakmenika sampun rawuh wonten studio RRI Surabaya.

0: kan itu belakrai. Wah kemana proses aku ke seribu ni aku iya proses hari. Wan jeneng saking ya apa sih mah wan jeneng. Laiki nak surat sak terus kepada yang terhormat yang lagi pentas di RRI Bapak Ki Sugilar. Kami minta gending satu rendengan dua caping gunung jenggleng tiga jineman kelambi lurik gending ini kulo aturaken keluarga kulo ing endi ing griya ngono iki. Wassalam Ki Suroso dan Nyi Suparmi Wonosari Ngoro. Oh dulur dalang iki julajuli nak dikendangi Samiranca. Oh dadi iya julajuli ndire adik kulis mangrek Mas Isma
1: ilang
0: nggih niki niki pamundutan saking penjaripun Bapak Mulyadi Julajuli Samira. Nanti Julajuli kendangane Samira. Oh, ah. Monggo.

0: Lah iki surate kari limo nak diwaca kabeh tok engko gendinge salong dilayani nek goro-goro.
1: Oh iya mo.
0: Lah iki sadurunge minangkani gending nak aku gak kelalen karo rombonganku campur sari sing ana nggone Kediri nak.
1: Gak kon gawa, gak gawa.
0: Nek tak kapan nek kale gawa ya gak gawa nek gawa gawa aku ya nduk campur sari ku.
1: Oh, dan
0: iya. Mas Pariyadi sak rombongan kru campur sari awake dhewe.
1: Oh, teko Nganjuk, teko Kediri. Heeh.
0: Sugeng laras lan sugeng midhangetaken.
1: Iya ya, Mo.
0: Heeh. Lagi surat, Gong. Sugeng dalu Pak Dalang. Kula badhe nyuwun gending setunggal nonton wayang angka kalih kembang rawe. Gending menika kula kintunaken setunggal Pak Pipit angka kalih Pak Pendi, tiga Pak Yono, sekawan Pak Patris ugi Markeso ingkang ngayahi tugas jagi pos Kamling dusun Sekaran Balong Panggang. Kagem Pak Dalang matur suwun saking kula Pak Endro. Oh nggih, matur nugi.
1: Ya engko gak kesupen menek blok Balong Panggang, Mas.
0: Wetan pasar iku Balong Panggang.
1: Iya. Sugeng laras lan sugeng midhangetaken kari papat, Gong.
0: Iya. Kepada yang terhormat Pak Mas Dalang, di tempat dengan hormat surat saya ini mohon dilayani gending atau lagu. Satu Sambel Kemangi, dua Sri Huning. Surat ini datangnya dari saya Misdi, alamat Kedurus Kampung Keramat. Oh, saka Surabaya nak Kedurus Kampung Kampung Keramat iki.
1: Iya.
0: Iki nak nggih. Matur nuwun saking sapa?
1: Lah iki Pragawa
0: Merdopo.
1: Oh, boyong nak iki. Oh, dange mau saya nanggap boyonge.
0: Nek boyonge Regawa Merdopo, mantun iki Regawa Merdopo, boyong.
1: Ya muga-muga ditekakno.
0: Lah iki ana teken Regawa Merdopo boyong arek.
1: Ya muga-muga nanggapo.
0: Iya diteruskan nak lakon iku lakon dedher arek iki. Lakon durung Antaroyono lho. Jaman Sesela sakmene jaman Tirtalaya nak iki. Terus lakon iki terus terus sampai wulanan iso iki.
1: Oh, bergone.
0: Lakon jejer. Lah iki mang opo, mari ya iki rabine upamane Regawa Merdopo, mari Regawa Merdopo boyong. Mari boyong ya iki kok nak blok romo-romoane kok ngono aku. Terus angsa-angsa entek. Lah iki surat nak kari telu.
1: Iya.
0: Kepada yang terhormat Bapak Dalang malam ini OPG menyalami tugas saya penggemar wayang kulit apa lagi penggemar setia dengan ini dilayani minta gending satu gelang kalung dua kembang rawe. Oh kembang rawe nak.
1: Ya kembang rawe.
0: Dikirimkan semua warga Simong Gunung yaitu terutama Bapak RW 1 Simo Katurungan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Taryono.
1: Oh Bapak Taryono.
0: Sinten? Taryono nggih. Oh nggih, matur nuwun nggih. Sekali Simong Gunung. Aku iki nak Simong Gunung iki.
1: Iya.
0: Oh nggih. Nggih ya, Tasik Sugeng nggih.
1: Lah. Oh nggih.
0: Nek Mas Ponari, Mas Ponari.
1: Nggih, muga-muga
0: paringi seger waras ya. Nggih. Kan ancane gak ono wis aku krungu. Lah iki Mas Ponari ki putrane bapak Kastawi, si mong gunung ngono lho. Oh, si mong katurungan nggih, si mong katurungan. Ngapun nggih. Tiba sing jelas kono arek kok lah ya nyen priyayine kok mong. Heeh. Nggih, matur nuwun. Kari loro nek iki kagem bapak dalang. Ki sugira di pentas RRI Surabaya. Nyuwun sewu kepareng kula nyuwun lagu serta gending-gending. Wah, nggih. Tunggal goyang Trowulan. Waduh, laris nak goyang Trowulan nggih. Kalih langgam Rengu. Oh, nggih. Gending menika kula kirimaken dumateng sedaya warga RT kali RW 3 dusun Ketok Tunggal Pager Pungging Mojokerto saking kula Cak Jumain matur. Lho sing ngendang iku are. Wadah dah. Nggih. Mang wis dilayani aku eling nek sing njaluk gene Trowulan akeh nek la iki kari situk gong. Oh kari situk iki. Ayo gawe gedhing dhisik cekak ngo apa maca surat tok kembang rawe nek akeh sing padha nyuwun kembang rawe heeh la sumangga dados

0: Mbak Wur, pun kuatos Mas Sukardi alias Mas Gendut temriki kali kula.
1: Apa niku?

Gendeng iki senengane abamu Haji Kasir anak kono Lamongan. Oh iya. Senengane iki apa? Oh dadi iya, senengane ular kambang. Lah iki Bagong gendeng utawa jineman ular kambang iki mang tak kirimno dulurku sing kanyar Pak Kaji Joyo, Pak Kaji Jemain tak ceput tak suroso wis kabeh kanyar suku anyar. Oh iya Mojokerto. Semono uga tak kirimno karo Bapak Andi sing di sing daleme ana Tiron Kecamatan Beji, daleme Bapak Andi Tiron Beji ana urung-urung daleme Mas Majid Trawas. Oh Bakalan Kecamatan Somombito Jombang ana daleme Bapak Parkim. Oh Klite Wonoayu daleme Bapak Heru Murdiani nak singkatane kakno dhewe Desa Semambung Kecamatan Jabon daleme Bapak Kastrap. Oh gone risen porong daleme Bapak Akemat Kepiting nak. Oh dadi iya lah iki ditekakno nang gone Kecamatan Rejoso Desa Kemantren Dr. Andes Dwi Purnomo. Oh ana gone Mojokerep Mojosari daleme Bapak Budiman iki ya nyetel nak. Oh dari iya iki Batawi nak iki iki karo Bapak Said Karang Ploso Tulangan. Oh iki karo Bapak Sentot Guru nak karo Bapak Gun Warung Kopi kak kira-kira iki kopine iki mang. Oh dari nggih matur nuwun lan iki sugeng lara sugeng midhangetaken. Oh dadi ya mo nak lha iki Pak Danu mang wis Mas Karso dik rupane rawuh iki mang Mbak Abas Sumadi mlaku-mlaku golek kopi. Iya lha iki Bagong ayo terusno laku. Oh Bapak Andi kan gak rawuh duduki ini mah hebatnya nggih kula bali maling kula ngaturaken gunging panuwun para sederek kang sampun kersa rawuh dateng studio RRI Surabaya. Oh dadi ya nak lah iki ayo nyedhek nang gone ndaramu Bagong mangan arek kok mangan mang iya

acara Cangkok Brambang. Kamu nengger putraku nang Citra Berdono karo Citra Bandono. Kamu nopo nengger tak dulu siram kok. Keringet gumrobyos. Rek mau rebah, mangi wa rebah. Manengen ana apa nengger? Ibu, kewirangan ibu, ibu, isin ibu. Tapi pun di wani pagelaran agung wawatan praktani pun lari kali. Inggi ibu, adik rikmani gondrong-gondrong wawatan. Sandangani rontang-ranting lebus. Engkang nami Regawa kali Merdopo putra saking. Gimini kok pertapan petung cubri, gini petung sewu. Raden Regawa kali Merdopo ibu patutan Nidewi Raguwati kali Lesmondari dipunakeni kali Kanjeng Rama Turini Regawa Merdopo menika putranipun Kanjeng Rama Dasarata ngaten ibu kula isin ibu ate ketok kaya lombok tugu-tugu kurang ajar Regawa Merdopo putra karo Kanjeng Rama inggih. Lantas pundi ibu nek Regawa Merdopo dipunakeni putra kan Kanjeng Rama Dasarata kula bincang rak mboten tatos ratu kula mboten tatos nalendra lan gawenten negari Madyapura ibu aja samar nak kayi kayi aku iki kayi aja samar wong Kanjeng Rama biyen gak seneng karo aku bareng aku dioleni mbahmu lengo coblong. Salami tetap seru seri katun tak semerintil karena aku tak sepatir nanti saya ke Merdopo Regawa pada tipu suana ke dateng Kanjeng ibu turi kesanipun ngertos dipun pamiti pada ngerdali dateng saya bor saya ki ini kuruncu-runcu kali Kanjeng terus kau nak lepo pun ibu tak amping-amping kori dan keputra nak kau tak tampai lari lawang. Iro kesanipun pecah, ya gak mati Regawa Merdopo. Regawa Merdopo mati nah, siapa sih tadi ratu nih gak putra kita bentuknya karo kita bantuan ini kelontri atas ya gak ada samar kaya ya tadi ya apa kurang ajar Merdopo Regawa.

gilane kurang ajar. Kok nanggep apa kaya? Jalan runcung-runcung, oh, aku tak amping-amping. Gane lawange keputren. Regawa perdopa tak tampak lari lawang kandel 5 senti. Nek gak mati aja diterus jangku kaya, kaya.

0: kono engkang sampun runcung-runcung. Prabu sepuh Dasarata. Lah sapa wong? Wong kurang luwih kliwat teko 20 taun. Duriku putrane sing aran Raden Regawa kelawan Merdapa. Mangiku sing dhisik oleh lumaku Regawa. Buri Regawa Merdapa. Buri dhewe Prabu Sepuh Dasarata. Mangga sing ana ngarep Regawa. Batine Dasarata ya bare mlaku kok digenahi ngene. Aku ora kepingin nyowani putraku. Pinta dene senenge ibune. Duwe turun bagus-bagus iki. Mangga Dasarata kono mburi dhewe nang ngali ana ngarep bae. Oleh mlaku. Oh, ora kono iki. Wis tak kene semono. Manusa jek salah muna-muni tan kena kinaya ngapa? Kodrat ora bisa diwiradani, sesalana tetep lakon kudu dilakoni. Wanti mongso kala, wanti waya mongso sedeng kala bilai. Tiwas bangkit bunga susah. Becet cilaka pasti pasti bedal patara kala diwangi panas bareng panas sebutu nanti singiling. Tentu lunga sadurunge tiba kula. Wong bisa tetulung sak durunge tiba. Panjenengan wong bisa tetulung sak durunge tiba wong jange belahi lak disingkri. Wong jange mati lak gawe luwangan dhewe. Apa sih Prabu Dasarata? Iku nek bakal buka korining keputren, ya lawange keputren. Gak ngerteni sing amping-amping gone lawange keputren iki Dewi Kayu. Ane kayu ke wong jahat dicenceng jari ini disisir tuh kendit rambut mangi ruwe digeluk kondit dicucuk panter belan cocok bak mangi wawi hitam mau sosok melipat mangi lo cokro nih Dewi kayu berapa bang dan kadek bang warwari bang engkau bareng buka lawang lawangi keputren negara Madyapura sing dianggep dhisik ku Regawa karo Merdapa gak ngerti nek sing buka korine keputen Prabu Sepuh Dasarata dipun tampak nitih kayi lare lawang kandhe limang seti kapidoro Prabu Sepuh Dasarata
1: ayo nak ayo nak. Ayo nak.

0: Romo. Ya apa gede? Aduh Kang Mas. Ya apa Kanjeng Romo Kapitoro? Ketampak lawang.
1: Iya. Adik kandelnya kurang lebih 5 cm lari lawang.
0: Ya iya. Waktu mangkon Raden Regowo. Ningali dateng Prabu Sepudasara to Kapitoro. Apa to? Kapitoro. Kapitoro setengah mati Kapitoro arane. Sanalika Regawa mular lo netes dateng jiwaragane Prabu Dasarata walaya jati teman waloya Prabu Sepudasarata.

kai kai uko apik pupulten ngene wong wadon sambat marang Daud tak tunjuk pusaka tenek ojo.

0: ஏ சுண்டல் காய் kok api artimu? Putraku rong perkara kau kan merdeka iki bakal tak suwano. Tak utus sepisan jaluk pangestu pindho taosono dedaharan kang miroso masakan kraton. Dene opo? Regawa klan Merdapa iki putra saka Parden Kayi. Gak tahu ngerti ya apa rasane masakan kraton. Kok apik? Ngene patrapi, delok. Apa sing tak gawa? Gaman tapak eyang. Tapak gayang dewa ganen Pandhi Suralaya Puramaya dimbal panapa parung dekul paru di situ dah mati kungkulan mati kesenggol mati. Dipak.
1: Kang Mas, masuk gandelo aku, Kang Mas, jasteran arang ini, Kang Mas, opo, opo, Kang Mas, gandelo arek, opo, Kang Mas, mentek, kodok, Kang Mas, opo, nang dilo ngedok, belum arek, opo, kodok, Kang Mas, opo, pangeran kula, pangeran, katelin tentalu, peran, nyan mulia kulon dari mulia penyantan tu dodok, bareng, mulia bareng, sangsara bareng Koko Prabu
0: wong ayu gak no tunggale ya apa aku kok gak iso benggang.

0: rekaman iki tak buange. Aduh yayi.
1: Kang Mas, pepundhen kula Kang Prabu.
0: Kang, ya apa nak mangane wis tanda tangan kon, Mang?
1: Wah.
0: Ya apa mangane durung tanda tangan tok ae. Duh. Diapakno iku?
1: Ono wong ayu gak nek tunggale.
0: Kan sapa-sapa? Sapa bare?
1: Mula aku gak iso lali. Karo ni Mas ni Dewi Kahayi. Mati bareng loro bareng. Mulia bareng mulia, jatuh dodo bareng jatuh dodo.
0: Duh, yayi.
1: Lo siapa nak kurang ajar?
0: Siapa ngurusin yayi?
1: Kong, lama pokoknya.
0: Aku dah siap jodoh di karpet.
1: Lapo?
0: Dingki.
1: Apa?
0: Suaran si enak akhirnya. Wadih empun.
1: Nekon?
0: Aku ngono. Hush.
1: Masa nembang kong?
0: Yayi. Kayi.
1: Kulo peran.
0: Ini yo.
1: Wong anak. Tembungi anak. Anak kualon, anak mupu. Anak turun dewi anak ponak wis ta tembunge anak iku waton sing ngemong batin masih anak yo batin tembunge anak masih anak ngapa gaya padha ae anak turu gaya padha ae bab apa tembunge anak kayi wis sedeng turune dhewe sedeng anak dhewe delon aku sing padha wani karo wong tuane kan digepuki Kang Mas kersanipun Koko Prabu
0: masak no keraton apa rego merdapa itu arek gunung soko gani pertapan petung jubri durung tau ngerasa no masakan keraton yayi
1: ngaten kan
0: iyo ojo bodon ojo berengesan wadr tok lu berengesan wadr kaya suri mangi
1: ini ini kok kulang yang kan juru dang tak juru masak
0: sopo
1: karwanipun Pak Lip Paino.
0: Paino ndi?
1: Paino centong.
0: Udah. Yo perasaane kok pedes to.
1: Mboten eco, eco sanget kula remen kok.
0: Masakno dhewe, Yai.
1: Inggih. Sing ngatur kula masakaken piyambak engger putraku nak regawa merdapa iki masakan kraton tak masakno dhewe, engger.
0: Inggih, Bu.

0: Diketok kalau betul kecukup kau kan cepat kotos kotos. Tirajang rajang kau Brambang putraku ngger Raden Regowo.
1: Ulo ibu.
0: Lan Raden Merdopo. Inggi ibu.
1: Ulo aturaken sembang bakti kunju.
0: Ulo aturaken sembah sungkem kulo. Katur dateng Kanjeng ibu. Ni Dewi Kayi. Ya nak iya tak tahu apa bisa gak syukuran penggali pangestri pun ibu malah kaki tampan no ya kulo
1: kurawalan pamundini pun kang putra sangat angin kalau mundi bu ini nak iki dedaharan masan keraton sing masa adik ibumu dewi nak gak ngutus jurutang.
0: Ya ngger, masane pun ibu dhewe mosok iku ger dahar nak wis enak-enak no. Aja sukan, aja malu, aja isin ya ngger.
1: Ibu inggih matur gunging panuwun.
0: Ya nak ya aku ibu anggap kaya ibumu dhewe ya Ti.
1: Inggih.
0: Ya wis kene.
1: Ya ngger, aja sukan-sukan nak. Ya. Inggih Rama, inggih.
0: Ya wis tak pangan. Kau darang gak harus masuk berdua nonggong kongko Prabu
1: ya yi ngunik korak seneng dilo arek arek bagus-bagus ngono
0: lo ninggih kongko Prabu
1: ya yi merdopo ulo kang mas ayo dik masan saya ini kaya dilon koyok ngini kaya monggo kakang ayar
0: kocap kacarito Raden Regowo ya Regowo ya nono mani Bathara Rama badhe dahar ingkang sampun dipun caosi kalih Dewi Kayi tanggap Saswita ngerti Raden Regowo ya apa Kanjeng ibu ini dedaharan masan keraton kinclong-kinclong nanging aku ngerti dicampuri apa ae pramila batine Kayi masane dicampur racun bubuk Walugoro kerokane gamelan Hendri Kapurin sangkali kabeh dicampur aduk dadi siji apa to pamrih rekod daya ngirina menteri bakal gawe patin Raden Regowo kelawan Raden Merdopo nanging sak temene Regowo ngerti utak kali wis enu ae engkon batasipun Raden Regowo tak tesi adikku tak lelerin nek cara mas tak dadari cara dok ngerti apa ora Raden Merdopo Dik kula kakang ayo wis dipangan Dik ayo wis ayo Dik tedo ayo didahar ayo diulu patosipun Raden Merdopo ndok kang mas aja sangku apa kakak apa dong tanggali dewane sedang aku tanggali betor besuki kakak regawa tanggali materi yang suruh lo ya betor usuk

0: Kyai.
1: Kula kakang akeh buku alon, tapi gak kaya iki, Dik. Ya gak kabeh ya, Wan. Ya nopo, Kang Mas?
0: Pun kakang ngerti. Nek pancen masakane dicampuri racun, Dik. Racun bubuk Walugoro sang Kaliendri kapurit sak pinunggalane.
1: Opo pamriye? Aku karuh siramu cek mati, Yayi. Duh, ini akan bertopo.
0: Yayi, ya opo, ya tak tadi opo jeneng aku.
1: Kang Mas ini, masak buduk. Kayi, kayu

kafe. Ojo lali karo aku. Tuh masyarakat tuh waduh doke dilo aku akhirnya. Waduh tuh bestian wak daging sak ungkal-ungkal. Nanti doke apa kok doke apa iki? Waduh tak weso dhisik. Ae jaga kebersihan are. Ya apa? Kuman-kuman cek. Waduh nyingkir cek seger waras. Ya apa sabuk iki kudu dikendhon tanda tangan tok ae. Loh. Nang ndi woro tuwa iki, Mang? Ya, lu doke dilok aku akhirnya. Wadah, daging lu lu gak tahu, gak timpi akhirnya. Pokoknya ada omat doi pak asin ay. Anggur-anggur, wadah. Wah, gak ada wesu. Wes tak garapi ay. Lihat, gak kena semua. Wajan bagong, ada masalah keraton. Ada di bisnis daging kan, dari seungkal-ungkal. Ndok yang ngono. Pilihan masakan keraton ae. Gak ngerti. Nek pancene masakan iku dicampuri racune Drika Purit Sangkali lan sak pinunggalane. Ekor Bagong nedha dateng masakan-masakan kang sampun sumadya. Ekor bar ora Bagong kan poko sak nalika

wari meso asane karo tumpeng tapangane kabeh Bagong gak tau mani kabeh tantekne ae. Loh. Loh, nang ditu. Loh, Bagong pak raco

0: Aduh, kong racun naik bang racun, yo beracun kau bangga naik. Eh, don, wong aku mencoba jago esok nak wici, cek bersih, tata panekulan panekulan masak masak konten nak apa? Racun naikku, ya naik semar mangan racun gak apa apa. Barang kau don gini gini, apa bagus? Toro sampai langsung ten, bagus maupun. Bakal ada racun nih, yang taruh rekoh, yang taruh rekoh, ada yang taruh rekoh, saya masuk,
1: taruh. Kak ngono no opo,
0: saya no apa, bakal mati.

0: Pak Kong. Pak Kong kapit suara Pak Kong mati. Suara Pak Kong mati. Tuh.
1: Iya, Wasmar. Asale walio jati. Jati temanin walio. Mandi sabdane titis wis seneng. Pak Kong walio jati. Jati teman walio.

0: Ya apa ra? Ya apa rasane wong mati?
1: Sepi karo wong dodolmu.
0: Eh?
1: Karo wong dodol.
0: Karo wong dodol,
1: karo wong dodol.
0: Ya apa?
1: Waduh, prasaku mlaku ae mo. Karo keblat. Apa iku ngalor apa iku ngidul? Apa iku ngeten apa ngulur garuh?
0: Ana apa sepi? Masa iya?
1: Loh, besok ku yang ngono na.
0: Sepi balik nang suwung, pletik balik nang geni. Soko sangkan parane dumadi. Innalillahi wa inna ilaihi balik roji. Rojiun balik mulih mulo mulaniro. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun balik mulih mulaniro. Acara sepi. Besok balik nang suwung. Urip mati.
1: Loh,
0: makane nek urip oh nek ngono mesti mati, mesti.
1: Kapan embu ngono.
0: Nek iso muga-muga pinare ngono, panjang yuswa, paring ngono dawa umur. Lamun sok iku nak. Ayo nyedhek nang barang.
1: Aduh mah, aduh.
0: Tuhan kulat rekan atas. Aduh, darah kulat.

0: dar au papa.
1: Ce poate?
0: Raten bertopo dengan nasi kodong soko parden wong soko gunung gaden yo gak tau wani karo citrang gojo yo citra Bartono ngepeng loro genjam
1: si berkasawa amit mati karo jawa ni.
0: Menang kawan negur yang di

0: Antep tapi kerungunya arang-arang.
1: Kok cik kemenye ya rek gue.

ayo wong kon kudu ngantuk kon wae perang musuh aku menang perang opo kuput tarung bagus tak ladeni oh oh oh.

citra bandol tak beos kene. Tak beos kene.

Mbok mengembang gawe sak ndoro. Mosok ndoro merdopo niki tembak tante angkat junjung mesah. Kintro Bardono men kawon sen. Bagong. Sing tak kalahi Bagong. Oh nggih pun nek ngoten. Kintro Bardono. Ladang ayo cubar buter aku. Wong sakti gak meguru soga ora gendak lanang ora suka kwadana sabuku memang kadangku dewa. Imbang panimbang nyonggotan nyonggot siram tembak tanting akan junjung menang karo aku di gurumu. Kongkon majurin oh ladang tak sembahe idri derane. Simbone. Ya apa kocik. Iya Bagong bener menang bandane Sumbar. Kalah bandane mapan aku tiba sepisan aja dianggep nek ninggal papan palagan peperangan perang tak ban soto yuda. Soto pitik ida tarung tak ban jago tarung gelir gemanti genti genten ngablur. Surga pinayu gepal go pinayungan mangkrak.

anyar. Candra rong prang estri utama kakung. Estri jerawat dono teman-teman kakung lanang tiwas bangkit bunga susah. Pasti-pasti mati sebandani. Kak belani negoro. Belani wong wadon ibuku ni Dewi Kayu. Lek koyo. Wong Kanjeng ibuku kok bakal dipedoyo malang marang Raden Merdoko. Mundur secangkak kok mundur lumayan nggih to tumapan mboten nang mundur-mundur mapan imun sing drapal jujut tunggal. Tanpa tapak norati tak lir datang ketinggal mermerapat ketinggal soroti nur cahyo. Pun saut manjing datang gegeman. Ono gegeman dipun anjingake datang driji manis. Ono driji manis dipun atungake kumandang kumandang kok dinabino nyilem jagat toh.

Hey!

Y allí mertopo menang ora umum di musuh dulur nek kalah isin minta dini dulur perang musuh dulur kakang iyo bisa cocok dituruti ayo nyedaknya nggone Kanjeng Rama ya yi jaluk pamit jaluk pangestu.

0: di putraku ger regowo kelawan merdopo inggih romo inggih romo ngini ya nak dinonok tunuh luputi wong tuamu ibumu kayi sing gede pangapurane ger ngelosok kayak keluputannya pun ibu sing gede pangapurane ya nak ibu inggih pon ibu sing luput pon ibu sing salah ger boten Kanjeng ibu kayi mboten lepat leres ibu. Apa mongkon sabare ngene iki. Ngono jare pun ibu bener. Ngger. Iya nak rega bersapa. Inggih. Rama so kanjeng ibu. Kang putra nyun pangestu badhe ngedali dateng sayembara. Tindak dateng projo mantini dirjo. Inggih Rama. Oh iya nak regawa. Berdopo inggi tak panges tu ni tulung tindak jak bat pinteng jangka jak nolah nolah ngadu tu napas dopo sing kenceng sebulan sing kenceng tindak nas bawa kesandung cempoko sak wakul gede ni ya ger ibu kamput renyun pamit inggi romo
1: ya nak tak panges tu ni moga gak nalang saya jopopo sak budalmu yang ger tak nalang saya yang boro ya nak.

0: lewat dalangger regawa merdopo. Apa panik kok?
1: Apa ade?
0: Antar gak cocok. Ayo nak, daerah nampun mau nyanggani negara mandiri desa. Inggih, ngestaken dawuh Yayi. Inggih, Kang Mas. Ngestaken, ya. Liwat dalan sing sedina anak. Inggih, ngliwati Alsindropat. Oh, Ger, aku tak golek wit sing gedhe. Aku tak merek sing metuwit. Saking apa aduh. Ayo nak ngetoni marang. Kayu baro.
1: Inggih.

warnane pun yaene lurah Semar. Pujogati noyon toko danyang asmara santo wong buka sampir wong buka manang kono. Ya kok kena dana Semar. Semar iku sem-seme samar. Makane jaran lanang ya ora lanang, wadon ya ora wadon. Jaran Semar iku lanang dan payudara kang ageng. Jaran Semar iku wadon dan kumis. Lha to. Kena jaran lanang dudu lanang ya wadon dudu wadon. Tindih tanah Pulau Jawa. Noyon toko noyolan toko pati pramelo lantas marco tinulat to mati jalanan rino wengi anggeni pun meminta datang kanu berani engkang karo jangka buco gati buco bau gati kongkonan ajan to kongkonan angin pedakan diwatang sang yang ismoyo ya sang yang punggung boten kantun Bagong bobok kong gede olo rupane ning glegak suarane marning karjimat dul kae tabladu juluke wong siji diblajat luru lha to pancen Bagong ayang-ayangane Semar ya jemblit marning karjimat dul kae Bagong iku ya wiryo diarjo

0: Iki nek ademmu ki Wardono ngrungokno ngono. Oh, wis. Barek ngenang ini lho.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saking senenge.
0: Iya, Sri Uning. Ya nek ki mang gending Sri Uning bareng-bareng pamundutan saka panjenengane Mas Mukamat
1: Jawa.
0: Iki Mas Mukamat Nurhadi Manyar Sambongan Surabaya. Wis dilayani ya, Gong.
1: Ya wis dipinangkani mo.
0: Dadi cekak gelona ale nulis kaya ngene saking kepingine ngrungokno Sri Uning.
1: Iya.
0: Lagi kari situ nak surate.
1: Si ono.
0: Iya, iki teko. Lagi ayo apa? Katur dumateng Ki Sugilar Kondo Bawono ing RRI Surabaya. Kula nyuwun gending utawi lelagon setunggal sutra kuning angka kalih gelang kalung gending punika kula kintunaken dumateng Cak Sunandar Pugeran. Lho, Sunandar adikku iki. Ya dulurku iya. Angka kalih Bapak Paijo Ngembul. Wuh, saking blentreng kono nak. Iya. Jembul, iya jembul. Terus sampean. Semer apa? Nggih, jembul. Angka tiga Bapak Mudin. Endi kira? Blentreng lho. Blentreng kono nak apa jajar ngidul? Nggih, tunggalin jembul. Sedaya kanca-kanca kula aturi sugeng mirengaken matur nuwun saking kula Pugeran. Oh, Pugeran ya aku tak dulur-dulur kono Pugeran kono kabeh ya ki Mang Sunandar Supriyadi Marni Pak Eko karo Bapak Kastari.
1: Oh, sugeng. Sugeng mirengaken Pak Tur pangestunipun Kang Putra siaran wonten studio RRI Surabaya.
0: Apa nak Slendang Sutra Kuning mau iki akeh sing padha ngayuno utawa akeh sing padha ngersakno ya adi padha dilayani le kono sut joget tok. Oh, aja kuwatir Mak De, nek kepara joget bareng Mas Buayi aku
1: bareng Buayi.

0: Selendang sutra kuning kena kanggo tombo.
1: Iya, kenang-kenangan ae.
0: Lah iya. Lah iki nek wis akeh sing padha dilayani, Gong. Dadi iya nek lah iki apa pisan kas apa ta apa kok napa? Oh, jalan pelek mana nek iki? Nggih. Nggih, monggo. Nggih, dioper pelok. Nggih. Aja so gampang. Oh, sik mboten mbet. Sik. Mboten dibawani ya? Mboten nggih. Oke, monggo. Langsung aja lami.

0: Bang, apa mau?
1: Lagi layan nono nak adikmu kanah iki. Nek rono konca gak dikrecek.
0: Siapa?
1: Iki di jalan raya centong gondang.
0: Oh, apa jawabane mau?
1: Lagi apa?

Siji Langgam Wuyung lengkap lho. Loro iling-iling Banyumasan. Harus dibawani. Ngono iki apa? Wah, ya wis kono terserah ae. Wis monggo. Iki pamundutane adikku Kana. Oh, dari iya. Oh. Ibune Yuni gak jalu pisan iki. Hah? Kok? Lah, opo kok niku? Eh? Monggo. Pancing loncat ta? Napa? Oh, Wuyung. Nggih, kersane dibawani nek ngoten. Dibawani, heeh.

0: teko ati pawitane nek dilosok teleraman. Waduh.
1: Lopo

Langgam Buyung iki senengane Mas Pubudiono sarjana hukum nak wates karo ning Mina. Oh ya kirim nama. Ya iki senengane nyetel radio RRI Surabaya. Oh iya. Gak turu ngene. Iya wis kagem para pamireng utawi pandemen radio RRI Surabaya. Sabtu malam Minggu siaran langsung wayang kulit gaya Jawa Timuran. Monggo.

Wong titi yang kololutro mas pati rojo dewaku buceleng buceleng iblis lak lanat kopang cek bodoh cecekal adini pun kakang yayi jenggi nuter ya apa yayi kak kuni apa cek pirang-pirang dino kak ono manung sosing wani liwat ono alas Indropati rumongso luwe yayi pun kakang rumongso ngelih ya apa kok gali sing wani kakang iya kakang ya apa gak ada pawangan sing wani liwat ono goni alas Indropati wedi tak mongso wah wedi tak kagelak yayi jenggi uter iya kakang uter jenggi duh kak ngunuh sopuk wadik ayo apen-apen turu wae kiai diliwat ayo apen-apen turu jenggi uter kok iya kakang iya yai

0: wasmat ke kula ndara bagong reang ndara iku nek buta apen-apen turu dianggep nek aku gak ngerti lho milang nggih den wasmar iya delok taksoko gedine sak bongkot tital karo raksasa gedine sak giri suto nggih lan iki kula nderek mawon ndara kula srengkang ngantos atos niki alas sing gawat kaliwat alas angker bener singet satu moro satu mati dalmo moro dalmo mati duit kula srengkang atos kan guna mana kan
1: guna mana sih mau buat salah situ emang sih
0: kan aku ngomong gumenono kan
1: gumenono ya gumenono jari guna mana lah yang ngona si cetong wak iya wasmar ini aku gak ngerti duduk tanggal macana yang suruh ya betoro wisnu sing wis nanggal kaping pidung

0: kalau satu gal mendung petang ketinggal aviatiro.
1: Mendung petang ketinggal samyo aviatiro.
0: Raden Regowo tanggap Sasmito ngerti nek pancen buta apa-apa turu. Aku nek gak ngerti duduk titis macane yang Surawe Bedara Wisnu. Wisnu wong sing wis manunggal kawula marang Gusti. Ing kono Regal kertos pengapesane buta dipun cabut. Mulut jumbu suku gane jempolan sisikyo kagiat utrejeng gedhe wonten ngasane Regawa.

0: Bujleng-bujleng blis anat pada jejogetan. Wah, Satrio. Satrio sugi kendel kemolancang wani nyabut mulucu buku gode jempolan sisiku. Yantar. Ngaku. Ngarep kang sinongkom buri kang sinerto sugi kendel. Kumo lancang wani lomo bono sak jurene alas Indrapati. Buto yen gak sumurup marang aku Bali sopo kang dadi pracekane buto lan didang kaning danu. Ditakoni Truk Mangsuli megal bisor sejanane wong pinanggono madyaning wono dodo mati salah sawiji aja nganti kepatenaran bagus aku sing mbawarsa aku ratuning kecu ratuning pekal aku kangaran uter jenggi tak soko kok yo aku jenggi uter jenggi kelawan jenggi uter jenggi ini yo adikku jenggi uter balik Raden Regowo putra soko negoro Madyapura burine Regowo yo aku Raden Mertopo adini kang mas Raden Regowo wong loro bunder-bunder kakek-kakek ari opo rek ngene jare wong bunder-bunder
1: lah sing aran kon ilang sing sapa
0: ya to kan karo aku Ratu Majapahit Prabu Brawijaya
1: lho blakrak ngono ya
0: meneng enak gregetan aku ndelok bunte wis kiap-kiap wong delok bunder-bunder
1: wah koci apike sing mburi Rang Ratu Blambangan, Prabu Menak Jinggo.
0: Lao pokok, lao pokok tadi Ratu Blambangan ni.
1: Lao orang tua adik Prabu Brawijaya, Ratu Majapahit.
0: Lo iya, lah iya, pada belak. Lah iya, kula niki Semar Pujakati Noyon Toko Danyang Asmoro Santo engkang ndherekaken Ndara kula Regawa kali Ndara Perdopo.
1: Wah Semar sing mburi ngerang niki Bagong Jombleto maring Karji Madul Kata Wirya Diarjo lupus Edi Tamtowo.
0: Lah Bagong
1: lho asma iki nare aja apa mo masih bagus nek jenenge elek.
0: Oh iya lho ya apa masih potongan ini adik lupus ya di Tantomo adik buri di KI R apa? Wirya Diarjo lu tentu R naik W wah belakang kene kok
1: buta masuk kejem buta kiyep-kiyep
0: lu buta bengis ngono kan gak dirak praeni kok anyar adik anyar bisa
1: hah ya
0: lima seket ya apa nak situ lima seket lurus yang juta satu
1: lah iya ya
0: gak boleh gampang
1: ini kontan
0: lu ya apa tanda tangan hari kong
1: buat tanda tangan doai Raden Regowo
0: wena jalan aku bakal nyanggone negara Mantili Dirjo ya Mantili Dirjo ya negara Diworowati Purwo
1: Regowo gak kulak werta adol burungun sapa wani liwat alas Indrapati dadi mewangsane uter jenggini karo adik jenggini uter dadi mewangsa buta itu mesmamburat mangiwa semamburat manangan untung ora tiba dadaku kok umpama tiba dadaku ana buntut tak tanduri ukiran jejer abang jinggo lempengin buntut. Wah rego tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Jiwa Dono Asyur Juritik loloh kanura kani gubet kendaraan Tuko Yaya Siripi Dodo Bang Mawi Ngowi Itep Mau Dodo Pripat Mangelo Cokro Yen Kinandro Krono Kok Cindek Perahu Tutup Kok Tepining Kuo Yen Seku Koyok Galudup Petak Koyok Gelap Ngampar Sewu Tantrane Puter Siang Meni Angemboni Wajo Langgut Cap Sale Doro Muko Angemeni Pusing Akalan Angemboni Greget Kemeringki Cap Lambisi Nur Cale Doro Muko Lambisi Sertit Jenengi Siung Disahut Lambisi Nur Lali Sertisis Nuntunnya Gilap Koy Wajo Mari Den Gerindo Ler Serenggi Ketawang Brojo Ler Tondene Serenggi Cale Tawang Dalam Brojo Gegaman Metangkrak-metangkrak sabto tora galero mbake pusaka banteng kumbang dhuwur pusaka gegaman banteng bawane. Lah entos kaya ya apa mangkane? Wong para isu. Ekor disilem kebatenan toko keramate. Tandai

0: kali kok Raden Regowo. Tur pancen manusia sing sekar sing gak kemput kembang jaro tarkum, Masya Allah. Emot dateng poro tersina, emot diling poro witan tersina wakasan mata aji pamecut. Kantol tenjo nyumurong sinaut manding dateng gegeman. Ekor aji diperapal, aji pamecut. Tipe jantan sakin dateng uter jegini.
1: Bapak nolong aji pamecut.

Iya kaman kon asale saka Uterjenggi. Ya Uterjenggi ni. Heeh. Jagat Nyekseno. Tak arani yaiku Guwa Wijaya. Ya Wijanto Astra Gaman Tapak yang

0: Lho kene apa? Kok tak arani Guwa Wijaya. Kaman tapak eyang. Kaman tapak gawe eyang Dewagaran Pandhisuralaya Empu Ramayadi. Imbal panapa paru dengkul palu driji terdas mati kungkul mati kesenggol mati. Kaman tapak eyang, tapak gayang Dewagaran Pandhisuralaya. Iyo Wijanto Astro. Iyo padha waras. Kon. Gak ngerti aku. Apa ne? Eh? Sego pecel. Lah, apa sego pecel iku? Kon iku padha waras. Oh iya gaman, Guwa Wijaya. Ya Wijanto Astro. Iya. Tututut. Yo pore. Papa-papa ajeng guna maneh gaman. Yo. Gaman Guwa Wijaya. Winangka dadi piandelku. Kok nek gak iso minangkane apa sing dadi pamintaku. Tak balekno nang asale. Lulululul. Iya. Yayi.
1: Asline.
0: Inggih Kakang. Cegelen. Jenggene terapal ana aji pamecut. Candaan. Cegelen pustakane ndasulo jotos wujud apa? Pun Kakang gak sengar pangestunipun Kang Mas kula jotosi. Ndasi tak soko.

0: Le, mo, apa kong? Gaman iku mang kok gak kaya Gua Wijaya mang.
1: Apa?
0: Kok ngelimprek ngono. Lho, gara kok ayo gak rupo aku niku apa? Mosok kabeh, Mang. Gua Wijaya. Ojo mencok kok ojo aku napa apa? Lah, ati kon celu. Ya, karepku jek ngerti. Oh ya gaman. Bu. Cara wong ngomong nyentakmu.
1: Apa?
0: Ngono are. Ada sepeda motor mogok.
1: Kok kon niku.
0: Nek ngono. Gaman Gua Wijaya. Heeh. Kanggo kongkon-kongkon aku.
1: Ger. Nah, ayo tenggal. Meh kancik negara mantine Dirja.
0: Kanjeng wa, monggo.

Wonten mangkono Raden Regawa kelawan merdopo dipendharak Kesumar Bagong Gaman Gowijaya ya ngono. Taetong pancen piandel ngiting marang darane. Sarane Regawa merdopo Kesumar Bagong kancik negara Mantili Drija. Sini gegenta kang nyarita ingkang wonten madyane alun-alun negara Mantili Drija golongan Raja Sewu. Golongan Raja Sosro Yana wancinipun enjang ireng

Ini alun-alun negoro Mandili Dirjo. Kalau ini pada balen Rojo Soso engkang sampun dipun pandekani dateng Sang Prabu Jungkung Kalimardewa. Dene Sang Prabu Jungkung Kalimardewa

Gaya rabi iso kedok marang dini Tergian situ Kamu kok lumayan bumi kurup pangko sudah ono Uangnya doselah setengah warang kejopo Di Dewi Sinta Yaitu Ya opereko daya kesajan aku gak bisa jebol Gordaw si kuning Nangai aku sumpah prastio Sak nyuruhnya batinku Siapa besok sing iso ngilangi Kau jebol Gordaw si kuning Lansak piturte Nek oleh ganjaran Sinta Sinta tak jaluk

mangkono dereng mangut dasmarani drio derengan tetekawi jirelati sang Prabu Jukung Kalimardewa.

wanti wayah sawung kaluru ana to

0: Disukurno.
1: Iya.
0: Ya napa to rene? Turun jodoh nek aku karo Sinta. Waduh opo. Wah, ya apa lu?
1: Ayo pecah ngene. Darame gak cocok kan nek rabi. Darame wis Sinta.
0: Lah cocok e.
1: Rabi bebek ae.
0: Hus. Bebek yo.
1: Bebek nomor 20.
0: Walah, baju blakrak ngene iku, Mbak. Lah niki napa tridor? Yo.
1: Turung marem penggalaku nek turung pusat jebol. Eh, wadabol. Wadabol, wadabalaku. Ayo dijebol. Gotong sikone, oh, iso jebol. Nopo ganjaran.
0: Dewi Sinta.

0: cuarta, man. Bung, napa? Bung ping ping pinter niku. Tak angkat ping telu. Siapa yang angkat pisan kae? Lho, cek bojo Wakul. Pisan di sepuro pindho kal meto. Ping telu tekan pengadilan. Nek ping papat bojo Wakul. Jebol, iso jebol gotho sikoning tak undhai bayaranmu.
1: Waduh. Niki kula nek bagian ngangkat-ngangkat ngeten iring derek kula.
0: Sing ana ndi sawu Mojokerto? Sapa? Mas Eno. Eno.
1: Dia ngagengan kene. Gedhe dhuwur, nek kangen ngeten wadah, jendekane tok mawon pun. Wong nek ngangkat niku 3 kuintal seangkatan.
0: Ya Mas Eno iku.
1: Nggih.
0: Wah, kon niku
1: kudu aturi.
0: Ya, aman. Masa bodoh, nggih nek ngoten kula ganti nek kuat, nggih matur nek bot kuat nggih. Mun nek maestro dateng ingkang abdi ndoro. Iya, paman.
1: Kaki danyang ini danyang. Danyang kakal bakal Simbaurso alun-alun negara Mandiri Tirjo. Kula suwun sapa ndungane. Muga-muga kula kuat jebol kanca Wesikuning.
0: Ah, jane kate bongko ya.
1: Muga-muga nek aku kuat sing omah aja turu wae. Donga cek iso mlanjani kon. Gak kuat, buat kuat gini sih, gini sih. Wempi, Westi, yang ngono, tungak nona mbamu, kuat jebol kotor si kuning. Ariana Wempi, killer sih. Ariana Westi, killer sih. Aja turu asing ngoma yo, pura kuning, aku cek kena kayak nempur. Pun gak kuat, gak kuat. Padha pol rasa sewu.

gaman Gua Wijaya. Jebolan. Yaiku gada wesi kuning. Kaiso jebol tak balekno kaya asale.

watomangkono Gua Wijaya nampa tugas didhawuhi jebol godhong si kuning ora bisa. Ing kono Gua Wijaya gak kentekan akal, sarane gak kuat jebol jero bumi dilebon. Ing kono sing gandoli godhong si kuning wewe bang wewe putih dari muka dari muka. Ing kono godhong si kuning sakit jebol kan Raden Regowo.

0: ngono. Sirame ku sapa? Wani gandoli. Tugu si kuning mangkane sapa sing jebol gak kuat. Nggih Kyai. Ulo wewe bang. Kula wewe putih. Kula dari muka, kula dari muno. Utusanipun kiyaine Dasamuka. Kula dikekan gandoli gotong si kuning. Napa to? Pamrihe sinten sing jebol mboten kuat? Napa kula? Gandoli wong loro ayo napa? Ngono. Dari muka dari muno. Wewe bang, wewe putih. Nggih. Gusti paduka niki sinten? Aku Raden Regawa. Pamri nggih kula diputus kalian Kyai Dasamuka Gandoli niki kersane mboten enten ingkang mundhut garwa dhateng Gusti kula Sinta. Nek pun mboten kiat jebol gotho sikune rak mboten asal kanjaran. Nggih Gusti nggih nuwun. Wis mar nggih Ndara Bagong Riang Ndara. Sakno dilok dari muka dari muno. Wiwi bang, wiwi putih. Kok cipta semuka yoto kabeh kutusan. Nggih. Kula kepercayaan mboten bangga nutut sinuwun. Nggih, kula lepat kula ingkang gandoli dateng tugu si kuning. Ngene yo, wiwi bang, wiwi putih. Kon gak tapak-pakno wong kene kutusan. Kon iku kongkonan. Malah nek perlu ukuran awakmu tak tukono seragam. Aduh. Waduh di. Apane-apane nak. Apa paling dukur tok ae. Rendengin mah. Waduh lha iya rendengin. Duh. Nggih matur nuwun. Wong apa kok capek? Lha iya pungsu gak dipateni mak. Tambah dihadiahi padang. Apa? Di kok ngukur di kayak seragam ini yo Bali yo nyanggone negara ngalengka diraja matur marang Ratu Gusti Dasamuka. Nggih nggih Kyai gak ono sing bisa mundut garwa Rekyan Sinta mung kejaba aku Raden Regawa ya Bathara Rama.
1: Ngoten kok tak wangsul
0: nggih kula nyuwun pamit. Menjing napa niki? Seragame dipun paringake dhateng kula. Wong diukur tok ae dadak mempeng ae arek iki. Ya apa? Nggih. Ngoten nyuwun pamit ya wis mosok bodho ndi Guwa Wijaya.

Gua Wijaya Wijantastra Dandang Sengoro Dandang Putih Godhaken cegel ojo nganti gawe Kacune negara ojo nganti ya ngurusi marang daramu rekian sinten.

Wartamangkulu dandang Sengara dipun godhak dateng Gua Wijaya. Ngalor dibledhik ngidul digodhak ngulon kecekel. Engkol saking gupe dandang Sengara ana wong menter. Dikai singitan. Engkol dandang Sengara mangi putih iso tata dalma wong menter ireng pedalan dikai singitan. Malih ireng beles gak iso ngucap koyok dalma manungsa.

Gua Wijaya. Iya. Iki wit tal ana tengah embong. Delon. Wit tal iku mancik ulo. Dasi tak beteke butut tak dibetek karo adikku Merdopo. Sipaten. Wit tal jajar pitu sak pasaran bolong bareng. Mosok bodho. Suna sat sunaya. Testinya meluncono karno karing manenggo irawo.

kotab kacarito saking ampuh pusaka Gua Wijaya. Engkono godhong wit maringen 1000 cacahe dipun pasar.

Kang Mas, pun sekawan warni engkang penjara rampungi. Niki wonten pengamuke Raja Sewu, paduka penderek-derek peran kula Raden Merdapa Semar Bagong derek aku nggih. Ayo Kang oleh garapan. Proyek Kang. Iya ayo nak.

0: sekarang tiba golek sarapan. Golek sarapan ada no. Yo tak golek no kali kalau tak ancup-ancup. Bubuk para isu ni. Peng sarapan nang di pasar lagi. Bok boleh. Ayo.
1: Hei.
0: Coba.

0: Lah, paman.
1: Dalem, Doro.
0: Ya opo, drijine merit-merit. Tiba nggone siraku kok ketiban palupan timbal.
1: Wah, ini golongane Tedhak Kusumur mesti madu arete. Tejane man pun ketingan ngoten, kuning tuntu-tuntu mabang. Niko wau sing regawa kuning tuntu-tuntu biru. Lah niki Ndoro pun wantun-wantun dateng titisi. Macane yang Surabaya. Kak peduli, kok peduli. Nek sing bunder-bunder loro, Mang. Tejane mboten enten blas niku. Masa mbok diaturi. Lah wong sing ana tejane, lah niki tiyang nek sing enten tejane enten sunare nggene baduk niki Kertoro. Nur Mukamat cahyane Allah. Lah niki enten tengerane no. Tapi nek wong wadon-wadon niku waranggone-waranggone kok gak Kertoro. Lho, oleh mboten Kertoro sebab napa? Cahya niki keserot dene gelungan ngoten lho. Lah gelungan iki saking gedhe ne. Cahya niki sing teng arep diserot nang mburi. Dadi nek mburi niki lho enten buru kene. Mosok paman mung cahya kok sedih. Serot iki disedot. Lah niki kenek katribawane gelungan iki ya ngoten anun. Mulai napa saking gedhe ne. Tamik gelungan niko di rambut disilakan mendukur di gelung kundi di cucuk patrembelan deh betul apa-apa cahyane bab nopo imbang ngarep kali buri TKB ini ku diimbang maka betul imbang bok ya nopo bok paman gitu loh mosok bodoh wadah polo ojok maju sisi ngasih maju bareng ramah siap kulo kulo kulo kulo kulo hingga hingga hingga.

Besok iki sing oleh ganjaran pun Kakang. Kok adikku merdopo sing soro? Oh, Kang Mas, mboten napa-napa perang. Namanipun dulur. Si Treko-Treko calir tunggal imbal panapas. Sopo semedot ilin banyu bisa medot dulu iyo. Kon gak arep-arep ganjaran. Mboten Kang Mas saestu. Yo Dik, ngene yo. Nek kon rewang tembak tanting angkat junjung iki opo? Wong sakono kae. Pirang triliun iki. Bab ratune raja sosor, raja ratu sosor sewu, ratune ratu sewu. Wadyabala ratu siji mbawa wadyabala sewu. Ewu. Luping sewu ewu. Kersane Kang, yo tak rapal naji bebandan. Aji. Nopo aji bebandan? Bagong Rinio. Kongkon timbali nak kon. Tanda tangan ta. Wong wis ngono sing tanda tangan ae kon niku. Mas nomplak-plak sakmene gayo apa? Enten nopo? Ngene Bagong. Nek direwangi tembak tanting angkat junjung kapan rampunge? Kapan marine? Musuh wadyabala. Mayuto-yuto. Lah kersane doro. Tak rapalin aji bebandan. Gunes tak rapal aji kabeh bondon. Kabeh kan sing wani. Lho nggih pun nek ngoten, Mbak. Iya, tak. Patek.

regawa ilmu apa sing kon pakno ya besok iling-ilingen. Aku njaluk sedulur aku, tolong kar sedulur aku nanggone Tandoko kon Tandoko. Aku njaluk tolong karo kakangku yaiku Rama Wijaya, tak bekal besok nek kon boyong.

0: Waduh Ger, Regowo, Yoromo, siram nak lulus ujamu. Nopo ganjaran ni Dewi Sinta dadi garwane Sri Nalendra utawa Regowo ya Bathara Rama. Resmi Sinta dadi garwamu ya nak. Inggih.
1: Inggih Rama.
0: Terima kula. Ola opo sik kok? Arek iki wis paripurna, kandha lakon Regowo merdapa. Ana mendung saing kuping

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Toto Pitono anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa eka sawijadi linweh dasa 10 purwa wiwitan senadyan kathah titahing dewa ingkang kasongen ing angkasa kasangga ing pertiwi kapit ing samudra kathah ingkang sami anggone raras boten kadi ing negari Ngastina ya gajah uya ya liman bendawi dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah aripah karto turah harjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngirengake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe lo tulus kang sarwoti nandur jinawi murah kang sarwoti nuku gemah kang lumaku dagang rinten dalutan ono pedote labetan ono kasang sayaning margi aripah jalmoing amonco kang saming gegriyo salebeting projo jejel riel pipit pangar swaben cukit tepung taritis senadyan paparan wiar katingal rupak saking rejaning projo karto poro kawula ing padusunan padha tentrematine mungkul pangulaning tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tan ana cinancangan yen rahina aglaring panggon yen bengi mulih marang kandange dewi-dewi raharjo dene tebing parang murko poro mantri bupati padha kontap kautamane mangkono panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lesan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni ya rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Saning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemauan siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten iki Minggu 18 Juni 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda 80 lorongan tersang puluh Surabaya FM 106,8 MHz, segeng enjing cakning, Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekarang ini cincang ini sesarangan kalian kulo Lia sakit kepanggil malih dinten iki Minggu 18 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusakan lontong balap. Dewa sepado sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: yakni wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjing cak ning saniki sampean tenan di acara Cahaya Pagi. Cahaya Pagi edisi Minggu 28 Juni 2016 niki barek topik memahami manusia sebagai makhluk sosial. Barek narasumber kita Pak Kiai Ahsanul Haq sing sampun tersambung ten telepon WA nggih cak ning nggih. Sugeng njenjing assalamualaikum. Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning Lia.
1: Nggih, pripun iki kabare Pak Kiai?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu Ning Lia.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu ya Pak Kiai.
2: Amin, amin. Nggih, amin
1: Ning Lia. Nggih. Gak nentu walaupun udah enggak hujan lagi sepertinya ya.
2: Nggih.
1: Nggih. Cahaya Pagi dinten iki marek topik memahami manusia sebagai makhluk sosial nggih, Pak Kiai.
2: Leres Ning Lia. Nggih.
1: Siap. Sebelumnya terima kasih atas waktunya nggih Pak Kiai menyempatkan.
2: Sami-sami Ning Lia.
1: Nggih. Mungkin saged disampaikan mukadimanipun nggih. Monggo.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa RRI Pro 4 Cak Ning dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa beraktivitas, utamanya melaksanakan sholat subuh baik berjamaah maupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Tentu dengan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana topik yang kita sampaikan pada pagi hari ini,

0: memahami manusia sebagai makhluk sosial. Yang dinamakan makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan kepada orang lain. Artinya apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekalipun dia seorang raja, sekalipun dia seorang yang kaya raya, siapapun dia pasti membutuhkan orang lain. Ini namanya manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ketika membutuhkan orang lain, ketika berinteraksi dengan orang lain, disinilah Islam memberikan tuntunan-tuntunan, memberikan apa namanya, bagaimana sekiranya interaksi dengan orang lain itu dengan interaksi yang baik. Apakah itu kita dengan menggunakan kata-kata berinteraksi dengan orang lain? Islam juga sudah mengajarkan bagaimana cara menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, dan yang beradab. Agar supaya apa? Islam memberikan tuntunan seperti ini, cara-cara berinteraksi dengan orang lain, agar supaya hubungan komunikasi antara kita dengan orang lain adalah bisa terjaga. Terjaga dengan baik. Satu dengan yang lain, saling menghargai dan menghormati ketika terjadi interaksi hubungan yang baik antara sesama manusia. Nah, di dalam menyampaikan kata-kata kepada orang lain, berbicara kepada orang lain, Islam mengajarkan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Musa dan Nabi Harun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina yatadzakkaru aw yakhsha. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menemui Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, karena Fir'aun ini telah melampaui batas. Melampaui batas itu, Fir'aun ini sebagai manusia, akan tetapi dia mengaku sebagai Tuhan dan minta disembah oleh manusia yang lain. Nah, ini yang dikatakan Allah, Fir'aun ini sudah melampaui batas. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk bertemu dengan Fir'aun. Ya. Nah, sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun bertemu dengan Fir'aun, Allah berpesan lagi. Fakula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, berbicaralah kalian berdua di hadapan Fir'aun dengan pembicaraan yang lemah lembut. Qawlan layyina itu artinya kata-kata yang lemah lembut. Masya Allah, ini luar biasa. Ini ajaran Allah, ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran agama Islam. Walaupun Fir'aun ini sudah mengaku sebagai Tuhan ya, yang meminta untuk disembah, akan tetapi Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun di hadapan Fir'aun agar beliau berdua menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah di hadapan Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, oleh karena itu kepada Fir'aun saja Allah memerintahkan seperti itu, apalagi kepada sesama manusia, kepada sesama umat Islam, kepada sesama warga bangsa Indonesia. Artinya apa? Kepada siapapun di dalam berinteraksi menggunakan kata-kata, kita harus memakai dan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, yang sopan santun, yang penuh dengan keadaban. beban. Ini yang pertama. Ya, jadi manusia sebagai makhluk sosial pasti akan berinteraksi dengan yang lain. Yang kedua, di dalam berinteraksi kepada orang lain ya, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberikan batasan-batasan kepada kita. Kata beliau, laisa minna malam yarham saghirona walam yuwakir kabirona. Tidak termasuk golonganku, kata Kanjeng Nabi, orang yang tidak mengasihani yang kecil. Anak kecil misalkan. Walam yuwakir kabirona, dan orang yang tidak menghormati yang besar. Masya Allah. Ini ajaran yang amat sangat luar biasa dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kepada orang-orang yang lebih kecil, yang lebih muda umurnya dari kita, kita harus apa namanya belas kasihan, harus menyayangi mereka. Kalau kita usianya 40 terhadap anak-anak yang masih usia 20, 25, kita harus menaruh kasih sayang kepada mereka. Termasuk walam yuwakir kabirona. Kata Kanjeng Nabi, orang-orang itu tidak termasuk bagian dari kami, termasuk tidak termasuk umatku, kata Kanjeng Nabi, kalau tidak menghormati yang tua. Nah, sehingga kita yang muda-muda, ketika berhadapan dengan yang lebih tua usianya, maka harus hormat. Ya, hormat itu tentu dengan berbagai macam kriteria yang ada. Apakah itu menundukkan kepala, kalau bicara tidak melihat kepada wajahnya, dan yang lain-lain. Kata-katanya lemah lembut, kata-katanya tidak terlalu keras misalkan. Itu termasuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Ini Islam memberikan apa namanya nilai-nilai yang bagus sekali di dalam berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain, karena memang kita makhluk sosial itu membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Kemudian di hadis yang lain, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, fal yukrim jarohu, maka ya, muliakanlah, hormatilah tetangganya. Insyaallah. Kita di dalam hidup di alam dunia ini sebagai warga masyarakat pasti memiliki tetangga. Tetangga kanan, tetangga kiri, depan rumah kita, belakang rumah kita, itu termasuk tetangga. Bahkan menurut salah satu keterangan, yang dinamakan tetangga itu 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah yang ada di depan kita, 40 rumah yang ada di belakang kita. Itu semuanya masuk kategori tetangga. Ya, artinya kalau di kota Surabaya barangkali satu RT atau satu RW mereka itu adalah tetangga kita. Maka kata Rasulullah, hormatilah mereka, muliakan tetangga. Masya Allah, ini luar biasa. Di dalam berinteraksi dengan sesama tetangga dan yang lain, maka kita harus bisa memuliakan dan menghormatinya. Nah, kemudian juga ada hadis yang lain yang disampaikan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Ya, ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka kata Kanjeng Nabi, muliakanlah tamunya. Hormatilah tamunya. Masya Allah. Jadi tamu ini bisa orang yang sudah kita kenal, bisa teman kita, bisa saudara kita, bisa juga tamu ini adalah orang yang masih belum kita kenal. Maka ketika bertamu ke rumah kita, harus kita hormati, harus kita muliakan. Minimal, kalau memang di rumah itu kita tidak punya apa-apa misalkan, tidak punya kue, tidak punya beras yang mau dimasak, minimal ada air putih lah. Minimal ada air putih yang bisa kita suguhkan kepada tamu sebagai bentuk penghormatan. Kok misalkan air putih pun juga tidak ada misalkan, ya senyuman pun juga tidak ada masalah. Terimalah tamu yang datang ke rumah kita dengan penuh senyum, kegembiraan, wajah yang sumringah. Itu termasuk memuliakan dan menghormati tamu. Nah, oleh karena itu, ini adalah ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua di dalam berinteraksi, di dalam berkomunikasi dengan orang lain, apakah itu keluarga kita sendiri, teman kita, teman dekat kita, saudara kita, tetangga kita, berinteraksilah dengan sebaik mungkin agar supaya mereka tidak merasa tersakiti hatinya oleh kita. Dan bahkan beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalau memang kita tidak bisa berbicara dengan lemah lembut misalkan, karena yang dihadapi itu adalah orang-orang yang misalkan ya promocora, orang-orang yang suka membuat onar misalkan. Kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, falyakun khairon awliyas, falyakul khairon awliyas mut, maka diam saja. Tahan kata-kata yang kurang bagus itu jangan sampai dikeluarkan kepada orang lain. Falyakul khairon au liyasmut. Artinya apa? Sekali-kali kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata berbicara yang menyakiti hati orang lain. Menghardik, membentak, mencaci maki, ya, menghina dan yang lain-lain itu sama sekali tidak diperbolehkan di dalam berinteraksi dengan orang lain, baik sesama muslim atau sesama warga bangsa Indonesia. Usahakan apa yang kita keluarkan dari lisan kita, apa yang kita keluarkan dari anggota badan kita, tindak tanduk kita, usahakan sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu berupa kata-kata, maka kata-kata yang lemah lembut. Kalau itu berupa tindakan, maka tindakan yang sopan dan santun. Nah, oleh karena itu, ketika kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, nah, inilah yang harus kita pahami bersama-sama agar supaya hubungan kita, baik dengan keluarga, dengan teman, sahabat, tetangga, dan bahkan dengan orang lain yang baru kita kenal pun, juga insya Allah akan terjalin hubungan yang baik, yang saling memahami, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Apalagi kita hidup di negeri yang memang majmuk. Indonesia ini adalah majmuk. Majmuk itu terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam agama, terdiri dari berbagai macam budaya, terdiri dari berbagai macam adat istiadat. Nah, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, maka kita harus bisa menempatkan diri kita, berbicara yang sopan, tindak tanduk kita yang berakhlakul karimah. Disinilah maka para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita mengajarkan kepada kita ada tiga macam ukhuwah. Ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, dan ada ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah. Ya, jadi ada tiga macam persaudaraan yang harus kita tegakkan, yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan di alam dunia ini. Pertama, persaudaraan antar sesama umat Islam. Sesama umat Islam kita bersaudara. Artinya jangan saling bermusuhan, bertengkar, dan yang lain. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Persaudaraan antar sesama warga bangsa. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya, adat istiadat. Maka mereka-mereka itu sesama warga bangsa. Nah, disinilah perlunya ditanamkan rasa persaudaraan. Jangan sampai bermusuhan sesama warga bangsa. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Persaudaraan antar sesama manusia. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji, bertemu dengan umat dari berbagai negara misalkan, atau ketika kita berkunjung ke negara mana saja misalkan, mereka-mereka itu yang kita jumpai itu adalah manusia yang tentu menjadi saudara kita. Artinya apa? Ketika kita perlakukan mereka sebagai saudara, insya Allah tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi penghinaan, dan yang lain-lain. Nah, disinilah pentingnya kita harus memahami manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kepada orang lain. Nah, saya kira itu mukadimah yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kita lanjut dengan berbagai diskusi dan lain-lainnya. Monggo Ning Lia, dilanjutkan Ning Lia. Matur nuwun.
1: Siap. Nggih matur nuwun. Nggih matur nuwun Pak Kiai atas mukadimanipun nggih. Mungkin saderenge lanjutan beberapa pertanyaan nggih sambil menunggu nggih Pak Kiai, izinkan saya untuk memutar satu lagu terlebih dahulu, nanti kita akan
0: kembali. Monggo Ning Lia, monggo.
1: Mohon untuk tidak ditutup dan menunggu nggih Pak Kiai.
0: Nggih Ning Lia, nggih monggo.
1: Matur nuwun. Nggih caning Ade bakal balik maneh tana di Cara Cahaya Pagi, mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampean balik tanah di Cara Cahaya Pagi edisi Minggu 28 Juni 2016 niki mbarek topik memahami manusia sebagai makhluk sosial. Tentunya dengan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak.
2: Nggih, waalaikumsalam Ning Lia. Monggo dilanjut Ning Lia.
1: Nggih, saya lanjut nggih. Niki wonten beberapa pertanyaan. Niki mau pertanyaan dari Cak Yusuf di Pasuruan ya ini ya. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Salam.
1: Jika ada perselisihan kecil antar warga, apa langkah yang dianjurkan Islam agar tidak berkembang menjadi permusuhan? Terima kasih Pak Kiai. Mungkin bisa langsung dijawab nggih.
2: Cak Yusuf yang ada di Pasuruan, matur nuwun sudah berpartisipasi pada pagi hari ini Cak Yusuf. Di dalam hidup bermasyarakat pasti ya ada gesekan-gesekan, ada ketidakcocokan dan ada yang lain-lain. Nah, ketika apa yang disampaikan Cak Yusuf itu terjadi antar warga misalkan terjadi ketidakcocokan, ada masalah, maka Islam memberikan anjuran untuk bisa dimusyawarahkan. Wasyawirhum fil amri. Semua segala sesuatu ya harus kita pecahkan dan kita selesaikan secara kekeluargaan, yaitu dengan bermusyawarah. Apakah itu di tingkat RT, di tingkat RW, atau di tingkat kelurahan, atau di dalam keluarga kita sendiri misalkan terjadi ketidakcocokan, maka segera itu dilakukan, cari solusi-solusi dengan jalan rembukan. Jadi musyawarah itu kata lain adalah rembukan. Dirembuk sing apik, dimusyawarahno sing apik, dibicarakan dengan baik. Nah, insyaallah dengan bermusyawarah maka masalah-masalah yang dihadapi akan ada solusi dan jalan keluar. Jangan sampai menunggu masalah ini menjadi besar. Jangan sampai menunggu masalah ini menjadi rumit gitu ya. Ibarat misalkan ada percikan api, segera itu disiram dengan air. Jangan sampai menunggu api ini menjadi besar. Ya, sebelum api ini menjadi besar, maka harus dipadamkan lebih awal. Demikian kalau terjadi hal-hal di warga masyarakat kita, ada ketidakcocokan, ada masalah, maka perlu dilakukan musyawarah, perlu dilakukan untuk rembuk bersama mencari solusi. Insyaallah dengan rembuk bersama, dengan bermusyawarah, solusi akan bisa dicapai dan disepakati. Yang namanya musyawarah itu ya minimal ada 3 orang di situ, antara yang berselisih dengan orang yang bisa menengahi, menjadi wasit, menjadi penengah gitu lah ya. Minimal harus ada 3 orang. Ya itu namanya bermusyawarah, rembukan. Kalau tidak ada yang menjadi penengah, menjadi wasit, ya barangkali masalah itu juga akan belum bisa menemukan solusi. Maka lebih dari 3 orang itu lebih bagus agar supaya lebih cepat menemukan jalan atau solusi yang terbaik. Yang namanya musyawarah, yang namanya rembukan itu adalah mencari jalan keluar yang terbaik. Kalau ada permusuhan, sekiranya permusuhan ini bisa reda secepat mungkin. Nggih, ngoten nggih, Cak Yusuf nggih yang ada di Pasuruan, sehingga ini tuntunan agama Islam, wasawirhum fil amri. bicarakanlah, musyawarahlah ketika ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Ngeten Ning Lia, monggo yang lain Ning Lia.
1: Nggih, siap, matur nuwun Pak Kiai atas jawabannya ya. Itu tadi begitu ya Cak Yusuf ya. Jadi harus ada rembukan ya, tiga orang itu yang antara berselisih dan mediator lah istilahnya ya Pak Kiai.
2: Nggih, mediator Ning Lia, leres niku.
1: Jadi sebagai penengah biar nanti sama-sama kepala dingin gitu. Nggih. Nanti takutnya malah makin menjadi-jadi itu yang bahaya ya.
2: Nggih.
1: Nggih, lanjut nggih. Pak Kiai, niki wonten dari Ning Maya Bangkalan niki nggih. Bertanya. Pak Kiai, terkadang ada orang yang hanya mau membantu jika ada keuntungan. Waduh. Bagaimana Islam mengajarkan keikhlasan dalam kehidupan bermasyarakat ya Pak Kiai? Terima kasih. Begitu.
2: Ya, ya jadi Ning Maya di Bangkalan, sekali lagi terima kasih Ning Maya partisipasinya pada pagi hari ini ya. Islam mengajarkan kepada kita bahwa orang tangan yang di atas ya itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa? Memberi ya itu lebih bagus daripada orang yang menerima. Artinya apa? Ketika kita memiliki kelebihan harta benda, maka memang dianjurkan untuk memberikan sebagian harta benda kita kepada orang lain. Ya, ketika kita memiliki kelebihan misalkan tenaga, maka ya dengan tenaga ini kita membantu orang lain. Ketika kita memiliki kelebihan ilmu misalkan, ya dengan ilmu itu kita membantu kepada orang lain. Nah, dengan catatan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwasanya ketika kita berbuat sesuatu kebaikan, alangkah baiknya kalau memang kebaikan yang kita berikan kepada orang lain ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa? Untuk menjaga hati kita agar supaya tidak timbul apa namanya ya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan, dan yang lain-lain. Itu ketika kita berbuat sesuatu kebaikan, apakah itu sodako, apakah itu beribadah, atau apa namanya. Ketika kita sembunyikan, tidak ada orang lain tahu, maka di situ nilai keikhlasan itu akan kita temukan. Hati ini betul-betul bisa ikhlas. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan dalam bentuk amal soleh, membantu orang lain dan beribadah, tidak ada yang tahu illallah, kecuali Gusti Allah. Di situ nilai keikhlasan akan bisa kita dapatkan. Tapi kalau memang apa namanya amal yang kita lakukan ini tidak bisa kita rahasiakan, Contoh misalkan, kita akan pergi ibadah haji. Ibadah haji ini tidak bisa dirahasiakan. Tidak bisa dirahasiakan, pasti saudara kita, tetangga kita pasti tahu gitu loh ya. Nah, ketika ada orang lain yang tahu kita melakukan ibadah, maka betul-betul kita harus mampu menjaga keikhlasan yang ada dalam hati kita. Niatkan itu kepada Allah semata, mencari ridho Allah. Demikian pula di dalam membantu orang lain, apakah itu dengan sodako atau bantuan tenaga atau bantuan apapun yang kita berikan kepada orang lain, senyampang masih bisa dirahasiakan, alangkah baiknya kalau dirahasiakan. Karena untuk bisa menjaga hati kita, keikhlasan yang ada dalam hati kita. Tapi kalau tidak bisa dirahasiakan ya, maka tentu kita harus betul-betul mampu menjaga hati. Jangan sampai ada kerentak atau niat untuk hal-hal yang lain, apalagi dipuja, disanjung, ya. Apalagi minta imbalan misalkan. Wah. Ya, kalau saya memberikan 10 ribu, saya harus dapat 100 ribu misalkan. Wah. Ya, itu nilai keikhlasannya sudah tidak ada. Nah, jadi begitu Ning Maya. Ajaran di dalam Islam, ya, ketika kita membantu kepada orang lain, usahakan bantuan yang kita berikan itu hanya Allah yang tahu. Itu kalau memang betul-betul bisa dirahasiakan, ya. Tapi kalau memang tidak bisa dirahasiakan, maka kita harus mampu menjaga hati kita. Begitu Ning Maya, Bangkalan, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Kyai atas jawabannya, ya. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir sebelum ke penutup, nggih Pak Kyai.
2: Monggo Ning Lia, monggo.
1: Nggih, niki dari Ning Munira Sidoarjo ya. Assalamualaikum Pak Kyai. Nggih. Di lingkungan saya masih ada warga yang kadang enggan ikut kerja bakti atau kegiatan kampung, bahkan ada yang seolah jarang berinteraksi atau dianya dianya itu menutup diri gitu ya, mungkin maksudnya bagaimana ya Pak Kyai untuk menghadapinya gitu ya, mungkin bisa langsung dijawab.
2: Nggih, Ning Munira, matur nuwun partisipasinya Ning Munira Sidoarjo pada pagi hari ini. Jadi begini Ning Munira ya, memang manusia yang hidup di alam dunia ini tidak sama ya Ning Munira, ada yang baik, ada yang kurang baik gitu ya. Nah, itu pasti gitu. Itu memang sudah menjadi sunnatullah gitu ya. Kalau kita mengharapkan semua manusia baik itu ya tidak mungkin juga gitu ya. Sama halnya dengan perbuatan maksiat misalkan, apakah itu judi, minuman keras, perzinahan, itu kalau mau dihilangkan 100% ya enggak bisa, karena itu memang sudah menjadi sunnatullah, sudah ada seperti itu sejak zaman dulu gitu loh. Nah, kita hanya bisanya meminimalisir, mengurangi, bagaimana sekiranya orang yang suka minuman keras ini berkurang, orang yang suka berzina juga berkurang, dengan cara memberikan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk, mauidoh-mauidoh dan yang lain-lain. Jadi kalau dihilangkan secara keseluruhan 100% tidak bisa. Demikian pula interaksi dengan warga masyarakat di sekitar kita, antara warga yang satu dengan yang lain juga tidak sama. Ada yang seperti panjenengan sampaikan Ning Munira, nggih, ada orang yang memang tidak mau berinteraksi ya, mengurung diri di rumah ya. Ada juga tetangga kita yang memang sukanya usil misalkan, suka mencaci maki dan yang lain-lain. Nah, maka bentuk-bentuk manusia yang seperti itu pasti akan kita jumpai di lingkungan warga masyarakat kita. Bagaimana cara menghadapi mereka? Kalau memang kita mampu dan bisa menasihati, maka nasihatilah mereka. Tapi kalau misalkan umpama kita pikir, kita lihat kalau kita menasihati malah nanti jadi gak karu-karuan, maka doakan saja mereka. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang seperti itu jenengan buka pintu hatinya ya Allah, agar bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga yang suka minuman keras itu, yang suka mabuk itu, ya Allah, mudah-mudahan panjenengan buka hatinya bisa berhenti minuman keras. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang suka main judi di tetangga kita itu, mudah-mudahan dibuka hatinya sehingga berhenti. Minimal kita doakan mereka. Ya, jangan sampai kita menghardik, mencaci maki atau ya mengolok-olok orang yang seperti itu, jangan. Mengapa? Karena kita sendiri tidak tahu apakah di masa yang akan datang, seminggu lagi, sebulan lagi, kita masih bisa menjaga hati kita. Jangan-jangan kita lebih parah dari mereka yang kita caci. Nah, ini yang kita jaga. Jadi jangan sekali-kali kita mencaci maki orang-orang yang saat ini di pandangan kita orang jelek lah, katakan begitu ya. Jangan sekali-kali mencaci maki. Khawatir di kemudian hari kita seperti dia, perbuatan kita seperti dia. Nah, doakan saja mereka, mudah-mudahan segera dibuka pintu hatinya sehingga bisa kembali ke jalan yang benar, bisa berinteraksi dengan yang lain, bisa berhenti minuman kerasnya, bisa berhenti main judinya. Doakan. Sekali lagi, tidak boleh mencaci maki, menghardik, menghina orang-orang yang berbuat kejelekan. Doakan saja agar supaya Allah memberikan jalan yang benar kepada mereka. Nah, ngoten nggih ning Muniroh yang ada di Sidoarjo, ketika kita berhadapan atau bertemu dengan warga masyarakat yang memang tidak sama karakternya dengan kita, kebiasaannya dengan kita. Nggih, monggo ning Lia.
1: Nggih, siap, matur nuwun Pak Kiai atas jawabannya ya. Karena terbatasnya waktu nggih Pak Kiai, mungkin bisa langsung monggo ke penutup sebelum kita tutup dialog Cahaya Pagi hari ini ya. Monggo.
2: Gih, Ning Lia. Baik, Cak Ning, dimanapun panjenengan berada, pendengar setia Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai makhluk sosial, kita pasti butuh kepada orang lain. Mulai kita lahir, kita sudah butuh kepada orang lain. Sampai kita mati pun, kita juga butuh kepada orang lain. Tidak mungkin orang yang mati melaku dewe nanggone kuburan. Gak mungkin. Pasti digotong ambe tonggo kanan kiri. Artinya apa? Mulai lahir sampai mati, awak dewe iki butuh nanggone wong liyo. Nah, oleh karena itu, di dalam berinteraksi dengan orang lain, berinteraksilah sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling menghargai, saling menghormati, ucapkan kata-kata yang bagus, yang lemah lembut, tindakan-tindakan yang sopan dan santun, agar orang lain tidak merasa tercederai oleh apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ning Lia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Kiai atas ilmunya. Mugi-mugi barokah berkah dan
2: manfaat.
1: Amin. Terima kasih juga atas waktunya. Izinkan saya menutup nggih. Menutup teleponnya dan menutup Cahaya Pagi hari ini. Matur nuwun sekali lagi Pak Kiai.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nek Cak Ning iku mau Cahaya Pagi edisi Minggu 28 Juni 2021 mbarek tema memahami manusia sebagai makhluk sosial. Tentune mbarek Pak Kiai Dr. Kiai Dr. Kiai Haji Ahsanul Haq MPDI nggih yang tadi sudah menyampaikan ilmunya kepada kita dan melalui WA nggih. Samarine iki jane bakal wonten ten informasi lainnya mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janing tak sampe nang woro-woro jam 6 isu. Janing PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan utawa UP3 Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahresi nyatakan hal ini sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun nang kabeh kabupaten sing ono nang Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan lan Sumenep. Kabar liyane Cak Ning, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawa DPRD Surabaya Bahti Arifai dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngakei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Pemane keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Caning iku mau yorek woro-woro jam 6 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isuk.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: dari Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing cak ning balik maneh bare aku liyang nggih tok sing bakal ngajani sampean kabeh sampe jam 10 isuk mangko nggih cak ning. Nggih cak ning sampean mau wis ngikuti adicara Cahaya Pagi sakniki tak kandani tak info no maksudnya ya perakiraan cuaca Jawa Timur kanggo dina iki janing Minggu 28 Juni 2016 saka BMKG Juanda. Isu-isu janing cuacane diperkirakan cerah nanging isih ana kemungkinan udan ringan. Dadi senajan srengenge wis tekaton luwih apik tetep nggawa payung utawa jas udan. Tapi tetap nggak payung utawa jas udan ben luwe siap nggih cak ning. Mlebu awan sampai sore cak ning cuacane isi cerah lan ana peluang udan ringan. Sing akeh kegiatan nang jaba omah cak ning ojo sampai lengah mergo cuaca isuk berubah ya sewaktu-waktu tadi cuacane gak menentu ngoten. Begini cak ning cuacane cerah nanging ana kemungkinan kabut utawa asap ya. Sing arep lelungan bengi luwih hati-hati mergo jarak pandang isok rodok keganggu. Dini hari cuacane cerah berawan lan isi ana peluang kabut. Kanggo sing nyopir nganti subuh ojo lali nyalakno lampu kendaraan sing bener lan tetep njaga jarak aman. Kanggo suhu udara kisarane antara 12 sampai 33 derajat Celcius ya cak ning, dene kelembapan udara antara 47 sampai 100%. Dadi nang beberapa wilayah hawane isih krasa lembab cak ning. Angine bertiup saka arah utara kanthi kecepatan antara 5 sampai 38 km saben jam. Nek lagi numpak motor ya cak ning utawa aktivitas nang lapangan sing terbuka ngono ya tetep waspada mergo angin iki ya lumayan kenceng tibakno. Ya sakniki ku mau info prakiraan cuaca dino iki saka BMKG Juanda ya muga esuk dadi panduan sadurunge sampean kabeh miwiti aktivitas sedinoan iki ya. Tetep jaga kesehatan, pokoke aja lali nggo payung lan sing paling penting tetep ati-ati nang dalan sisan ya. Mungkin-mungkin aja nih sampean lancar-lancar kabeh ya urusane dong. Maksudnya ya urusane ya jane ya kegiatane sampean sedinoan iki apa maneh dino Minggu wayahe rame-ramene ya. Pemane rame-rame liburan ngoten nggih mungkin yang lagi CFD-an udah mempersiapkan jalan mempersiapkan bakule ngoten nggih jane nggih soalnya wis jam 6 biasanya wis buka sisa nih ke CFD-an ya. Tapi nang arepe jalan pemuda janing wonten maraton nggih kayak lari maraton iku mau wis mulai rame. Tibane niki dimulai teko jam 4:30 mau janing ya. Tapi saat niki wis lewat koyoke. Dadi nang jalan pemuda janing muka enggak salah mulai ini tekan balai kota atau balai pemuda ya balai kota ini ya mari ngono muter ngoten nggih mungkin lek nemokno ana kon di jalan iku kon ya sing segitiga nang dalan iku berarti iku batasi gawe wong-wong lari maraton jane. Ya jane sama rene iki bakal tak wene informasi lainnya mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: apa kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lah, apa sih? Sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi. Cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, tentu nih balik mana bare aku liang nggih. Tadungana KPKP mugi-mugi sehat-sehat selalu nggih cak ning nggih nang cuaca sing gak menentu iki ya. Tapi nang sejauh iki ya nih ya terang ya seperti ini gak udan ngoten nggih. Wingi-wingi nane sempat udan tapi kayaknya wingi gak sempat udan ya cak ning, tapi mendung ya luih mendung ngoten nggih. Saniki mergo mungkin ono acara iku mau maraton ya, tapi wis kayaknya wis lewat. Wis gak lewat mana, wis mari mungkin ya. Tapi mau tak dulu aku wakil ya yang berpartisipasi. Sampai dewe paling ono sing olahragane jalan pagi mawon nge utawa lari-lari kecil gitu. Sampai jajan cak neng like misalnya ono nang CFD-an ya. Aduh kangen CFD-an rek aku rek polean ya. Biasanya minggu-minggu isu aku melok-melok nang CFD-an, walaupun nang CFD-an iku aku mek jajan tok. Tapi jajanan sing paling tak incer sih janing ya. Lek es aja lah ya, je isu-isu moso es sih, tapi ana sing jualan sisan wis. Biasane nak gak biasane sih nang Sidoarjo, alun-alun Sidoarjo dhewe iku CFD iku bakal buka nang jam 5 aku wis buka janing. Tadi mereka persiapannya jam 4 ngono ya. Jam 4 nyiapno bakule ngoten iki tendane, terus noto-noto barangi ngoten. Terus jam 5 aku bahkan wis ana sing mulai jogging janing ya. Mulai jogging ana sing nggawe peda ontel ya, sepedaan lah istilahnya ngoten iki. Tapi kadang-kadang aku juga pernah nemokno iki gak mecep dian tapi biasa nih nang hari-hari biasa iku ono sing naik peda ontel jaman biyen cak ning ya, bare baju jaman biyen sisan wong-wong tuwa ngene ya. Wah iku tadi kayak nostalgia gitu, jadi kayak kerasa banget niku nih jaman-jaman biyen ngaten nggih cak ning ya. Terus ono bendera nih sisan biasa nih lewat nang pinggir-pinggir dalan ngoten lek ning Sidoarjo. Nek Surabaya aku belum nemu no ya Caning ya, mungkin Caning ada yang nemu no ngoten nggih. Ya Caning tak lanjut no maneh, pokoknya sampean kudu hati-hati nang dalan mergo dalanan mungkin rame ya, mulai rame jeneng jam 07.30 iki sisan yo. Pokoknya pelan-pelan asal selamat ngoten sing paling dipikir ngoten. Ya Caning, engkau aku balik mana tetap nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopo enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koang. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi, sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, koyoto Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas. Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Ya Cak Ning, tak lanjut nomane, sekedar jawab-jawab aja, sekedar info juga ya Cak Ning ya. Ternyata masih ada beberapa motor yang tidak memenuhi standar itu ya, standar berkendara ya Cak Ning ya. Koyoto lampune diganti warna ya Cak Ning, ono sing diganti warna biru, ono sing diganti warna merah. Sakjane iku pengaruh lho ya Cak Ning kanggo berkendara ya. Bukan karena estetik. Harusnya kalau setelah tak lihat-lihat aku tahu kan ngarepku iku ono motor sing burine iku sing haruse stop iku kan lek ngerem iku kan warnane abang ya Cak Ning, tapi ku warna biru lah, biru iku warnane gak terlalu ketok Cak Ning. Pemane ono sing sisan lampu ngarepe ya warna biru ikulah sing bahaya iku. Makanya aku Cak Ning, walaupun wong liya gak hati-hati, tapi kita kudu hati-hati ya. Kadang aku kita wis hati-hati, awak dhewe wis hati-hati, tapi wong liya malah sakar PDW aku sing bahaya sisan sih sakjane ya. Pokoke sampean harus jaga diri ya nang dalan apa maneh. Terutamane akeh wong-wong sing koyo unik-unik ngoten nggih. Ya sana sama hari ini aku bakal menehi informasi lainnya. Marga aku tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Surabudaya Surabaya.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono, Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhire melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ndi keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhire ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Janeng tak sampai nomor-nomor jampi itu isu. Caning Dinas Pendidikan Surabaya ngecak para siswane ngisi perayaan sekolah salah cicine memperkaya pengalaman lan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatakno pentinge pembentukan karakter anak mergo anak lan wong tuane iso berinteraksi melalui kegiatan sing positif lan duwe nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan. Nyandak kabar liane Cak Ning, Kementerian Sosial terus ngencana penerapan kuota 2% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihake njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga dan BUMN iso memenuhi kuota wajib iki dengan harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane. Janing kumoyorek woro-woro jam pitu isu ketemu maneh nang woro-woro selanjutnya.